isa ito sa mayan magang to ko banyong pa nga kira piha malaya sa doa ito kita gina mo de na alam mo da nya kira kila kan mai sa doa ito ngirup start ari pagi nyanto akang ga lemainan mo berapa drum berapa tuang berapa gilian mo tai da salian sa doa ito lemainya sa doa pan didingau ra capua manjuang na lama udah nya na de munyi ge mansang rek na ma doi ko nya tadi balak na sa doa nyakap pangan dari belaya tu nyudah na munyi tre balak na ga panjuang si ko nyen ko sida mansang sida ke meda lelaki bernama Banjong tu pendengar Nyong Lingkang baru halang kau nya jadi wican tu benar dugau-dugau sereha mereka tukul jadi tanya orang apa ayak wican nama pengamak sedua dia tu nyo bertingku-tingku kena tukul deh ko orang nanya dia kumai ku antonya tadi gat tak nyalai na gamalnya tadi daripada aku kumai ku anto boyok kita ke bernama Pipopnya nya aku tak japai ku tuku tak lo ku tingku keneng ko aya kita nama Wican tu peninga alo betali pawan orang age polis datai polis dia tadi nama tedahnya di itu ko bala polis pengen jadi siko pemsai polis dari balai polis Nampong ianya bernama Colonel Chompon Buachum ya madah peninga lebuah kedetasan nama hal dia berketua aya ngaga kaban dia berketua kairu bukai tu kaban dia tu nanti ni tiah pada sana dia tu tak hari met sudah dia kebuk lain nyoba tingku-tingku kena tukul tu nya me tuan ku enak sengaja aku tuan aku tu tadi benuang kamu doa yang ngiru aku tu tertinduak dua-dua nak lama dan ni ku pada ku gamal nyo nyalai tuan nyo maka gaman tu boyok ku ican di ni nak lu nyapai nyo maka kakak negam nyo kak mangkil aku ya tuan tingku aku me yang kena tukul tuan ku nah dai kebannya dari pinggan tu udah tingkuah ngena tukul ni buahnya tingkuah dengan nak periwak ngena pinggai penyau murang ana yang ngena tukul jadi akik kita pada mau Wican tu depan ditangkap polis ya dekat didawa ba kes atau kebak penyalah ngambil nyawa kaban empu kira kemunuah kaban empu nya tadi ketegal ngumai kabannya antu buyu bernama Pipo jadi ba menua Thailand depan nganti kita suah meda cerita-cerita antu dari menua Thailand jadi antu kudu kumai sirap Pipo dari pinggan segi antu buyu antu kengacau orang suah nak nemu nyengenda kena nyengenda aku nak nemu ke antu berkeni nama terkena kita nyemak kak ngomai kok ler kau kaya nak nemu ke kita tanya tadi suah ngacau orang ipak orang nguji kak mangki kak negam orang eh cak macam-macam ceritanya cerita leman berita kita keterubah hari menua Thailand dedin kita mansang ngege leman berita kita kedua nyadi di menua Sumatera dedin ia nyadi Indonesia den tu kes bapalo ke tu nama kita seri tu kes bapalo aja gini ya dengar kita nama ke kes bapalo bom na Indonesia ba Thailand tadi betingku kena tukul tu bapalo kena kayu jadi siko ini tuai orang ini kita tu tadi udah lesi babadi tu dah tuai depalo orang kena lumpuang kayu ketegal bertanya kepanya dek tu kawin degat hanya tak tanya ini tuai tu peninggal jadi dalam kes tu ini tuai kita tu daripada kedama nur ke dokumai pasar Simangambat di Sumatera Barat din ia suah bertanya ngage sikok nembia jadi ukai ro bukai nya dia sebelahnya tadi lelaki itu agi bujang lelaki itu kanya munya kejakok sedek din jomlo deh nyudah bujang meragai kaban kanya udah umur 40 lebih tahun lalu bedau boleh hambai ke ngujuang ke ini tuai kita tu tadi ini kita ke berumur 60 lebih tahun tu tadi suah bertanya ngage ya tak nada kerja bukai mah bertemu ngoya sikok bertanya kemaya boleh bini jadi bertanya ya tadi ngagai lelaki itu bernama Perlindungan Siriga berumur 45 tahunnya jomblo betul reti ya meragai deh jadi hari siti terima saya deh mansa ne tuanya nae jang deh nya tadi kau yang nanya ngagai lelaki itu ya aku betul bau rumah deh apa udah bini deh jang lama mai gede itu umur udah mangai 40 lebih gede ne ya nyuka 50 kau ini tua itu nanya ngga eh bedau menyebut punya apa tu seh kita tu igat tu seh nanti kami keliat nak lama kami keliat igat kau ini tua itu peningok ngaya ni ngak kapoknya dia bungkanya ndak banyak
bersawat-sawat masa dah palindungan serega tu. Pelawak kaku peningat. Engkanya bisi sekedak jaku ini tuai itu nebak hati yang ngasuh nyimak sama hati, ngasuh yang pedih sama hati. Bertahun-tahun ini tuainya nanya ya kemaya kak kawin. Ada lagi nama-nama peningat. Jadi itu ngujuang ke lelaki itu tadi. Ianya tadi nama itu ngasuh yang pedih sati ngerinsah mamai. Kadang-kadang semua strom najang. Tunggu juang pedih mati. Tak nak nemu tak macam mutai kebisik dia meh. Nak muka-muka bisik kena selumpuang kayu nyangkanya kayu api kena ingat de ambil orang ambilnya. Lu de dedat de benda tu ayo pedinga. Ku juang kena tu ayo nyuluk lu ku apa nama de malu ku dekat. Kena tu ayo tu pedinga. Ah bagai-gagai suruh tanya am tadi ne tu itu rebah. Lelakinya pun boleh ditangkap polis sejam dahnya. Nyam tadi ketegal bertanya kemaya kak kawin, kemaya kak kawin. Nak melai bertanya ni kawin, ni tahu yang de, ni pangan de apa, kan alaku de kan. Jadi kepala polis buat Tapanuli Selatan, ianya AKP Maria. Mada kelakinya mujur tangkap udahnya, kemujuang kayaknya tadi. Ngaku ni aku nak tanya ti pedih mati ku tuan. Nah muka yang mati muka ku nak tu bukai tanya ya nak nanya udah makai degan udah kia degan nak nanya kemaya kawin nama aku buah nak kawin gamal bisiknya bisik nama nak laku ya tu ngujuang kaya tadi peningau pedih mati. Ya, tadi lemah berita kita kedua ke sekali itu. Bala kita ibu-ibu, ayah-ayah, ya, nak tahu dia tanya ega ke? Bala nanti ke bedau bisik tahu yang engkau bedau, minyak ni ya. Bisik elak deh. Kita pancang lagi lemah berita kita ketiga ke sekali itu. Lemah berita kita ketiga sekali itu, nyadi di Beijing, di mana China. Dan aku dekat ngenang senentang orang ke nyadi influencer. Orang tinggal agak konten dalam online, buat media sosial. Tentu kita mayuh berkena ke namanya Trifilter. Filter tu tadi aplikasi ke nasi bisi dia pasang dalam telefon. Sekedar telefonnya tadi nadai aplikasi tau ke filter. Lagi kemana nama arti filter tu. Bisi sekedar telefon tadi mayu filter dia beri ya. Dia kena nentu ke gamal kita yang tadi. Boleh dia gagak mana lagi nama tu nak boleh dia gagak telefon kita yang kemayar itu. Jadi filter tu tadi nanti buat dalam telefon. Aplikasi dia kena orang ubah ngemanah ke gambar ya. Kelebih ginti maka kita ke ngambil gambar serarai utai ke mana-mana. Nanti kena telefon ngapa? Nak tu tajam, nak tu mantik gambar dambe. Tangti kena filter tu digigak dek. Gambar dek kak gambar A, B, C uliah. Dek kak ngagak gambar yang terang. Dek kak ngagak gambar yang bersaigi. Dek kak ngagak gambar bisik utai dia tambah-tambah. Bisik utai kengai dia pedak dek. Uliah dia buai dek dalam telefonnya. Hanya ya filter ke bisik dalam telefon kita yang kemayar itu. Mayuh kita beli telefon nak nemu diri bisik filter dalamnya. Maka aku punya tadi. Nak nemu telefon ke dia beli aku punya tadi. Nyusua. Nucik-nucik atas sebelahnya medak nama tentu kuku tekan-tekan aku nemu ngasuh gamal kita yang tadi mana mua kita kebesai nemu dasuh mit mua kemit oleh dasuh besai mua kepandai oleh dasuh lunjuang macam-macam dik nade buat pun oleh dia beri buat. Nadai jambang, nadai ragum, nadai sumit, uleh diberi ya, uleh ditolong filter kita kemayar itu AI magangnya. Jadi nyak mutai kenyadi basiku induk di mana China ada dia. Nyopanya egan serah kita ke sekali itu. Ngenang senentang filter tu. Mayuah, anak ngomain dak kita ke bergambar dalam media sosial tadi ngena filter. Oh, lepas ngai mendak tak lalap, saya berkuyuk tadi, alu buai ngena filter. Induk tu peninggal. Nadai daripada kenama siku ada influencer tau ke pempengaruh ku jakur nama ku kita iban ya, ne. Kini ku kita iban yang buat influencer tu ne ilak mengigak ya. Ianya tadi peninggal dalam tempoh 2-3 jam 140 ribu lebih 140 ribu ikut follower ya orang ke minat ya orang kerindu ya tadi muai dari dari account media sosial ya. Ketegal nama filter yang tadi padam peninggal ngai nak padam ke filter benong kaban berendau live dalam media sosial tu. Jadi dalam cerita tu peninggal ino tu tadi benong berendau live ya tadi ya banyak orang agak live tu kita medak batik tua kini ba FB orang benong agak live ngagak live maya berendau ngorang aku tu sano aku tu sano ko ya leki-leki maya ketawa peninggal gamal mana aku pun medaknya tu perasa apo mana gamal tu ko kubur
perinci yang nyumak teluk ya kudah dikupak gama kuyuk ya pu amai cantik amoi tu ku aku peningah medak gamanya tadi nyadi ba bayanya tadi bisi siko lelaki beranau ngo induk tu pada dalam live nya peningah beranau masa doa ya jaku-jaku Cina induk yang tadi mada hente de nya ke kirim lah ngagi aku stiker-stiker ko induk tu mada ngagi ya peningah ana ma de gagak lelaki tu tadi oh anu kuai solo anu kuai solo aku ngirim de stiker beri emai macam gambar nemu kita nama tujuh stiker ke diberi orang gambar-gambar ke diberi orang ba dalam ti lebuah kita live yang tadi tentu kita kala meda ucuk kini anak kini tau kita punya tadi lebuah kita bejakuk pedak bungai pansuat ba dalam tripuan kitanya udahnya tadi bisik kan paus udahnya tadi nama ge jelu-jelu bisik pansuat macam-macam bisik pansuat bintang berpusin-pusin nya reti enti di nyimpan tanya tadi pinang ulih ditukang lagi duit jadi nya mutek nyadi dalam live ini tu gagal ya tadi lelaki ni lebaran siang mudah gamai ya baji ya udahnya tadi indonya tak amai-amai ngelayan ya berandau ngoyo ya isikan di sana ku ya mudah ngelakinya di ini lelakinya kenyit-kenyit amai kan sikat kan aku sikat nah kau mamanya orang nuan sikat ku indonya alu beri ya stiker stikernya kaya kemurah-murah sitik gambar stikernya berpuluh dolar harganya nyok kena beli laki yang berdalam online lalu beri ngagi induk yang main live semua stiker kena beri ngagi induk tu RM600 duit kita yang peningah jadi nama tak nyadi udahnya lebuah ke beberanau lebuah ke lelekiak nak muka-muka yang tadi filter aplikasi berdalam telefon induk yang tadi temu tak padam udah ke padam gamal induknya lu ayan gamal lama ya apa cukup jari ya ukai jari namanya tak nyalai dari utai ke sepatut ya nanti gamal tadi nyepelu-pelu kuyuk bakal teluk di kupak dia tu nama bakal gamal bulan bakal gamal bulan pada hari semua gamal indok tu nyutuai nanti tadi pada maka umur kira 20, 23, 24 pihak udah gamal yang tadi amai-amai pansuat filternya pansuat nyuka mangai 50 buat panjai tetap panjai tangnya apa tadi gamal indo tu nyo berubah gamal ya ini nak laki tu mata keterubah cipit berenang indo tu labang kenyinuak dia nyo ngunjung nyo meluat udah nyo benda indo nya alu minta duit pulai-pulai kepada duit aku nya kai ini tu ngakal aku skam aku ku lakinya hanya apa tadi peningan ngujung ke dalam timpuh 2 jam 3 jam nya 140 ribu iku follow indo tu lenyau ngai begiang ngoyah gay pansuat are kau ni peningan macam-macam pesan dengan kita anang kelalu berkena ke filter kena megama original lebuah kak bertemu lagi juga gini yang medak pangan dia ni sana tu kebenar dah betisi Okay. Puas hati kita ngalaman berita kita sekali tu. Okay, jadi kita belalak dulunya pedih kuyuk baik ketawa tu. Kita berperindang dulu ngol lagu ya. Udah lagu tu lagi bisa duitik leman berita. Nama ceritanya kita nanti dulu. Sabar dulu au. Leman berita kita kedua, round kedua udah tu lagi. Berperindang dulu kita.

kita bansang round tik kedua program Leman Berita kita ke minggu tu akai dai. Ngage kita ke baru mendiang ke Leman Berita tu. Udah setengah jalan kami tu. Udah leki-leki ya. Bisa sekedar tadi udah krem kuyuk baik tawa. Nanti kita nak pendiang ke program tu hari pun anang irau hari dua lemai pukul 5:30 lemai hari dua bisa tanda ya. Nak ke kita terdengar kemayanya angka radio dalam keritanya tadi nyobe padam injin padam teri kini anang irau bisik dalam YouTube deden ruai Leman Berita ngau gambar-gambar sekali pansuan anak irau kita ya segi meruan merindang kita dini-dini indur pasang kita dua pagi tetap aku tu angkat merindang kita kita mansang agak Leman Berita kita keempat di Colombia deden menua Colombia deden di menua Amerika Selatan Colombia deden bisi Siti Rusia kak kunci kengok kita peningat pisang senentang pisang siapa rindu makan pisang kupu rindu makan pisang tak nagang diri ya lapa pisang tu kelalu manis tang bak menua Colombia ni peningat pisangnya Rusia umur panjai berkeni kak berkunci dengan kita tu duduk jenuh kita jadi jakuk tu depan suat kusiku ini tuai di menua Colombia dia ianya bernama Maria Antonia Cuero yang mandah ke pisangnya megat dia kena aku tu tadi nyaga pengerai diri pendiau diri ku ngujuang ku umur aku tu tadi nyu manggai 125 tahun ku ini tuai kita bernama Maria Antonia Cuero tu tadi pisang aja tang pisang tu tadi peringan te ya, dalam jakuk orang putih ya. Dia kumai sedap plantain ia nyak pisang tandua tang bedau mansau pisang nyak agi ya, mata setengah mata pisang nyak ke derbuah sedak ya dambai sirai isi de ancur ke sirai isi tere lalu dempak sedak ya pisang dempak ini tuai tu tadi kena berhidup jadi lebuah dia tanya pemberitaannya tadi dia ada ini kita meriah mandahnya meh kena berhidup makai ikan serta makai pisang tanduak ke agik pudak tu ayah ke agik mudaknya setengah mansau derbuas ya dempak ingu ikan cara resepi dia kena ya ngidup ke dari kengujuang ke umur ya 125 tahun kok ya yang tadi jadi dia tu kesnya benar dia pansiak sidak jenis book of record laban ya yang tadi mandak ke dari ada dalam tahun 19 aku suang dua pihak mai kusung dua kusung lima ya ada peninga jadi orang dekat mansi amai kena laban nakak ke dia tu inai tuai ke pemadu ya tuai di dunia ianya bernama Jean Clement berumur 122 tahun ianya ada tahun 1875 nadai dalam tahun 1997 nya rekod di dunia kemaya hari tu 122 tahun nanti amai ini kita bernama Maria Antonia Cuero tu berumur 125 tahun ya menumur satu dah tu lagi dua pindah tu air tu ini kita tu lagi regas lagi guguyap nyak maya tadi madah kerik makai pisang tanduak kagi pudak derbuas ya degulai bergulai ngikan nadai makai utau bukai nadai makai utau mana manis kuping ngiruap nak semua teh nak air mana manis nak ngiruap air main ya iruap ya air buah-buah kok ya peningal ya nyadi tu rahsia ya tadi dua gigi dempak ya setiap kali makai nadai makai si, nadai makai rutin, nadai makai pisang tanduak ke pudak tu bergulai dengan ikan. Nanti hari memang bukannya. Jadi, nemu kena kita peninggal, pisang tu semua bangsa pisang, kelebih lagi pisang tanduaknya, bisik ngembuan fiber, potassium, vitamin C dengan B2, mana ke tubuh dengan pengerai kita, mana ke kulit, mana ke tubuh kena kita ngadu ke sel dalam tubuh kita ya. Jadi, pukul rata orang di Colombia dan peninggal nasi gigi gayu, 77.9 tahun, 78 tahun ya, umur ada dia, tikas umur ada dia, nasi gigi cukup gayu. Jadi, nyak mentadi menyekal koripun tadi, agak ngantik diri, sekali keyaan yang tadi, masuk dalam jenis book of record orang ke pemanduk tuai di dunia tau kena kita ngantik nak lama lagi amai kena ya nyari rahsia tadi pisang anang kita ngerja ke pisangnya standan udah tau ya new spikul pisang dempak kita ke Tegal ke dekat gayu umur bukan pihak ya bisik cara ya pisang tau dempak tang nak tau selalu leban ya manis jadi kita masang lagi Leman Berita kita ke penudi ke sekali tu peninggal Leman Berita nyadi di Munah Karachi Pakistan dengan mana-mana nama terkenya di bak menua Pakistan tu di Karachi Pakistan 2 jam nyadi 5 jam berkini nya dengar mana-mana ta aku ngajar kita matematik ilmu kira-kira siko lelaki bernama Malik Shazain pendengar ya tu tadi beli tiket biluan hari menua Lahore ke Karachi penerbai biluan hari Lahore ke Karachi tu pendengar 2 jam aja sejam 50 minit
kebuah ya kak pulai dari Lahore ke Karachi leban anak yang sakit. Benar sakit di hospital dan baik bini ke hospital. Ya pun pulai kesegesah ya pulai. Ya nya gawak bandul ke Dukumbai Korangi di Lahore din. Gawak nya di engineer ya tu. Ngadu-ngadu ke karan di sebuah kilang. Terlipat pun bini yang madah ke anak sedua yang sakit ke ngujung ke madah ngaji bos. Bos aku tu kak pulai anak aku tu sakit. Wah lain madik ke bosnya madah ngaji ya. Oh pulai me tadi pengamali ya. Tiket biluan dari Lahore nya nuju ngaji Karachi. 2 jam nya penerbai biluan. Datai daripada biluan di Peninga, daripada biluan di Lahore mayanya, benung ada dua orang, benung di Sururi orang, benung di namanya, benung di ada orang mana-mana, benung di upgrade orang, pada biluan mayanya, carut tu teh dia, lorong tu kian, jalai tu kian, mayung orang dia, nan muni bagi dua adik tama, udah bakal check in Peninga, bayak ya udah dambai orang, berjalai maya nuju ngagai lorong sepatut ya, jadi biluan kada kena Peninga, aku nak nemu amai kena company biluan tu. Jadi company biluan kada kena ya ada kumai sedaya sial. Tahu pernah kita bayar internet air sial lo terkena. Legit kita ni ngah cerita ya. Aw datai dia tadi degi-degi memang orang lewat bisik company biluan bisik duit te lubang no tama lubang A antarabangsa lubang B pernah bayar biluan tempatan mu kita ba airport apa kenya ya. Lebuh ke check in tadi nyua ke tingki pas semua nya tadi peningan laban ya nya tadi nak dai mai pasport laban pasport kena di antarabangsa. Nak muka muka ada suah cak ke sikok benar menjaga tiket dia. Dia naik berdiri dia dek ngore dia dia. Abang ya mereka berdiri berdegi-degi tamak ngagi biluan biluan kena kena tadi sepiak-sepiaknya peninggal biluan kenuju ke Karachi sepiak kanan ya kenuju ngagi menua Jeddah gin menua Arab dia din sepiak kibak dia ada suara nuju ngagi biluan terbaik ngagi menua Arab dia tama peninggal lepas nak dia nemu ya biluan ke sama gamal dia sama pemesai sama corak sama esialnya tadi. Datai ada dia duduk ayah pendengar aku kena tali pinggang kita nanti nama-nama ternyadi tu jalai induk biluan berjakut deh ya ni induk ke diri laban lelak deh labannya gesah-gesah tadi lelak duduk ayah abad dia ni induk ke diri kira ya 2 jam dah nyak terdani ya pendengar nama biluan tu lu nak sangkai-sangkai lu berdau terengkah nama hal ni ku ya angkat dari penduduk pendengar mansang yang ngagi tempat induk biluan ke benung riruah teh air iruah teh pemakainya bertanya ya dia minta ampun puan kakak bertanya nama tai tuan ke induknya nanya dia pukul berapa biluan kita tu terengkah lagi nama tu lo nak tegak terengkah udah 2 jam setengah tu kok lakinya tadi kok maliknya nanya lagi induk biluannya bedau kita terengkah tuan lagi bisi 2 jam lebih lagi tu nak kita terengkah apa lama mak kita tu kan ngagai menua Karachi dan deh ukai tu ngagi Karachi tuan kita tu kan ngagi Jeddah kan tak begau sida ada dia peningah Jeddah nak patut aku ke Karachi nama aku buah aku tu ditau deh kayaknya mentari caruat sida peningah nyak pilot madah dari Babylon mereka nunggu lagi dia kita ngatur bab menu Arab dia datai ada dia peningah yang lalu ditangkap polis. Udah ke kak pulai ke Karachi nak nyadi tangkap polis ke bab Jeddah dia datai ada dia pulih nanya nama hal deh temu tak salah tamak bilon besik masalah dia tu bapak aku kok polis nanya kan ada ya tuan anak aku sakit di Karachi dan sida yang ngasuh ke depan bilon tu benar berkeli kuah peningah polis suka main megai gelang kan gelang peningah yang nyuka nyabak udah dadu mana tadi nyari company bilon ACL tadi pun mana oh salah kami nya sepatut di depan bilon nyentangnya salah suah gitu terbaik baru peningah okay mansang ke Karachi dia beli koran tiket bilon pulai ngagi Lahore baru harinya tadi dah suah orang beli tiket bilon ngagi Karachi apa ada duit lagi aku tu kau yang madah kini aku kau pulai dengan bas mende kau orang madah ngagi apa tinggalnya ya tadi lalu nyaman company biluannya laban company biluan yang tadi udah gak salah nganjung ya ngagai menua bukai ngai mayar pampas lagi ngai beli ke tiket biluan bertemu anak tadi nyamu tak kenyadi peningal abad dalam lembang berita kita ke sekali itu lembang berita kita ke penuh di company biluan air sial cukup sial. Nasib lelaki itu peningal bernama Malik Syah Zain peningal kau jakuk kat ke Karachi 2 jam terbaik bilun 5 jam kin 10 jam yang kau mereka pulai baru ngagai menua Lahore nya.
Ngau tu nyak menakak laman berita kita ke minggu untuk pendengar. Terima kasih ngagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program laman berita aku dengan Langi. Mereka saya terima kasih bertemu kita. Bermain aku bukai. Mumpu aku Aristido ke sekali itu. Bye.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka, Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput di ujung bilik. Jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nanti telepon ti bisi telepon berapa kong kan sama meh.
1: Ya amat bakal dia tahu. Tang utainya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, gini dengan ke YFM segulai sejalai tu jam ke penudik kita bergulai buat segmen penggerak pagi 18 hari bulan 7 2026. Okey, Sarito udah pengawal berpilih Johor. Kalau Sarito pengawal berpilih Negeri Sembilan dekat ngepun ke okey ngundi tang pengawal nganjung nama atau ke pengawal ngantung nama ungkup Sarito. Jadi Negeri Sembilan bisa 36 Dun. Kalau 36 Dun tu dekat nentukan ni bagi parti tadi di dekat nombor ke perintah di Negeri Sembilan. Jadi pelabakku dekat berengkah pukul 9 pagi tu lagi. Dekat berengkah 9 pagi tu lagi serentak ba semua nur ke nganjung nama di Negeri Sembilan. Jadi udah tu udah nganjung nama tu tentu ya dekat berengkah meh pengawal berkimpin di Negeri Sembilan. Okey, nyak berkawa ngau berita di Semenanjung, berkawa ngau pengawal berpilih ya ke dekat diatur nak lama lagi. 8.43 minit pagi. Selamat pagi. Selamat ni ke YFM. Selamat hujung minggu megah. Kita ke Benung Berlelek. Goyang kaki mayatok. Lepas kena gawat hujung minggu. Masterpiece. Redak 1000. YFM.

dua pemain tu sama udah skor 8 gol nak ke dia tu yang tadi. Okay, jadi sekali ke Lionel Messi dan ke Kylian Mbappe ke dekat boleh Golden Boot ke tahun tu. Okay, jadi hanya berita ke penduduk kita ungkup ke sehari tu. Selamat hujung minggu semua. Selamat hari 6. Bye-bye.

culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: sistem pemberian mata dimerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbicaraan tentang AI, dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius, terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, SEAFIC, Dr. Mikhail Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Proses pendaman calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 membuka tirai hari ini sekaligus memulakan persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syaliza Syamsul Bahari. Silakan, Syaliza.
2: Saya kini berada di Dewan Besar Kuala Kelawang bagi mengikuti proses penamaan calon bagi kerusi N03 Sungai Lui dan N04 Kelawang seawal 7 pagi lagi. Alhamdulillah, keadaan cuaca ketika ini cerah dan tenang. Proses penamaan calon dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Seawal pagi lagi, kelihatan pasukan keselamatan telah bersiap siaga mengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Dalam masa yang sama, terlihat penyokong Pakatan Harapan turut hadir seawal pagi bagi memberikan sokongan kepada calon parti masing-masing. Suasana di sini terkawal dan berjalan lancar setakat ini. Sekian laporan Nur Syaliza Syamsul Bahari dari Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril di Dewan Besar Rembau. Silakan Azizi.
3: Terima kasih rakan sukan Syaliza. Saya kini berada di pusat penamaan calon P131 Rembau di Dewan Sri Rembau. Kehadiran para penyokong daripada parti-parti yang bertanding mula memenuhi di sekitar kawasan Dewan sejak awal pagi bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Dan petugas terutama pegawai-pegawai SPR dan juga mereka yang berada di sini menanti kehadiran calon-calon untuk masuk ke dalam Dewan. Kawasan P131 Rembau mempunyai seramai 143-120 orang pengundi mengikut pecahan Dewan Undangan Negeri DUN. N25 Paroi mempunyai 64,998 pengundi. N26 Cembung seramai 26,547 pengundi. N27 Rantau mempunyai 34,831 pengundi. Manakala N28 Kota seramai 16,744 pengundi. Buat masa ini, itu saja laporan yang dapat saya gambarkan di Dewan Besar Rembau ini. Jadi kembali bersama dengan rakan tugas Mimi, silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipersetujui Jemaah Menteri bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata cadangan itu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya bagi meningkatkan pematuhan jalan raya.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Tambah beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Operasi Network School di Forest City dikenakan notis henti niaga susulan pelanggaran syarat lesen perniagaan dan penggunaan premis. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata siasatan mendapati syarikat itu menggunakan premis berlesen pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan. Selain sebuah lagi premis beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Mengenai status kemasukan warga asing yang dikaitkan dengan sekolah terbabit, pihak berkuasa digesa mengambil keputusan segera berhubung status individu serta operasi sekolah berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante menjagakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakar berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman. Iaitu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Meksiko serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Meksiko selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 2026.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Teruskan bersama kami di Media FM.

0: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. 9.22 minit pagi ketika ini. Fas menemani anda di Geng Pagi di Media FM untuk siaran hari Sabtu 18 Julai 2026 untuk hari ini. Ni si tunnya Leo. Si tunnya Leo. Belum buka si tunnya Leo. Baru anda bunyi. Okey. Untuk siaran Bahasa Melayu 3 jam ke udara menemani anda semua. Sampailah pukul 12 tengah hari. Okey. Dan juga untuk 3 jam pengisian Fas untuk hari itu pukul 10 pagi 9.30 pagi tu kelak, kita ada segmen Cerita Hari Tok, gabungan 3 stesen bersama dengan rakan-rakan kita di Sarawak FM, Sibu, Bintulu, Miri, Limbang, sini lagi Leo, Seri Aman,
1: 5 stesen
0: kah? 6 hari tu kan, termasuk Limbang, termasuk Limbang 6 stesen. Lepas ya, pukul 10 kita ada segmen Carta Hitsmira FM, dan juga pukul 11.10 minit pagi kita ada stesen Berkembar bersama dengan rakan kita di Perlis FM Nun di Utara sekali, di Semenanjung Malaysia. Okey, jom kita nak lain lagu ini dulu untuk hiburan anda semua. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi di hujung minggu bertemankan Fas hinggalah pukul 12 tengah hari.

0: Ya, 9.27 minit pagi ketika ini. Okey, ha, masa Fas turun kerja tadi, nangga cuaca, alhamdulillah cerah, panas, ya kan? Tapi kita sih tahu macam ni keadaan cuaca sepanjang hari itu. Kita nak bersama dengan Rafi di talian dari Jabatan Meteorologi MIRI untuk ramalan cuaca kita hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Rafi.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa pagi Rafi? Apa pagi pula? Selamat pagi.
1: Okey, sehat hari ini. Sarapan tadi okey, okey, minum kopi je.
0: Sikanlah minum kopi je Rafi.
1: Minum kopi, minum roti, makan roti.
0: Macam bunyi pantun je. Minum pagi, makan roti. Okey. Rafi, keadaan cuaca hari itu Rafi. Silakan untuk ramalan cuaca kita sepanjang hari ini.
1: Terima kasih DJ. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, cerah. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk hari ini.
0: Okey Rafi, selamat tugas Rafi.
1: Kembali.
0: Ya, itu dah Rafi dari Jabatan Meteorologi kita untuk ramalan cuaca kita hari ini. Okey Rafi. Dan juga lepas ni 9.30 pagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Sarawak FM, di Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM untuk cerita hari itu, perkongsian info-info semasa dalam masa 30 saat dari sekarang. Terus kekal mendengarkan kami hanya di Geng Pagi di hujung minggu untuk anda semua.
2: RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung.
3: Tarito, 5 Sarawak FM,
4: Sri Aman FM,
3: Sibu FM,
4: Bintulu FM,
3: Miri FM
4: dan Limbang FM setiap Sabtu
3: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
4: Di Selamat Pagi Sarawak.
5: Alright, jadi terima kasih sekali lagi untuk kita orang dah 9.30 pagi tu. Macam biasalah, kita nak bersama dengan rakan-rakan kita di Bintulu FM, Limbang FM, Miri FM, Sibu FM dan Sri Aman FM untuk pagi tu. Apa perkongsian sedaknya dalam cerita hari tu? Kita nak lalu sedaknya dulu lah.
6: Silakan.
5: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Ya.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
6: Halo, waalaikumsalam.
0: Selamat pagi. Jalan-jalan.
5: Jalan-jalan.
6: Ada baru.
5: Oh,
6: dengan sepatu rodaku. Kiri kanan. Dengan irama lagu. Mengikut rodaku. Ya. Acara.
7: Ya, bagusnya mengikut apa irama lagu.
5: Aduh, okay, kita menyapa akan kita di Limbang dulu lah, sahabat saya AJL. Apa khabar? Assalamualaikum.
6: Yo tai.
7: Ya, masuk kerja lagi ambil Rosi.
5: Oh,
7: tapi sama batch 2005.
5: Tapi best timingnya best tadi. Mantap.
8: Saya tanya ingat. Tanya juga kepada saya lah.
5: Tanya lah. Kerana lama.
7: Kerana menjadi orang lama.
8: Dan tanya juga baru-baru tu ada menerima saya.
5: Ya, ya kan?
0: Menerima apa ya?
5: Menerima apa?
0: Menerima apa?
8: Menerima datuk kah? Menerima apa kah?
5: Oh, menerima cucu.
0: Menerima cucu. Tahniah.
8: Ya, Habib.
0: Dah jadi datuk dah.
8: Astaghfirullahaladzim. Apa cucu datuk?
7: Tahniah.
8: Kerana kita dikurniakan kesihatan yang baik hari itu.
5: Alhamdulillah.
7: Semoga sihat sejahtera sepanjang tempoh perkhidmatan kita.
5: Amin. Fas, sehat Fas.
0: Alhamdulillah, cuma flu je sikit. Belum ada gelaran datuk lah. Masih gelaran adik.
5: Yang upah adik.
7: Yang upah kita.
5: Oh, adik-adik.
7: Oh, adik-adik. Aduh.
0: Aduh, yang upah adik.
7: Yang upah kita.
5: Hai Zana, okey Zana.
9: Alhamdulillah, sehat. Adik pun sehat di situ.
5: Lambat dah jauh tu.
0: Biasalah.
7: Delay.
0: Nak bergelar makcik, biasalah.
5: Oh, ya kan? Oh, makcik Zana.
7: Mau makcik yang terasa gila. Panggilnya auntie.
5: Oh, auntie.
7: Ada muda sikit.
9: Masih. Masih adik, adik.
7: Adik je.
5: Oh, mau adik je. Hadik-hadik. Okay, DS, DS, my brother. DS, sehat.
7: DS.
10: Ya, sehat di ya, Sibu situ.
7: Nah, jauh soal.
0: Abang, abang
7: jauh
0: soal tu.
10: Yo soga, okay.
5: Oh, yo steady. Eh.
7: Oh, wasibo.
5: Orang sibo DS. Terbaik lah. Okay. Okay, ajak yang disapa kita.
7: Tedah. Oh, tedahnya.
0: Jangan.
7: Siapa lah? Pulang jangan sidak. Sidak Sihaman.
5: Fas, Zana, AJL dengan DS. Oleh kerana Azimah yang bersama kita untuk pagi itu, okay, saya serahkan jam yang menyapa lah sebab dua-dua nerima FTC.
0: Oh, tanya.
7: Tanya.
8: Iyalah sebenarnya yang saya pandang tadi.
5: FTC bertemu FTC.
7: Hai Azimah, tanya.
9: Sini nak nyambung meja, Tek.
7: Tahniah kembali. Ya, terima kasih. Semoga yang menyusul untuk 2026 kita mendoakan untuk kawan-kawan kita.
8: Amin.
7: Pula.
8: Amin.
7: Betul. Yang lain-lainnya insyaAllah.
8: InsyaAllah.
5: Tapi bila yang nerima FPC lawannya, kami si ditegurnya di Dewan.
7: Siapa?
5: Oh, adalah sudah si Aman.
9: Nang patut jua, nang patut jua Zimah, nang patut jua.
7: Si dapat nyesor diri nyaudah kita kena uras kata orang. Saya sempat bergambar juga dengannya Zimah.
9: Kita sempat toh.
7: Ya kan di MC mahal.
9: Tahu si Epanya atas stage kita
7: ada bahaja. Yang umum nama kita.
9: Oh ya.
7: Tapi bangga mesti nyata.
9: Zimah mestinya tahan rasa nak ngacau kita masa ya.
7: Kita nak nyemisi bercari.
5: Kita dua nerima. Kita dua nerima sijil. Kami tu nyebut je nama orang nerima sijil.
7: Tapi nama kami Koina yang sebut. Cik dah tak nyebut.
5: Sama. Nama Azimah kami nyebut
7: tak? Tak. Saya dah tak nyebut nama Mek dua. Koina sebut.
0: Nasib Zimah masih kacau ni.
5: Yalah.
7: Mungkin kita nyebut kami si naik. Mahal suaranya nak nyebut nama kita dua.
5: Nasib baik dah masa yang majlis formal kan.
7: Bunda.
5: Okey lah, kita nak ke sini lho Jai. Beri Jai lah sidak APC. Milih kita nak ke sini lho.
0: Untung sidak APC tahun-tahun ya.
7: Kami milih siapa yang dolok nyaut tadi.
5: Siapa? AJL.
7: Ya dah.
5: Siapa?
7: Dah. Seorang Miri.
5: Miri.
7: Benar sih Fas.
0: Benar. Orang sih terima APC lah dolok.
5: Silakan Fas. Kita sama Fas.
0: Oh jalan ya kan. Ni tahu rezeki kita akan Yus.
5: InsyaAllah.
7: Yus sudah. Ya dah beberapa tahunnya lalu. Wow. Kena dicalonkan lah lagi tahun depan.
10: Ya. Sebenarnya semua je banyak anugerah nak. Ada satu yang kita semua akan dapat lah.
0: Memang semua kita akan dapat kan? Ya.
10: Anugerahnya ialah anugerah jasa mu dikenal.
7: Oh, jasa mu dikenal.
5: Ya udah pencen. Ya udah pencen.
7: Okay. Mun ada rezeki, ada farewell party ya.
5: Mun saya dah ada lingu orang aja.
7: Oh, saya
0: lemah saya dengan anugerah ya.
5: Okeylah, Fas. Yang lagi akan lama menerima anugerah ya.
7: Adik-adik, kita serah dengan adik-adik.
5: Silakan, Fas.
7: Kita hormat dengan yang muda tu.
0: Okeylah.
8: Saya rasa Fas dah 2024 tadi
0: nak. Oh betul, tahun lepas. Tahun lepas bersama dengan
7: dua tahun lepas.
5: Macam 2024. Saya yang nyebut nama Fas masa saya.
0: Betul.
7: Tanya. Ayah ingatnya.
5: Ya saya ingat.
8: Okey. Tahun lepas pun.
0: Yalah tunggu next lagi lah. Berapa tahun lagi saya tahulah. Tunggu nak pencen kali biasanya.
5: Ada rezeki ke lah insya-Allah.
0: Insya-Allah. Okey, nanti kongsikan berkenaan dengan program yang akan berlangsung di Merito yang sedang berlangsung juga pada masa tu iaitu Carnival Rindu Hati N71 Berkenu yang berlangsung pada 4 hari iaitu pada 15 Julai sampai 19 Julai bertempat di Arena Sibuti dan juga Dewan Masyarakat. Sebenarnya pelbagai program yang telah pun berlangsung selama 5 hari dari hari Rabu sampailah hari Ahad dan juga 18 Julai pada hari itu iaitu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan dan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N15 Asajaya. Dan juga esok hari 10 pagi iaitu penutupan rasmi untuk program Carnival Rindu Hati itu yang akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N71 Berkenu. Apa disengih-sengih Yusya? Okey.
5: Senyum ajab.
0: Okey. Pelbagai macam-macam program yang berlangsung Tok Yus, macam-macam nya berada di macam desa, berada di tempat kampung sikitak. Jadi pertandingan suka-suka karaoke, pertandingan bermukun bergendang, iba ada jual.
5: Sampai jaman-jaman iba ya.
0: Si bandai rancak
7: macam kita. Bukan madut tak punya. Si
0: aduh.
5: Kan kita kan nak kena dengan sidak APC kita.
0: Aulah. Pertandingan membuat kuih lenggang, pertandingan ngajat, lepasnya raja dan ratu, macam-macam sebenarnya pertandingan diadakan. Lepasnya untuk acara yang berlangsung juga iaitu 17 hari Jumaat Maret sampailah hari esok, berkenaan dengan acara terbesar di Miri iaitu Miri Super Mega Hobby Explore, Miri Hobby and Collection. Macam-macam lah hobi yang ada di Sia segala-gala. Yang kita zaman Naruto ke zaman apa nama kereta Tamiya.
5: Yang akan ditunjuk dan lah pasal
7: zaman betul, Naruto ini
0: Bukan Naruto lah, baru zaman nak lama dulu apa nak kereta Tamiya ya.
5: Mau ngambil join boleh sih?
0: Boleh.
5: Hobi ngambil tidur.
0: Tidur angkut katil kita di sini, angkut katil, angkut selimut lepas. Macam ni lah,
7: berambil tidur,
0: berambil tidur betul. Beyblade X, lepas Lita Hot Wheel, perlombaan Mini 4, lepas aktiviti Digimon dan pameran hobi dan koleksi ya sebenarnya yang berlangsung di Bintang Mega Mall dari 10 pagi sampai lah 10 malam sampai esok hari. Ok, dua info dikongsi. Semangat ABC tu ya. Aduh.
7: Tak apa pantun awal pagi teh.
0: Oh, patutlah. Kacak pantunnya bagi tadi. Oh.
7: Dengar.
0: Ada dengar bagi tadi. Dengar
7: ya. Ya, World Cup pun pantun.
0: Oh, bagus. Bunyi dah.
5: Ada lagi Fas?
7: Ada lagi.
0: Okey, cukuplah dua ayat aja. Beri orang lain lagi.
7: Alhamdulillah.
5: Okeylah. Okay. Seterusnya Jai.
7: Okey, adik-adik yang seterusnya.
5: Adik-adik.
7: Nya berjiran dia apa? Tahun sikit aja.
5: Silakan Zana.
7: Pandai.
5: Oh, Zana, adik-adik Zana.
11: Halo. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi.
7: Waalaikumsalam.
0: Makcik kita tu.
11: Okey.
5: Silakan makcik Zana.
7: Si maunya.
11: Okey. Tahniah sidak yang menerima APC.
0: Tahniah juga Zana.
7: Tahniah juga. Terima kasih Zana.
11: Okey, dari Bintulu ada juklah aktiviti yang Zana nak kongsikan yang sedang berlangsung dan juga yang akan diadakan sik lama lagi di Bintulu. Yang pertama sekali Zana nak kongsikan hari tok lah. Hari tok Sabtu 18 Julai itu adalah mengenai aktiviti derma darah yang diadakan bertempat di The Spring Mall Bintulu bermula dari jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. Zana nak wawarkan kepada sidak yang ingin menderma darah boleh datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi bagi sama-sama membantu untuk membekalkan bekalan darah yang berterusan kepada pusat tabung darah di Hospital Bintulu. Dan seterusnya, apa yang Zana nak kongsikan, minggu hadapan Bintulu bakal dimeriahkan langit Bintulu dengan adanya festival layang-layang antarabangsa Borneo. Borneo International Kite Festival edisi BIKF edisi yang ke-19 yang akan diadakan bermula 22 Julai hingga 26 Julai bermula Rabu depan hingga hujung minggu Ahad selama 5 hari bertempat di Lasa Kenyalang, tapak lapangan terbang Lama Bintulu, si jauh dari ofis kami orang Tok Jak, depan Tok Jak, seberang Tok Jak. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya Festival Layang-Layang Antarabangsa atau kelak di Bintulu, pelbagai pengisian aktiviti yang akan diadakan, sudah semestinya pertunjukan layang-layang gergasi, pelbagai layang-layang kreatif dan berwarna-warni dari seluruh dunia. Dipahamkan tahun itu penyertaannya seramai 154 peserta dari 19 buah negara. Ada yang dari Australia, Belgium, Perancis, Hong Kong, Rusia dan dan penyertaan dari 10 negeri di Malaysia. Dan seterusnya pada sebelah malam juga ada pertunjukan layang-layang LED pada waktu malam. Layang-layang yang ada berlampu ya. Dan terus diadakan bengkel layang-layang, aktiviti glamping 2.0, persembahan kebudayaan, pentas hiburan, seterusnya pertandingan nyanyian 60-an, pertandingan nyanyian duet BIKF, pencarian bintang kecil, Battle of the Band, pertandingan mewarna, pertandingan ratu kebaya, gerai jualan, makanan, minuman dan kraftangan, dan banyak lagi lah aktiviti menarik sepanjang berlangsungnya. Borneo International Kite Festival BIKF 2026 bermula 22 hingga 26 Julai bertempat di Lhasa, Kenyalang, tapak lapangan terbang lama Bintulu. Bolehlah datang ke Bintulu kelak, sama-sama kita memeriahkan BIKF 2026. Dan seterusnya juga di Bintulu, satu informasi juga Zana nak kongsikan, yang mana pihak Jabatan Agama Islam bahagian Bintulu juga akan mengadakan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Bintulu pada 23 dan 24 Julai, Khamis dan Jumaat, bertempat di Masjid Darussalam, Kampung Baru Bintulu, yang akan bermula pada pukul 8 malam selama 2 hari, iaitu pada 23 dan 24 Julai, Khamis dan Jumaat. Jadi itu antara perkongsian yang Zana nak kongsikan antara aktiviti di sekitar bahagian Bintulu. Kembali bersama Jai dan Yus di Konti Sarawak FM.
7: Malbunyi ya Yus. Okay, terima kasih Zana.
5: Thank you Aunty Zana.
11: Sama-sama Yus, Jai.
5: Ke sini lagi kita tu.
7: Okey, alang-alang kita nak ke Sibu terus lah.
5: Ke Sibu dulu.
7: Sibu sama dengan DS.
5: DS, silakan okay. DS. Apa nak dikongsi DS?
10: Terima kasih Yus, Jai, JL, Zana. Apa nak semua kalau
7: Serak-serak.
10: Ya, letik. Apa nak Fas, Zima, semua tadi. Okey, dari Sibu tu sih banyak gila news apa semua tu, perkongsian. Cuma tadi kita tu lebih kepada tumpuan kepada sambutan dari Sarawak untuk tahun 2026 tu di Sibu tu sebenarnya.
5: Oh, Sibu tuan rumah kan.
10: Tuan rumah untuk tahun tu dipilih secara rasmi lah. Okey, sebagai tuan rumah sambutan perayaan Hari Sarawak 2026, temanya Sarawak Maju Makmur. Sambutan besar-besaran tu berlangsung 3 hari berturut-turut, 20 hingga 22 Julai. Kira dalam minggu depan lah. Dah bermula lah tu. Tempatnya ya di dataran Tun Tuanku Bujang, kita di Sibu situ. Dan tujuh acara utama dah pun disusun khas untuk memeriahkan sambutan kali itu. Yang pertamanya karnival jualan bertempat di dataran Tun Tuanku Bujang, majlis kesyukuran agama-agama lain 20 Julai di salah sebuah hotel di Sibu situ. Aktiviti riadah kena zumba okey juga diadakan 21 bulan tu kelak. Majlis kesyukuran 21 Julai 8 malam bertempat di Masjid Anur kita di Sibu. Unity Walk 22 bulan ya, pukul 6 pagi di dataran juga. Dan sesi Town Hall 22 Julai pukul 2 petang ya, bertempat di Universiti Teknologi Sarawak ataupun di UTS itu. Konsert Hari Sarawak banyak orang nanya. Okay, 22 Julai pukul 8 malam, tepatnya memanglah di dataran Tun Tuanku Bujang kita itu. Dan juga sama sekali lah dengan pimpinan Hari Sarawak ya. Okay. Yang kedua itu hari bersama pelanggan tu anjuran Pustaka Negeri Sarawak Sibu. Akan diadakan 22 hingga 23 hari bulan 8 kelak. Okay. Sabtu dan Ahad masa ya. Mungkin lagi lama tu, tapi sebenarnya banyak juga aktiviti-aktiviti yang diadakan, di mana pendaftaran kalian percuma untuk jadi ahli pustaka kita di Sibu situ ya. Dan juga sesi pemilihan buku, macam-macam lah, ceramah, tepuh reading seats, dan pandai, macam lah, untuk anak-anak pun ada juga. Okey, dan sesi kuis, kahut, ada juga di situ, demonstrasi masakan tradisional, dan macam-macam lagi. Okey, hari bulannya 22 hingga 23 Ogos 2026 ya, pada waktu bulan depan. Sama juga untuk info seterusnya tu pada 25 Julai 2026, siapa-siapa ada apa nama tu, pusat ke asuk ke ya, jadi program vaksinasi anti rabies, pelesenan dan juga microchip akan diadakan secara percuma bertempat di perpustakaan desa Kampung Bahagia kita di Tekuk situ, 25 Julai 2026, hari Sabtu masa ya, 9 pagi hingga 2 petang. Jadi sila pastikan anjing kita orang berumur 3 bulan ke atas, nyasi buntin, okey, dan sehatlah. Okey, dan sila bawa salinan kad pengenalan pemilik anjing dan kad vaksinasi anjing ataupun asuh kita. Okey, untuk program tu kelak.
7: Ya.
10: Jadi ajaklah dari Sibu tu, ajak dan juga Yus.
5: Ya. Terima kasih DS.
7: Terima kasih.
5: Seterusnya ke
7: Sri Aman.
5: Sidak APC silakan.
7: Dari Sri Aman kelak kita terbang pergi ke Naya.
5: Ke Limbang.
7: Limbang.
5: Jadi kita mungkin peluang kepada Sidak APC lah kan.
7: Kita buat peluang dengan nak wasi aman dah lah.
5: Silakan DJ Azimah APC.
12: Baik, okay, Rito sedang berlangsungnya program jualan Ramah Madani Sri Aman dan Betong di 9 lokasi. Di 9 lokasi adalah Pasar Sebanika Keluarga Pusak, di Inkelili, di Indah Ispao, King Seng Debak, di Pasar Serbanika Keluarga Seratok, station lagi. Lokasi ke-8 di Lipapa Hypermarket Sri Aman dan lokasi ke-9 di 6 Liong Betong. Ia adalah program jualan Ramah Madani Sri Aman dan Betong yang dah pun start berlangsung, start air marik, hari tu dan juga esok 9 lokasi. Jadi untuk masyarakat setempat di lokasi-lokasi yang kami sebutkan tadi, bolehlah kita orang bersiap siaga pergi ke lokasi yang kami sebut tadi yang sedang berlangsung program jualan Ramah Madani Sri Aman dan Betong. Baik, untuk program seterusnya esok hari insya Allah akan berlangsungnya bengkel ke-10

0: Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Yang Berhormat Dato' Haji Lin Talif Saleh dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Yang Berhormat Puan Dayang Norazah binti Awang Sohor. Baik, jangan tetap tahan guys, tahan tetap. Then last kali Majlis Perasmian Masjid Nahdlatul Islam Kampung Melayu Tanjung Bijat Sri Aman pada Jumaat akan datang tu 24 Julai 2026. Masjid Nahdlatul Islam Kampung Melayu Tanjung Bijat tu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak. Pada Jumaat 24 Julai 2026 bersama dengan 11 safar di Kampung Melayu Tanjung Bijat Sri Aman. Baik, ia adalah empat program yang sedang berlangsung, akan berlangsung di Sri Aman dan juga betul.
1: Ya,
0: yeah.
1: meriah.
2: Terima kasih Azimah FPC. Alhamdulillah.
1: Setahun ngembak.
2: Azimah, kami ada sikit.
1: Setahun-tahun. Setahun nyembak ya.
2: Kami ada sikit nak dipadah main kita, Azimah.
1: RM2 pun boleh. Kami
0: tadi dah nanya. Dah nanya aus. Sibuk tanya lah. Kena. Dah lah mati dah pada. Dah kompom kena aus tu. Kompom.
1: Nuju dengan aku juga kan?
2: Sekali dengan tepias. Ini tepias dengan orang sobat. Ini beri Azimah. Tapi tepias lah ya.
0: Wakil lah.
1: Boleh
3: Yus, kalau boleh masa MC ya nak pada haus. Yus, haus.
1: Azimah haus. Udah raptai namanya ya.
3: Oh, raptai.
1: Awal-awalnya dia raptai.
2: Udah kena
1: dari awal sampai ujung hausnya.
0: Nang menang.
1: Okay, kita ke limbang pengayaannya tu.
2: Oh, agak AJL. Silakan AJL. Raptai
1: kita AJL.
4: Terima kasih DJ PC, DJ terpaling.
3: Nang kena selak aja. Aduh.
1: Terima kasih.
4: Ya, tahniah.
1: Rakan-rakan.
4: Dan tahniah juga untuk DJ terpaling kita. Sebabnya nyampun suara tu bukan di udara aja, di tanah dan di air pun nyampun. Ya, ada orang lain ke?
1: Tahniah. DJ terpaling. Ya, bapak. Semua kawasan.
4: Terpaling.
2: Aduh, nak main di angkasa lah.
4: Jasi di udara aja, di tanah aja,
3: di air sekali ya.
1: Yang terkini di angkasa.
2: Tak main di angkasa aja lagi AJL.
1: Bukan di udara aja, angkasa.
4: Apapun terima kasih, semoga kita terus bahagia.
1: Insyaallah. Amin.
4: Kita pun amin. Dan apa yang kita nak kongsikan dari limbang tu? Ini mengenai dengan derma darah yang berlangsung hari ini di Pasar Tamu Lawas 8 pagi hingga 12.30 hari ini, yang mana bagi mereka yang ingin menderma darah dipersilakan, dan sasarannya hari ini ada 10 orang. Jadi kalau lebih daripada 10 lagi, alhamdulillah. Dan untuk esok ada gotong royong mega bertempat di Dewan Suara Limbang, yang mana gotong royong mega ini menggabungkan semua antara jabatan dan juga agensi kerajaan yang bergotong royong untuk membersihkan kawasan-kawasan yang sudah pun disenaraikan untuk dibersihkan. Dan ini merupakan gotong royong yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat di Limbang ni, kerana dengan cara beginilah kita dapat berkenal mesra dan bergaul bersama rakan-rakan kita dari agensi-agensi lain, dan bersama-sama bekerjasama membuat kebersihan kerja amal gotong royong mega kebersihan. Di samping itu juga mengumpulkan barang-barangan seperti barangan sik-sik dipakai, elektrik-elektrik macam komputer-komputer yang sik diguna lagi dikumpulkan. Jadi waste ke orang apa? Waste kah?
2: Betul.
4: Azimah tahu sebab nyawa putih. Azimahnya tahu nyawa putih
2: ya? Nyawa putih belah ulu.
4: Oh, belah ulu kan?
2: Oh,
4: kami orang putih belah ilai je. Sebab yang lain lagi, kalau rumah tepi seraya, rumah kayu tepi seraya lain lagi.
2: Lain.
4: Yang udara menolong kan?
1: Sapu habis hari tu.
4: Sapu habis.
1: Aduh, tambah aja.
4: Dan di sampingnya juga, esok juga ada derma darah. Tok derma darah aja yang kena beri kita tu. Di Masjid Baitul Iman. Pihak penganjurnya ialah Masjid Baitul Iman. 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. untuk

0: donor darah. Jadi kepada mereka yang ingin donor darah, khususnya yang tinggal di sekitaran Masjid Baitul Iman itu orang Limbang, bolehlah donor darah di Masjid Baitul Iman 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Bak kata Zana tadi, sama-samalah kita membantu. Kita si kaya duit, at least kita beri sedekah darah. Alhamdulillah. Untuk membantu orang lain, semoga amalan kita diterima oleh Tuhan.
1: Saya malam tadi bawa kena darah juga.
0: Alhamdulillah ya Allah.
2: Dengan nyamuk.
1: Dengan nyamuk.
0: Alhamdulillah. Ya derma juga namanya.
1: Betul.
0: Ini semestinya derma dengan orangnya. Nyamuk derma juga.
1: Malah live TikTok di luar rumah. Nah, tadi sekah darah dengan nyamuk lah.
0: Oh iyalah, ya maaf Tuhan juga sebenarnya. Malu ke maaf Tuhan juga.
3: Bro.
0: Di S. Okey, dan sikit lagi yang akan berlangsung. Untuk lama lagi lah. Dalam 25 Julai. Tapi kita kongsikan sekejap lah. Expo Pendidikan Yayasan Sarawak peringkat daerah Limbang di Dewan Seri Perdana SMK Seri Petiambun Limbang, 8 pagi hingga 1 petang 25 Julai hari Sabtu. Si lama lagi lah sebenarnya, minggu depan ni lah. Ialah antaranya yang berlangsung, yang sedang berlangsung, yang akan berlangsung masa esok hari dan seterusnya. Tahniah kepada yang berjaya, yang tak berjaya jangan kecewa. Jadikanlah diri anda manusia yang berguna kepada masyarakat lain di udara, di tanah dan di air.
2: Sedih nak bunyi ucapan.
1: Kenapa mesti ada di tanah, di air dan di udara?
0: Sebab kita kan, kita makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan,
2: suara,
0: kau di air pun.
2: Suara yang menembusi.
1: Tambah di angkasa aja lagi.
0: Angkasa judi lah.
1: Okey lah, terima kasih Encik
0: El. Terima kasih sama-sama. Sore berguru kita.
1: Oh, sehat. Kita berguru di udara, di tanah dan di air.
0: Di tanah dan di air. InsyaAllah. Dia tahu silamak lagi, mungkin dalam tanah lagi.
2: Ada dua maksud dalam tanah.
1: Ada maksud ya?
2: Ditanam ya.
1: Azimah tak dengan senyum tak Azimah? Okey, di Kuching pun ada juga lah.
2: Silakan, Yus.
1: Saya duduk lah apa yang nak dikongsikan. Tok, berkaitan dengan lawatan kerja menteri lah KPWKM ke projek naik taraf JT Sewang Pendin di Kampung Muhibah Pendin, di mana akan dihadiri oleh tetamu kehormatnya Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita lah, Keluarga dan Masyarakat Yang Berhormat Datuk Seri Nancy Syukri, di pangkalan JT Pendin Seafood Pelabuhan Kuching. Ya, antara yang akan berlangsung hari dah pun berlangsung pagi tadi pukul 9.15 minit pagi. Seterusnya, Jai.
2: Okey, dan seterusnya untuk majlis pentauliahan Kor Siswa Sui-Sui Pertahanan Awam Kor Sispa Unimas untuk kali kedua tahun 2026 itu akan berlangsung di Arena Gemilang, Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas. Okey, dijadualkan pada pukul 10 pagi itu di Kota Samarahan. Dan tetamu kehormat ialah Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang. Dan upacara rasmi itu nya diadakan bagi mengiktiraf pegawai kadet yang menamatkan latihan. Jadi ada sikit lagi itu sebenarnya. Itu program dituju je tu. Lunduk. Okay, di Lunduk 10 pagi. Kita ada Labor Go Rural Area program.
1: Putih.
2: Tok best tok.
0: Putih.
1: Tok putih ilih.
2: Tok akan
0: langsung. Bukan putih tengah kaya.
1: Tok ilih.
0: Ilih ke?
1: Azimah Ulu.
2: Tunggu dulu, dah nak habis waktu. Sila. Yang akan diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Biawak Lunduk.
1: Di Lunduk.
2: Jadi macam-macam lah program yang diadakan. Hari bertemu pelanggan, ada program tanggungjawab corporate sosial, apa sukan rakyat pun ada. Majlis perasmian. Dan ada lagi tu untuk sidaknya yang berada di sekitar tu. Program tu akan berlangsung 17 hingga 18 Julai 2026. Dua hari yang masuk percuma. Jadi ada maklumat berkenaan dengan hak dan pelindungan pekerja, peluang pekerjaan, khidmat nasihat perburuhan, latihan TVET, perkhidmatan agensi-agensi kesuma Sarawak pun ada. Jadi itu antara program yang sangat menarik di Lundu.
1: Ya, jadi ialah perkongsian di Kuching untuk pagi itu lah. Jadi kita pun dah kesuntukkan masa tu. Terima kasihlah kepada semua AJL. Thank you, my brother. Thank you.
2: Terima kasih semua.
1: Zana, terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih.
1: Ada guru pelentir minta maaf.
2: Simo dengar. Laju sampai raya. Laju jawab Simo.
1: Okeylah, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.
1: Ya, seketika lah. Jadi Medok Jai pun dah nak undur diri. Dah dekat nak 10 pagi. Jadi jangan lupa 10 pagi itu Berita Dunia Nasional FM. Akan dapat kita ikuti. Dan selepasnya Rinas Merpati akan teman kita orang menerusi ekspresi. InsyaAllah hari apa tadi, Jai?
2: Selasa dan Jumaat.
1: Selasa dan Jumaat.
2: Minggu depan.
1: Assalamualaikum. Tabik swing. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Kesemua 8 pusat penamaan calon dibuka serentak pada pukul 9 pagi tadi. Proses penamaan calon berlangsung selama 1 jam. Jadi untuk perkembangan selanjutnya bersama Alias Cik Rahim, silakan Alias.
1: Terima kasih Hamami. Ketika ini proses penamaan calon di ruang Lega Majlis Bandaraya Seremban telah pun selesai. Tepat pukul 9 pagi tadi, kesemua calon telah menyerahkan borang pencalonan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi semakan. Di sini berlangsung penamaan calon bagi 6 kerusi DUN melibatkan N09 Lengking, N10 Nilai, N11 Loba, N12 Temiang, N13 Sikamat dan N14 Ampangan. Proses tertumpu kepada kerusi panas N10 Nilai semestinya akan dipertahankan oleh penyandangnya J. Arul Kumar dari Pakatan Harapan tentang Lai Chien Kong dari Barisan Nasional. Dua lagi calon yang bakal bertanding dari Bersatu dan Berjasa. Pengumuman rasmi kesemua calon-calon bertanding akan diumumkan Pegawai Pengurus bagi Parlimen Seremban Dato' Insinyur Teknologi Masri Baharudin sebentar nanti. Sebarang perkembangan semasa akan dikemas ini dari semasa ke semasa. Sekian laporan saya, Alias Rahim dari Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Alias. Berita seterusnya, dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. 8 terbunuh dalam serangan udara Israel berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kamp pelarian Nusairat di tengah Gaza. Keganasan di Gaza masih berterusan sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang Sungai Wujiang di perbandaran Chongqing, barat daya China. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Meksiko serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Setakat ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke petas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negaranya. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Sesante menjangkakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakal berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Tumpuan awal pagi esok beralih kepada aksi penentuan tempat ketiga dan keempat membabitkan Perancis dan England di Miami sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan yang bermakna. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: semuanya hanya di Media FM. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada anda semua di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di Mira FM. Masuk jam yang kedua, Fast masih lagi menemani anda sehinggalah pukul 12:30 hari nanti. Okey, macam biasa segmen jam yang kedua ini, kita ada segmen Carta Hits Mira FM dan juga kita akan dengarkan 11 buah lagu. Sebelum tu, kita nak dengar dulu teaser ini untuk anda semua.
1: Carta Hits Mira FM, evolusi muzik terkini.
2: Carta Hits Mira FM.
0: Ya, Carta Hits Mira FM di hujung minggu ini untuk edisi yang ke-21, 18 Julai 2026 untuk anda semua. 11 buah lagu kita akan dengarkan semuanya atas undian anda di www.mirafm.rtm.gov.my. Okey. Selamat mandu kepada anda yang tengah memandu dan juga kepada anda yang baru bangun tidur setengah sarapan pada masa itu. Kami ucapkan selamat sarapan kepada anda dan juga kepada anda yang tengah memandu pun sebahati-hati di jalan raya dan juga kepada yang tengah bertugas bekerja pun selamat bertugas bekerja untuk kita orang semua. Hari Sabtu hari tu kerja setengah hari je kan. Okey. Top Fast nak hiburkan kita orang. 11 buah lagu, memang the best lagu yang terbaru untuk anda semua hanya di Carta Hits Mira FM. Sebelum tu kita nak recap dulu untuk kedudukan carta minggu lepas edisi yang ke-20. Jom recap.

0: Jakarta Hits Pilih FM. Evolusi muzik terkini.
1: Iaitu dia recap untuk minggu lepas, edisi yang ke-20. Jadi untuk edisi yang ke-21 ini, bersama dengan 18 Julai, semuanya atas undian anda di www.miriafm.rm.gov.my. Okey, kita mulakan dulu untuk kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Ini dah pencalonan minggu lepas, lagu Cinta Ini, artis Naufal Azrin dan juga komposer Wan Saleh. Lirik pun Wan Saleh juga satu minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 10 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Miriafm.

Ya, itu dah nombor 10 untuk minggu ini. Lagu Cinta Ini artis Nofal Azrin. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.miri.fm.rt.gov.my. Anda di tengah Bandaraya Miri, jelas lagi mendengarkan kami di frekuensi 98.0 FM. Okey, kita nak berganjak beralih pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Ini dia, naik satu anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 10, jadi minggu ini berada di nombor 9. Lagu Suara Si Sering Salah artis Rizwan dan juga ciptaan sepenuhnya komposer lirik oleh Rizwan. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 9 untuk minggu ini. 9.

iaitu dia nombor 9 untuk minggu ini. Lagu Suara Si Sering Salah, artis Rizwan. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirifm.rtm.gov.my. Okey, selamat memandu sekali lagi kepada anda yang tengah memandu, dan juga kepada anda yang tengah sarapan pun, selamat menikmati sarapan anda yang mana. Makan roti canai pagi tu, oh, mi goreng, nasi goreng, lapar fasi tiba. Okey, kita nak dekatkan untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Juliet, artis Hakim The Majestreet, komposer Hakim The Majestreet, dan juga lirik Bunga Cantik Jatuh Dua Anak Tangga. Minggu lepas berada di nombor 6, jadi minggu ini berada di nombor 8, 8 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 8 untuk minggu ini, dan juga nombor 7 selepasnya, hanya di carta Hits Media FM 8.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Yeah, nombor 7 untuk minggu ini, lagu Nur Lela dan juga artis Haziq Rosabi, komposer Afan Mazlan dan juga Haziq Rosabi, lirik Afan Mazlan dan juga Haziq Rosabi. Naik 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 9, jadi minggu ini berada di nombor 7, 2 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtmbgov.my. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini. Ini dah lagu Minta Ampun, artis Syed.

0: yang dibuang merata-rata mencemarkan alam sekitar kita. Mulakan dengan diri sendiri, buang sampah pada tempatnya. Bumi yang bersih adalah warisan terbaik untuk anak cucu kita. Mari kita jaga alam bersama-sama.
1: Jangan tukar saran anda, terus layan Miri FM.

Ya, jadi nombor 5 untuk minggu ini, lagu Ayuh Pulang, artis Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Komposer Aina Abdul dan juga Amir Jahari, lirik pun orang yang sama, juga naik 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 7. Jadi minggu ini berada di nombor 5, 3 minggu dalam carta. Okey, dan juga anda disuai mendengarkan kami di 95.1 FM dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Plik di aplikasi telefon pintar anda. Lebih jelas, lebih clear, saya dah bunyi lagi. Saya dah sampai dengar online kan, janji lain internet ada kan. Okey, kita nak berganjak pula untuk kedudukan keempat pula untuk minggu ini, lagu Sayang Orang Sama, artis Adira Suhaimi, komposer Mas Dewangga dan juga Jova Davito, lirik Mas Dewangga, Jova Javito, Dato' Aris Abdul Rahman JP. Jatuh 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 2. Jadi minggu ini berada di nombor 4, 12 minggu dalam carta. Wow, lama tu. Okey, jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 4 untuk minggu ini dan juga nombor 3 selepasnya, hanya di carta Hits Media FM.

Yang nombor tiga untuk minggu ini, lagu Maafkanlah Aku, artis Projek Tebin dan juga komposer Angah Razif, lirik Pak Long DKFK, Chris Da Idah dan juga Brother Sam. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtmgov.my. Naik satu anak tangga minggu lepas di nombor empat, jadi minggu ini berada di nombor tiga, lima minggu dalam carta. Itu dia lagu Maafkanlah Aku, Projek Tebin. Sebentar saja tadi anda dengarkan. Okey, kita nak dengarkan pula kedudukan kedua naib juara kita untuk minggu ini, lagu Tak Cukupkah Bagimu, artis Lukman Faiz, komposer Leila Manja dan juga lirik Bob Smart. Naik dua anak tangga minggu lepas berada di nombor 5, jadi minggu ini berada di nombor 2, 6 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 2 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Mulia FM. 2.

iaitu dan nombor 2 untuk minggu ini, lagu Tak Cukupkah Bagimu, artis Lukman Faiz. Okey, okey, okey, tinggal satu sahaja lagi. Ini dia juara carta Spin FM. Kita akan umumkan semuanya atas undian anda. Terima kasih kepada anda semua. 4 minggu dalam carta, minggu lepas pun tidak berganjak juga berada di juara carta Spin FM. Jadi minggu ini pun masih kekal juga lagunya Aku Nak Kahwin Cepat Sikit Nikah. Okey, artis Andy Bernade dan juga komposer Quiz dan juga Donat Doplet dan juga lirik Donat Doplet, itu dah juara carta Hitsmeet FM. Jom sama-sama kita dengarkan untuk edisi yang ke-21 ini. Tahniah diucapkan juara carta Hitsmeet FM untuk minggu ini. Juara

Ya, tahniah diucapkan. Ini dia Andy Bernadeh, Aku Nak Kahwin, juara carta Hits Mid FM. Ini bermaksud lagu yang terkeluar untuk minggu ini, iaitu lagu yang engkau mahukan. Hafiz Shuib hanya mampu bertahan selama 8 minggu sahaja dalam carta. Okey. Kita nak dengarkan pula pencalonan baru kita untuk minggu ini. Ini dia lagu Masih, artis Sakura Band, komposer Lak dan juga Adi Priyo. Lirik pun orang yang sama juga. Jom sama-sama kita dengarkan pencalonan baru kita untuk minggu ini.

0: Iaitu dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, Sakura Band, lagu Masih. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirafm.rtmbgov.my. Okey, cukup 11 buah lagu kita telah pun dengarkan untuk edisi yang ke-21 Carta Hits Mira FM ini, 18 Julai 2026. Jadi minggu hadapan, macam mana pula kedudukannya? Tapi minggu depan kita tak ada pencarta Hits Mira FM. So minggu depan kita akan ke udara dari Marudi. Ha, kita akan siaran langsung dari Marudi. Jadi minggu ini kita minggu hadapan kita tak ada. Okey, dan juga kembali lagi lepas ni kita ada segmen Silang Budaya seketika nanti. Jangan ke mana-mana, terus kekal mendengarkan kami hanya di Mira FM, Mesra Bermaklumat.
1: Recap carta minggu ini. 10
2: Cinta ini tada sempatannya merentas.
1: 9

0: 96. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click
4: 95.7 FM di Bukit Lambir, di DFM.

0: Sinila, suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara.
5: Dan kita sedang menantikan siaran itu. Sekejap sekali lagi untuk kita dengarkan Silang Budaya bersama dengan rakan saya di Miri FM. Kejap sahaja lagi. Okey. Dan untuk anda, pastikan terus sahaja mendengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada.

0: Ya, 11, menghampiri 11 dan 12 minit pagi ketika ini. Okey, untuk Silang Budaya Media FM dan juga Perlis FM untuk pagi ini dan juga bersama dengan di Media FM, bersama dengan FAS dan juga kita nak menyapa rakan kita di Perlis FM. Kita ada siapa di sana? Hello, siapa di sana?
1: Halo, saya di sini, DJ Atika di Perlis FM.
0: Wow, DJ Atika, apa khabar?
1: Apa khabar DJ Faz di Miri sana tu?
0: Alhamdulillah. Dah menyokok apa tadi eh? Kopi sama roti tadi jadilah.
1: Jadilah, sama lah dekat sini sebab dekat Perlis pagi ni sejuk dik-dik. Hujan sejuk pagi ni, kita kena berkena kopi panas lah.
0: Oh, hujan eh sana eh?
1: Hujan. Macam mana cuaca dekat sana?
0: Panas lit-lit. Boleh tahan pagi ni.
1: Kalau dekat kalau dekat Miri panas, sebut panas lit-lit juga ke?
0: Tak, panas panas apa DJ Leo? Panas sangat. Bahasa Sarawak dia panas. Terlampau sangat panas, hangat-hangat. Hangatlah.
1: Hangat. Hangat sangat-sangat lah, no?
0: Hangat sangat, betul-betul.
1: Baiklah. Okay, jadi, hari ini,
0: Ya, untuk hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan program, bukan program, kita berkongsi berkenaan ialah silang budaya. Macam tempat-tempat betul. Menarik, kan? Apa yang best, apa yang pot-pot yang menarik di Perlis dan juga di Miri. Kita mulakan dulu di Perlis lah, kan?
1: Baiklah, jangan kita cerita nak ajak orang Miri mai boleh. Tak boleh cerita pasal makan ke?
0: Jangan dulu, saya fast lapar ni.
1: Tapi kalau cakap bak utara ni payahlah kalau nak tolak bak makan. Sebab betul? Makanan dekat Perlis ni, utara ni memang pot makanan sedap-sedap lah orang kata.
0: Sedap kalau ada udang sotong celup tepung tu. Sedap.
1: Kelihatan kan? Yeah. Okay, jadi untuk silang budaya hari ini, pastinya untuk pot viral yang mana antara isi kandungan kita sentiasa kongsikan untuk anda dalam silang budaya. Kita nak kongsikan satu tempat menarik yang orang ramai boleh santai-santai pada waktu malam, iaitu dekat Dataran Sena Kangak Perlis. Pernah dengar dah, Fas?
0: Macam pernah dengar, macam pernah pergi tempat tu.
1: Dataran Sena ni dia berdekatan dengan orang kata rambut Perlis ni, orang kata menara Perlis comel tu. Dia tak tinggi tapi orang kata signature orang Perlis lah, rambut Kangak ni. Berdekatan lah dengan Dataran Sena Kangak Perlis ni.
0: Tahu tempat pas makan nyokok pagi-pagi tu rasanya kot.
1: Betul lah tu kan. Yang mana Dataran Sena ni boleh dikatakan ikonik negeri Perlis lah. Jadi kita nak cakap banyak takut Fas lapar pula nak cakap pasal makanan.
0: Jangan.
1: Okey, jadi apa yang di dataran itu pada setiap Jumaat malam, kita sama-sama nak saksikan video ini. Jadi Fas, jom kita sama-sama saksikan video pot viral minggu ini.
0: Jom.
2: Assalamualaikum. Pot viral minggu ini kita bersiaran dari Dataran Sena Kangak Perlis.
3: Pot viral.

0: Jadi kalau hampa tak tahu nak lepak mana Jumaat malam, singgah saja ke Dataran Sena. Mana tahu mai nak tengok-tengok saja. Balik nanti terus jatuh cinta dengan hobi RC ni. Ini memang satu lagi pod viral yang hampa wajib singgah.
1: Baik, itu saja episod untuk pod viral minggu ini. Kau kan tengok mereka main remote control kan. Baik, lepas ni kita nak pergi mana pula? Cuba komen, like dan juga share video ni.
2: Wow, bestnya. Ya, Fas tak pernah dia tahu pun tempat ni.
3: Oh. Maknanya Fas pergi nyorok ke tempat lain lah tu.
2: Sebab malam-malam biasalah kita healing dekat tepi apa? Tepi pantai tu kan?
3: Tepi pantai. Tengok laut Kuala Perlis ke?
2: Betul. Kat situ best sikit. Kat situ healing-healing kat situ tengok sunset kan? Lagipun yeah, Perlis lah negeri yang paling lewat sekali malamnya.
3: Betul lah. Orang tu yang negeri healing-healing lah katakan tu yang lewat tu.
2: Betul.
3: Jadi kalau tadi ni DJ Ryan dah pun kongsikan untuk pod viral minggu ni, Dataran Sena bukan sekadar pada waktu malam saja sebenarnya. Dia bermula petang tu dah mula meriah dah sebenarnya Fas.
2: Dia setiap hari Jumaat eh? Hari Jumaat sebelah malam lah.
3: Untuk sebelah malam tu hari Jumaat lah yang betul-betul meriah tu. Kalau nak main kereta kontrol ke, ada juga yang lapik tikang, depan hampak tikang, bersila dekat situ pun, ada juga dia berkelah malam-malam dekat situ. Memang jadi pilihan ramai lah. Yang bukan kata tempat nak makan saja, tempat untuk beriadah ahli keluarga. Ada juga yang duk bersukan dekat situ kan. Buat senaman ringkas dekat situ pun ada juga.
2: Tapi setiap hari Jumaat, malam Sabtu. Betul ya?
3: Ya, betul.
2: Aduh, saya cakap utara pula.
3: Jadi macam mana pula dekat Miri ni?
2: Okey, kalau di Miri, kita nak kongsikan tempat rare juga biasanya untuk tengok sunset petang-petang ataupun suasana sebelah pagi, nak tengok sunrise pun boleh dikatakan tempat memang rare jugalah tempat ni sebenarnya. Iaitu Canada Hill. Canada Hill ataupun Bukit Canada. Dan juga sebenarnya Bukit Canada Tok sebenarnya. Cakap Sarawak lah pula. Bukit Canada Tok sebenarnya dia menghadap ke Bandar Raya Miri dan juga sangat cantik ketika matahari terbenam dan juga waktu malam apabila lampu bandar mula menyala dan juga boleh dikatakan The Grand Old Lady ataupun Telaga Minyak iaitu nombor satu iaitu mercu tanda kalau menonton juga di Vimix kita ni di Facebook kita pun saya ada tengok contoh suasana lah, suasana senja dia petang dia iaitu tempat Grand Old Lady juga Telaga Minyak nombor satu iaitu mercu tanda bersejarah yang menandakan penemuan minyak pertama di Sarawak pada tahun 1910 dan juga laluan sebenarnya hiking yang tersembunyi di sebelah bukit sebelah sana tempat orang hiking, di sebelah kiri kanan depan belakang dicerok-cerok semua, penuh tempat orang hiking semuanya dan juga sebenarnya spot bergambar untuk tanda nama yang Miri tu, nama besar tu, nama besar tu dekat Miri menghala ke gelap tiga boleh cakap tak lah, tak apa
3: tak apa, boleh berlaku
2: boleh, ada nama tanda Miri besar tu menghala ke Bandar Raya Miri tu, jadi tempat situ lah kalau naik ke atas memang tak sah lah kalau nak bergambar dekat situ, jadi lokasi popular tetapi jika datang awal pagi ataupun lewat petang, suasana sangat tenang dan juga tempat melihat sunrise dan juga sunset kalau petang-petang memang penuh di sini. Ramai penduduk Miri menganggap Canada Hill antara lokasi terbaik untuk menikmati matahari terbit dan juga matahari terbenam. Kalau anda suka suasana yang tenang, kurang yang padat-padat sesak-sesak macam tu, tak apa-apa spot yang sesuai tersembunyi di sekitar Canada Hill yang jarang diketahui pelancong, itu dia.
3: Canada Hill. Kali pertama saya tahu tau tentang Canada Hill ni, tak sangka Canada pun ada dekat Miri tu.
2: Nama je lah, nama tempat je.
3: Yelah, tapi vibe dia tu kan.
2: Betul,
3: suasana tu tak sangka ada dekat Miri. Kawasan itu saya rasa nanti kalau saya pergi saya kena calling-calling Fast lah, bawa saya jalan-jalan dekat situ. Boleh ikut no.
2: Itulah. Kalau kita ada ini silang budaya apa, stesen berkembang kan, kalau silang budaya suara bertemu suara tu bolehlah kita mai bawa pi sana, kita makan laksa Sarawak, kita makan mie kolok, sedapnya.
3: Jadi kan kalau dekat Sarawak tu kan besar kan, jadi adakah setiap tempat tu ada makanan-makanan dia popular yang tersendiri?
2: Betul.
3: Kalau macam saya tahu Miri kucing dia laksa mie kolok, Ada makanan lain lagi tak yang orang kata hype lah dekat sana?
2: Kalau dekat Miri lah biasanya belacan Miri lah. Belacan Miri. Belacan dia boleh katakan kalau di Perlis pun ada belacan dia sendiri kan. Ada macam
3: betul-betul
2: udang geragau dia tu. Dekat Miri pun ada udang geragau dia juga. Ada musim ni, musim panas macam tu. Bulan 8 ataupun bulan 4. Lepas tu buat cencalu, buat belacan. Sedap kembang ilir lapar dia.
3: Sedapnya. Macam mana cakap tak mahu cakap pasal makanan ni? Tak mahu dekat Perlis lah ni musim pulut durian, Fas.
2: Alahai, betul ya.
3: Musim rambutan dengan durian pulut dia memang jenuh lah. Duk kajelak peluh duk makan ni ha.
2: Aduh, masa Fas balik raya bulan 4 hari tu dah musim harum manis eh?
3: Ya, betul.
2: Sempat rasa sebiji buah tu okey lah.
3: Habis dalam musim, kena tunggu tahun depan lah pula.
2: Alahai, tapi kalau harum manis dia pergi di Kedah? Bukan ni lah, bukan ori lah jadinya kan.
3: Dia ada, dia macam kita lah kan, mix gitu. Tapi kalau originalnya di Perlis lah.
2: Oh, di Perlis lah. Okey, tak apa, tak apa. Nanti tahun depan, raya tahun depan nanti, kita pergi lagi. Kita beli satu kotak, dua kotak macam tu lah.
3: Boleh, singgah mai, jenguk-jenguk mai.
2: Betul-betul. Okey, jadi setakat ini dulu, Silang Budaya, pertemuan dua stesen, Perlis FM dan juga Miri FM. Terima kasih Atika.
3: Terima kasih Fah.
2: Okey Atika, kata-kata sebelum kita mengakhiri segmen Silang Budaya ini. Mungkin ada.
3: Ya, baiklah. Untuk pendengar-pendengar Perlis FM, kita dah pun tahu tempat baru dekat Miri. Sama juga untuk pendengar-pendengar di Miri dah tahu apa yang best spot viral dekat Perlis. Jadi kalau anda yang berkelapangan, yang jalan-jalan apa-apa, jangan pening-pening. Anda boleh ikuti untuk segala isi kandungan yang dimuat naik di Medsos Perlis FM menerusi rancangan pot viral di Silang Budaya ini. Bolehlah pakat main jalan-jalan dekat Perlis, ya?
2: Ya, untuk di Miri juga, anda bolehlah melayari kami punya Facebook juga, iaitu Miri FM Official, untuk mengetahui tempat-tempat pot-pot viral dan juga kita kongsikan juga di TikTok kita Miri FM Official, tempat-tempat menarik di sekitar Miri ini untuk orang Perlis yang nak mai ke Miri ini.
3: Okey
2: Atika,
3: terima kasih Fas.
2: Terima kasih. Sampai di sini saja program Silang Budaya kita. Nanti ada pertemuan, nanti kita jumpa secara bersemuka nanti Atika,
3: baiklah, insyaAllah. Terima kasih Fas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jumpa lagi.
3: Itu dia seronoknya dengar kawasan dekat sana cukup cantik ya. Okey, jadi pelbagai lagi yang menarik menerusi.
4: Satu suara, satu jiwa.
5: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Bintang T.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.

Ya, 11.34 minit pagi ketika ini Fas masih lagi menemani anda di Geng Pagi di hujung minggu hari Sabtu 18 Julai 2026 untuk anda semua. Selamat memandu kepada anda yang tengah memandu. Oh. Ha, dan juga nak pergi ke sini ya. Sing about Fas jalan-jalan. Oh. Okey, di hujung minggu kan. Okey, macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang. Di Niah, di Berkenuh, di Marudik kan. Oh, di Marudik pun ada ramai juga kan minggu depan kan. Ada Baram Regatta. Bestnya 4 hari berlangsung. Oh. Dari hari Khamis sampai hari Ahad. Penuh meriah lah di Baram Regatta kelak. Oh. Di Marudik. Dan juga di Berkenuh pun pada masa tu pun nang penuh juga lah. Kedua rindu hati tu. Sampai hari Ahad tu kelak. Nang penuh lah di pasar ya. Okey, nak dikongsikan juga kepada kita orang semua berkenaan dengan di Sungai Kemenar di Bintulu tu nak. Ya Rabbi, mungkin kita nanggar gambarnya nak. Ataupun yang viral tu lah di medsos kita tu. 4 ekor lagi buaya gergasi berjaya ditangkap oleh pasukan penangkap buaya belesin dalam operasi di Sungai Kemenar malam tadi, dan juga dengan seekor daripada dianggarkan hampir mencecah 5.2 meter panjang. Tingginya tinggi pula panjang lah kan, kalau didirikan boleh katakan tinggi lah. Dan juga pegawai tugas-tugas khas kepada ahli parlimen Bintulu Steven Kong Kai Seng berkata beliau bergegas ke jeti Kampung Baru sebaik menerima maklumat mengenai kejayaan operasi itu bagi melihat sendiri hasil tangkapan pasukan terbabit. Dan juga menurutnya operasi yang dijalankan oleh pemburu buaya belesin itu bermula kira-kira pada pukul 5 petang dan juga sebelum kembali ke jeti sekitar jam 11 malam dan juga membawa 4 reptilia berkenaan. Pasukan pemburu berkenaan berjaya menangkap 4 ekor buaya sepanjang lebih 3 meter di kawasan Sungai Kemenar dengan saiz terbesar hampir 5.2 meter panjangnya. Boleh tahan tu. Banyak makan udang galah dah ni. Asalnya kan. Okey, itu dah dikongsikan kepada anda semua. Jom kita lain dulu lagu ini untuk hiburan anda semua. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi. Dua lagu kita akan dengarkan X Factor 725136. Sebelum tu kita dengar dulu lagu ini dia. Ku katakan dengan indah Peter Pan. Lama si dengar lagu tu. Zaman tahun 2000-an dulu. Betul lah. Siapa zaman-zaman tahulah lagu ya. Layanlah lagu ya. Okey, terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi Media FM di hujung minggu. Pertemuan kami.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 18 Julai 2026 Masihi bersamaan 3 Safar 1448 Hijrah bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi. Maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.33 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.57 minit petang, solat fardu Maghrib 6.41 minit petang, solat fardu Isyak 7.56 minit malam dan solat Subuh keesokan paginya 58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Bintang T.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benasi di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
4: Jom layan Miri FM.

0: ميري اف ام مصر بالمعلومات. Ya Miri FM Mesra Bermaklumat 11.53 minit pagi ketika ini. Okey, dan juga dikongsikan juga berkenaan dengan aktiviti ataupun program yang berlangsung esok hari, iaitu anda ada kemusykilan tentang isu diesel, jom sertai sesi town hall bersama Ahli Parlimen Miri yang berhormat Chiu Chun Man. Sesi ini akan memberi penerangan langsung berkenaan subsidi diesel control system SKDS. Wakil daripada KPDN Cawangan Miri akan hadir untuk memberikan penjelasan, manakala LHDN turut membuka kaunter khidmat nasihat untuk budi diesel, iaitu berlangsung pada esok hari bertempat di Auditorium Pemin Middle School 19 Julai 2026 pada pukul 2 petang. Semua dijemput hadir, terutamanya jika anda ingin memahami isu diesel dengan lebih jelas. Itu dia berkenaan dengan sesi Town Hall bersama Ahli Parlimen Miri berkenaan dengan subsidi diesel control system SKDS. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas Fuasa kali ini menemani anda di geng pagi di hujung minggu ini. Dan juga sebentar saja nanti pada pukul 12.30 hari, kita akan bersama dengan DJ Leonard Nandung Anak Melepung ataupun DJ Leo kita di Miri FM ini, YFM Miri, bersama dengan rakan-rakannya di YFM Kuching, YFM Seri Aman, YFM Sibu, YFM Bintulu dan juga YFM Limbang untuk ngelar tengah hari. Dan juga segmen Carta Kenyalang juga untuk segmen tengah hari di hujung minggu hari Sabtu ini 18 Julai 2026. Sebelum tu kita nak dengarkan dulu berita tengah hari dari YFM Kuching dan juga hari esok bersama dengan DJ LY dalam geng pagi ngelah tengah hari. Nanti Fas akan kembali lagi pada hari Isnin menemani anda. Hai DJ Leonard Nandung Anak Melepung.
1: Hai Fasri Bin Basri.
0: Nama penuh juga Leonard. Leo, ada artis jemputan dah tengah hari ni dalam program segmen ngelah Carta Kenyalang.
1: Ada Clone Masterpiece.
0: Wow, Clone Masterpiece.
1: Yes.
0: Lagu Masterpiece yang meletup. Apa nama lagu tu? Redak Seribu.
1: Redak Seribu.
0: Betul kan? Redak Seribu. Boleh tahan. Kalau anda nak dengarkan, boleh juga saksikan di Facebook kita juga nanti kan?
1: Facebook, yes.
0: Media FM ke YFM?
1: YFM.
0: Oh, Facebook YFM eh. Okey, ni dia lagu terakhir untuk anda semua. Sempat Fast putarkan untuk anda semua. Kita reggae-reggae di tengah hari ini sambil anda memandu dan juga santai-santai di tengah hari ini.

Jam kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar. Kami nak berikan berita tengah hari-hari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu, hari 6, 18, hari bulan 7 tahun 2026. Sarawak dan nyedia ke modal baru rumah menua pesisir timberi peluang agar orang ke bempu rumah nangkir rumah sedang nak cara pupuk nitiah ke pemisi belanja. Modalnya megak sama dekat nyedia ke skim belanja kemudah lagi ditangkup dikena nambah ke pemanyuh rakyat ke bisi rumah ke dirimpu. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke atur itu dipejalai ke bak projek rumah kemudah ditangkup hari baru skim nangkir genturung pendiau SPK. Ngena projek itu perintah nyedia ke tanah ngau infrastruktur lalu pembeli seminat nanggung ungkus kena ngagak rumah aja. Di daro perintah udah ngagih ke belanja lebih 20 juta ringgit dikena ngagak 131 lot rumah kalai rangkat ke terubah pengawak tu. Dekat mungkur pengawak ngagak 59 buah rumah ke mudah ditangkup. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita udah ia ke nemuan ngabas projek rumah ke mudah ditangkup di daro ke digagak ngena skim nangkir genturung pendiau SPK. Berbangunnya Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dekat berjalan ke projek Mungkal Umai Padi Perennial tau ke padi saka di Darung Gau Matu jadi ke atur dikena nambah ke hasil padi ngena teknologi bumai ke moden. Premier madah ke benih padinya ti dikepan sangka ngena sawup hari sebengkah universiti di Yunan China sekali ditanam aja lalu liah diketaur berulang-ulang nyentuk ke 5 tahun. Pansi yang ayan ke kandang menua Darung Gau Matu bisi tanah ke mana endur berjalan ke projeknya. Nyalai benih padinya dekat dibaik ke menua tu alai diuji ke ndak lama lagi. Yang ada ke padi nyembega ngeluar ke berau bakar basmati serta ndak manyuh ngundan starch. Tundang sebengkah dijalan ke dikena perintah Sarawak negap ke jamin pengelikun barang pemakai di menua tu. Aum ngau pengawak pemandang perkara air ngau air kamah antara bangsa Borneo Big Wake 2026 udah mujur ngelumuk ke lebih 3,000 ku pengari, penglica, pengari pengawak pemandang ngau bala temuai pengawak dagang hari menua tu ngau hari menua luar. Tulis negap kagi penduduk Big Wake menjadi kepelasar endur berkongsi ke penemu ngau innovation dalam sektor air ngau air kamah. Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke pemanyuh sidak ti ngau ngulu pengawak tu megak udah nambah lebih 1,000 ikut entik dibanding ke ngau 2 edisi ke sebetul tu. Bak sepemanjai 3 hari aumnya ke diatur manja macam merandau pengawak bersilih ke penemu pengawak mantai ke teknologi inovatif ngau kerjasama strategik megak udah mujur diatur. Ia maksud ke jakutu bak pengawak undur nutup Big Wake 2026 di Kuching. Projek ngadu ke Jalai Sultan Tengah di Kuching dekat berlabuh di Pejalai ke dalam bulan baru tuilak ngena pengawak nebang kayu. Sapin Menteri Bak Upis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke projeknya nyerangkum pengawak tinebang 1,720 itik pun kayu kalai seminat 536 itik tampang kayu aja dekat ditanam baru. Tu dikena meri awak dulu ngubah jalan 2 lorongnya jadi 4 lorong dalam penyanguh 22 km menuju ke Damai Central alai jalan
Autonomous Rapid Transit ART ngau pengawa ngagak jematan Santo Buang kedua. Dato' Dr. Abdul Rahman maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawa berjadi projek Smart Street Lighting bak kampung rampangi fasa 1 ngau fasa 2 di Kuching de Malam. Sekumbang ti diperjalai ke dalam tahun siti itu kemari 300 siti lampu pintar bisi udah dipasang bak endur ke dipegai DBKU. Projek infrastruktur menggeri pintar itu diperjalai ke kena ngangkat ke pengelikun ngau pengelantang mensia manyua. Sekolah SMK Tun Abang Haji Openg AU dah mujur menjadi champion kategori lelaki biak hari 18 tahun bak pergi Cricket Council Lumba Ngau Main Sekolah Sarawak MSSS 2026. Baru ngat ke penudi itu, SMK Tun Abang Haji Openg A mujur ngalah ke SM Science Kuching ngena lemak 580 wiket lebih bermain kediatur di Borneo Cricket Ground di Petra Jaya kemari. Berbaganya sekolah SMK Seri Setia boleh lumur tiga bak kategori kesebakan. Kelimpah harinya bak kategori lelaki 12 tahun sekolah SK Padang Pedalai Semujan mujur jadi champion. Tu ditangkan ke sekolah SK Matu Baru Kuching ke boleh lumur dua ngau MSS Pelilih Seri Aman A boleh lumur tiga. Prize yang tidak kemenang disuak ke pemesai upis pelajar pelilih menua padawan Syarifah Idawati Wan Ahmad bak pengerami ndur nutup pekitnya. Berjaku bak pengerami itu yang madah ke pekitnya hendak semuti diatur alai milih champion tambaga cukup berguna dikenangi ga orang baru kebisi pengelandik bak mainnya ngambil kebisi ngari ke Sarawak Bapakit Council Lumba Ngau Main Sekolah Malaysia MSSM. Ujung-ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu berita ditusun Muhammad Halhandi Samsawi. Hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1897 dalam tahun 1990. Siti agik sejarah di tempat Barina Lumba Menua tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur dengan cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mayuh macam persembahan bisi dibantai nyeng kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak di mandang ke penyelai main asal menua tu. Kemudi bisi dipandang ke bungai api di ngasuh ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia Baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai maya tu kalai sidap gulai ngau bintang baru bak lumba Lee Chiu Ha di mai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba nyumerai Sarawak Tania Bugo. Bisi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengerangsiang hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bisi mimpi katnya dipenanyi tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris Stockholm Madrid. Maya audition by minus one nuan bo. Anang muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ina.

0: Istriaman 89.5. 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 April 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.
1: Nemu padam besi ninga ke aku rangsing lelengau ninting ari.
2: Yang lagu ke terbang ke Lemayang Band featuring Jacinta Olivia Nuan Penerang dalam petang. Okey, ngilau tengah hari kita hari 6 sehari tu 18.7 tahun 2026 bakal selama. Okey, bulan kau pengeluar program kita ke buka megang 5 pintu. Okey, udah tu lagi tentunya Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulunggau, Miri Bajam ke terbang ya Randau minggu tu sudah nyingkang ngagang carta kenyalang pukul satu tu lagi ni. Okay, kita terus ngagai menua Miri dulu. Hello Miri.
3: Hello yo.
2: Nama berita yo.
3: Mana berita tu yo?
2: Okay, lama anak bertemu ni.
3: Aku kira sebulan sekali betul ah.
2: Okay, gaya hari di Miri, Leo.
3: Gaya hari di Miri cukup mana tu yo? Hari pagi tadi bisik hujan bak sekedar non luar. Tang pasar Miri mana? Tumu percing mata panas kita di Menowi Giri.
2: Oh, kira ke rangkai lah kasut jembi sari tu ne.
3: Oh, rangkai ya.
2: Okey, tua ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
4: Ya, hello, selamat tengah hari.
2: Nemu selawan nyawut sige par.
4: Oh, ni mesti lawan nyawut. Kenapa tu kau nyawut tumu hari? Tadi kangau.
2: Okey, nama berita flow.
4: Berita manah gari pun manah kami di Bintulu di Tok MA. Okay. Panas kami tengah hari tu.
2: Oh, okey, kita sebut ngagai menua Sibu dulu. Hello Sibu.
5: Hello Kucing.
2: Oi Mar.
5: Iya.
2: Nama berita.
5: Mana? Nama berita kita semua deh.
3: Oh, manah, manah.
5: Mana ya? Gara apa ya lama mana bergulai di tu.
3: Baik ya, baik ya. Bisa okay. Ngelima tahun dah nah.
5: Aman
2: gaya hari di Sibu Mar.
5: Mana gaya hari kita di Sibu panas sangat. Sepai kutang tajap ya labu deh hujan. Nyamai gaya deh nyamai hari ke sebedau-bedau bisa hujan minggunya kemarin deh.
2: Okay, kita ngagai menua Sriaman. Hello Sriaman.
6: Hello Kucing. Adi. Hello Miri. Hello Sibu. Hello Bintulu.
3: Hello Mandi.
6: Halo, Made. Nak berita orang Miri, Made. Okay, lama nak bertemu deh.
3: Oh, ya, Ma. Berita mana ke, Made? Nama berita nama Made.
6: Berita tu mana? Dari Puto Gerai. Gaya hari kami bahas di Aman Tupan. Mana, Sarito? Semua mana-mana, Magang.
2: Regasnya, Ma, insin tengah hari tu. Lepas keangkat, makai tengah malam tadi, insin.
6: Aduh.
2: Dini ngiran aja.
6: Dini kungiran.
2: Maya nyawa kak deh.
6: Ya mata ngai dino aga deh.
2: Kepuasa. Kepuasa benda telepon nyawa dak aran nyumai deh. Kapan dak dari impu angkat deh.
6: Amai.
2: Bisa kau menyanggau topik kita ceritanya lagi tangan nang ya. Okey, ngagai Limbang. Hello Limbang.
7: Hello Eme, selamat tengah hari.
2: Ya, nama berita Roma Irama.
7: Berita tu mana? Eme. Mana
2: harga okay, nama dia aku mendapat profile picture nama WhatsApp dia bakal Roma Irama. Sidi amat.
7: Bakal aja nih.
2: Bakal aja lah.
3: Sama.
2: Okey. Kau nyingkang jauh kedua lagi baru ya mamai bakal Roma Irama.
3: Au.
7: Lewat lah. Lewat lah ngelakon pangan lah.
2: Gaya hari di Limbang dom.
7: Gaya hari di Limbang hari mana? Tang selalu yang tiap begitu tengah hari begitu bisik bermua, bisik cecelum mua hari itu tadi. Jadi mua kelemainya. Kekara hujan ke hari di Limbang itu? Tidak tentu.
2: Au. Au. Mari kat di pelabak kan.
7: Hari itu. Au ya.
2: Okey, kita sebut jam 12.27 kira-kira terus nyingkang gaya randau minggu tu ni. Kira ke pula ingat idar kami bak Kuching. Jadi senutup benar engkau pengawak kita ke sebulan-bulan tu pelabak ku tebal lagi kita ke lelaki segi ia ngantuk kurang tinduk ke buah alaban kita ke semua begau medak main bol ke benua diatur FIFA 2026 kelimpah hari penanggul bukai kita ke ngantuk kurang tinduknya segala kita ke gawak meh. Okey, aku madam mikrofon tadi dulu alaban bisik bunyi bergembar tak ni. Nyak ya. Baru nak degi. Okey, nyak ya. Okey, jadi kami sebuat ke sehari itu berkenang ke senentang ngenang atur jam tinduk kita itu betul serta penanggul ke ditapi mensia manyuh ke mayari nama kebuah kita nyak kurang tinduk tahu ke pedis dekat ninduk ke diri. Jadi tinduk jadi sebengkah hari pengawak ke cukup diguna sistem tubuh kita dalam mulai ke pengurga sisi ngau runding udah kita ke ngerja pengawak kita bersari-sari tang hendak semua kita ngembuan atur jam tinduk ti cukup serta menyana tegal bida pangku pengawak bida batang perkara ke di kerja kita ninting hari nyeng kaum penanggul pengerai ngau penanggul ke nun tuang ba siti-siti ruang bilik. Jadi hari itu dalam rundown minggu tu kami sebuat dekat berkenang ke senentang atur jam ti cukup tahu ke patut ba siku-siku kita bahkan ni cara dekat mutar penanggul mar dekat tinduk malam tahu ke ninduk ke diri engkau perkara-perkara ke berkawal meh dikenang pun ke RMT kita ke ngali hari itu tengah hari itu mai kita ingat sama mendiang ke kupas penemu ke dekat dipuji ke pengeluar program kita Ari Seriaman insin dekat ngenang senentang atur jam keengkeman nitiah ke tikas umur kita siku-siku pulang dengan nuan tu di Seriaman insin.
6: Jadi terima kasih ke nuan Made Matthew Pak Wi-Fi Makucing aku Rino ninga topik to Matthew laban ukai nama laban klia atau tadi nanti di mandi yang ngau dia to nya dia to dia smart umur maya kami to kat tinu atau tadi Matthew ukai tu ta mayo runding tang yang kalaban umur nyu dah maja tuai meyakini lah makitan sepe umur udah ratai ba umur kami to
2: nek udah agak pendiang lansia ndaren nek.
6: Awalnya makaku tonton ingat rejat orang nah.
2: Ya tinduknya tadi tang pendiang pakai pendiang manyau.
6: Ya, mana udah nyana ke. Udah ingat rejat orang kata kenyet mimi ujuang ke amanya sampai pagi punya nak oleh tinduk. Ante kelia juget orang pada dia. Kak ya mesai ni speaker penyariah hotel dia nadai mah mata jelak majak ke tinduk ne.
2: Iya.
6: Sebab kita sebenarnya Matthew lah, aku nyu ingat ke lebuh ku kage biak mat umur kelia deh. Aku selalu ingat apa yang winai aku pukul 4 pagi udah beranau kini ke penunga sari tu lagi. Selalu mucau aku tu tadi uji tertidur pukul 4 pagi aku. Udahnya dia tahu umur aku nyu datai bah umur sedua yang mayanya so baru aku merti ke nama kebawah tanya nyadi nak.
2: Iya.
6: Okey, jadi kita pula yang gaya topik kita atur jam kengkeman itu ya ketika seumur siko-siko. Jadi ante uliah tu tadi, ante sama tu tengah tino disiplinkan rempo lah. Ngena jam kena sebut aku tu lagi neh. Meti ante uliah lah aku tu tadi.
2: Iya.
6: Jadi itu ya kapan sih jam siko-siko kita nya tino berpangai barengan umur tu tadi neh. Kalau ia timpuh jam kecukup keman ungkup kita ke besai tua itu ianya antara 7 ngagai 9 jam penglama. Apa lama tu ne?
2: Kena dah dah dia 9 jam nak kuliah ni Zen. Ke kasak dah nyangkat.
6: Ya, maka aku nama ke mana? Ke fras, maka aku hati aku nak boleh tidur ne. Okey, denyak jam ke pemadu ya ideal korangnya tadi maya berengkah tinduk ke derempunya antara pukul 9 nyentuk ke pukul 11 semalam atau berpangai barengan umur megak ne. Jadi bana miat tu tadi latih mana kita tu tadi anak miat ya ke umur baru hari 11 bulan ya sidak tu tadi berguna ketimpuh antara 12 ngagai 17 jam buka maknya di miat tu ne. Lalu demia setahun nyentuh ke 13 tahun sidak tu berguna ketimpuh nur sidak tu tinduk 9 nyentuh ngagai 13 jam ya. Lalu apa yang maka ni miat ke berumur 74 14 ngagai 17 tahun tu berguna ketimpuh antara 8 ngagai 10 jam. Lalu kita ke besar itu wahai tu tadi. Lebih lagi kita ke bumur berengkari 18 untuk angkai 64 tahun, 7 ngagai 9 jam serta sidak aku dah tuai umur tu nang ia ke ngeluai hari 65 tahun sidak tu berguna ketimpuh tinduak tu tadi, jam tinduak tu 7 ngagai 8 jam ya. Jadi cara luar kita itu tadi nguliah ke jam tinduak ke berkualiti. Jadi nak tahu nak konsisten netap ke jam tinduak engau maya ke maya dani ke sama ne. Nanti sari tu pukul 11 pergilah pukul 11 sudahnya. Nanti kita ke dani pergilah pukul 6 sari tu pukul 6 pergilah pukul 6. Arti ya bukannya lah. Okay. Tahun nintiang hari lalu apiam ga screening time kurang kage jam luar berpedak ke gadget sebedau tinduk atau yang kawam TV ngau komputer. Aku tu tadi meteona yeah. Aku nyu mengati ke umur aku tu nantu tak medak telefon aku tu kadang-kadang rundi yang kami indo tu tadi meteo nanti segagi pengawak dapur pinggai berau tuci garek berau lipat berau katinduk mata lemu.
2: Iya.
6: Awak tinduak deh benar ngetat ke mata dan mata mejam ke mata ngai mah laban ingat ke garek dunjuang garek sudah lipat dan lipat nyawa bias kejam. Tusahnya di orang Indo tene. Lalu api yang megak gaya bilik tinduak pan kita mesti ke nama tu ngatur ya megak awak ke kita itu tuliah ke tinduak ke berkualiti itu tadi ni. Jadi gaya bilik tinduak kita tentu ke bilik tinduak kita nya bersih, piang megak likun, celam, nak raga megak lalu piang megak uliah mudah ke kita nya tadi lelap mata.
2: Iya.
6: Nah. Yeah. Ante angat ama apa pedias direga nama kita tino aba ndor kangat neh.
2: Betul. Ngasai ke okay. Kucing dalam seminggu itu cukup ya angat. Baru okay. Ngilah ke kensana bisi hujan. Pama enggak bisi celap bibit.
6: Ya, ya meh. Okay, ya meh. Sarah Arya aku tari siaman tu madek deh.
2: Pulang baru okay. Madek kucing dia. Terima kasih ya. Insian di siaman tu pulang dengan mantu Mark di Sibu. Tu ngenang senentang tu nampu anggota ikut dari kupas insian tadi. Ngenang senentang nama utai ke disebut kita nya jam biologi. Dah temu lagi nuan kira kena bahas itu lagu lagi marau.
5: Okay, terima kasih HMA. Jadi berkenaan ke topik kita ke minggu tu nah. Nama tak ke disebut jam biologi apa. Tadi dengarnya tak scientific namunyi jako ya. Datang sigi amat labang tai tu dipansi bala orang ke ngembuan penemu atau ke nah sigi bisa diambil dari sumber ke patut atau peninga kita meda jako jam biologi tu ambil dari kira kuda kalau menang hadiah Nobel fisiologi ngau berubah tu bertahun 2017 suba apa yang megak bisa dipansi dengan National Institute of General Medical sign about Amerika Serikat engkau mega mayuh macam pansi atau reti ya jam biologi tu endang ya bisa mai empas empas ya ba tubuh kita jam tinduak kita nama kebuah pihak laban jam biologi tu ya kat tahu uliah disebut kita sebaka bakal alam ke ngerak kita pagi tam bisa ke kita boleh dani pagi nak ngena jam dani belama jamnya dani jamnya belama menintih hari dani jam tindu ente dah pukul 10 tetap pukul 10 nya nyamai ke mata ente bekenya ne tang mayuh pelabak ku kemai hari tau munyi koinsian tadi mayuh terundi yang nya nda tindu wak lagi okey nya ngenang jam biologi kita kena nyedia ke tubuh kita ngambil ke kita ulih regas pagi ente ba ke ni dia ke pansi atau dia madah ke pukul 6 pagi dia hormon kita tahu hormon kengasuh kita regas tahu ke dikumbai hormon cortisol tu ya nyo nambah ngambil ke kita bisa bisa tenaga tahu ke energy dua kita ngerja pengawak. Lalu niti ke pansi hari ke disebut aku nyata dek deh jam pansi nya tu hari ke dibaca di pedak dalam pansi ngau cara ke ngelansak tu tadi deh peninga dia jam kita dani pagi tu nanti jam biologi tu dijaga kita ngau mana nanti hari kita dani berjam ke sebaka nanti hari dia ya ulihnya di mana laban ritma tau ke bisik di pada ke berita ritma circadian tau ke jam biologi yang tadi me ente yang kacau dia anda uli he munyi ke disebut tadi pukul 6 pagi regas anda uli ya pukul 10 pagi udah sedia kau fokus pan anda uli ya laban utainya udah kacau tadi dalamnya dah jam biologi lalu pukul 2 ngali hari nanti niti hayo kepatut nanti yang tak kacau dia tubuh kita itu makin mayuh energi makin mayuh tenaga nu kita berjalan ke pengawak kita teng teng udah abad jam pukul 2 atau bulat DJ ko suah mat kita ngantua amat ya aku ngasai ke kumpu ni buah pukul 2 nanti aku makai pukul 11 nanti aku ngantung-ngantua maku hanya reti ya jam biologi kita tu udah kacau lalu pukul 6 lemai nanti nitiah ke dia lebuh maya tubuh tikas mengangat tubuh kita itu tadi ngau darah kita bisa nambah angat ke teng nanti ya kacau pan nak uliah tu jam biologi tu nak uliah dia kacau tu laban ya ngasuh ngacau me semua tak disebut tadi lalu pukul 9 malam dia kita boleh ngasai ke hormon melatonin to hormon melatonin to dalam jakok saintifik to hormon ke ngasuh kita ngantuk kat tindu dia tubuh kita maya to udah sedia kat belalak tang pelabak ku kita setuju bisa maya kita ngasai kerempu lelak dan nak uleh tindua nama kebuah hanya kebenar ya hari sukut pansi ke disebut aku yang tadi mega laban hormon jam biologi kita bisa udah kacau lalu pukul 2 dini hari kebenar ya hanya andur ia ke mana dua kita tindua jenak kita tindua nanti diperhati deh laba kita dia tahu aku percaya kita mayuh bisik ngembuan jam ya ke boleh maca kita tindua kita berjalan berapa berapa udah langkah kita berjalan deh step kita berjalan apa jam kita nya bisik ama deh nanti jamnya kena kita tindua deh bisik ama deh deep sleep atau kenyak deh terganggu atau ke kacau dia kita nak boleh tindua jenak deep sleep menyat tinduk jenak bisa ke kita tinduk aja bisa ke kita tinduk jenak ente ya ndak tinduk jenak lepas maya pukul 2 dini hari tu jam ke mana luar kita ngatur tubuh kita atau ke dalam tubuh kita din organ kita ngambil ke belalak serta uliah ngadu ke sel-sel kita pada dalam tubuh kita ya sekedar utai boleh dikongsi mengenang jam biologi tubuh kita mensia ia ke hari asal ya berkeni patut utainya dalam nyendeh lalu hanya dulu MA mengenang jam biologi kita tubuh kita ngambil ke kita itu tadi boleh nyanggap tinduk kita ngambil kena tusuat lagi okay. Siti lagu ke tengah hari itu udah kita ningal kenyak ngambil ke lantai yang mati mimit tajak pan ningalnya po mayuh anda sebaka laban nak tinduk tentu bunyi ku insian tadi kalau mayuh rundian sen
2: insian anda jalan ke deep sleepnya kerus-kerus kaki cit mansa ba perabung di nangkat ya.
5: Nen mau testek nyedinga ya, me. Lansi amai ya, uji tak ke patut nak didinga nak lansi. Nemu ku percaya aku nya. Lansi uji tak ke patut nak didinga lagi. Nanti ya, kata ku.
2: Beda Omar, beda datai Batika semua nyak Omar. Hila nang asal. Hila
6: beda nang sepe Omar. Hila menua kita sepe ada.
2: Tiga tanjung orang nyetat mutusikal. Dinga kita yang bunyi darut. Dangkat meh.
5: Anak mempunyai beda ngai. Hila nak ada banget jauh ni jam kita semua tau. Okey tu sitik lagu dari Alexander Peter. Anak mangeh meh. Anda mangai antena cukup tidur ke mangai ane sen.
3: Anda mangai yo.
6: Tak nak kalau mangai aku mar.
5: Kan mangai.
6: Iya ke komputer mai.

0: nak pada pala kita nak cukup tindu MA.
1: Iya. Anak kalau mangah memar ne.
2: Ah, mangah mana?
0: Mangah ne. Aku kap amat ka mangah nanti kita nak cukup tindu atau penerba aku bisa sekali tu. Ba kapit minggu dulu insuba deh kapit ke bisa program Sarawak ku sayang. Nah, nemu saya ke bisa utai kan yang utai ke jai menya gama jai gama ya pada aku. Kita ikat tindu aja tak tercubit ku koyok ke DM.
1: Iya. Siapa je dah?
0: Utai ke kang acau macam ni, kang acau kita tindu pada aku. Baka tu tuyu pada aku dalam semua aku celur pada aku semua ya.
1: Pangkung ngah handphone eh.
0: Nah, amai ku biak ku ku yok ya.
1: Ya, lapar dah.
0: Mange, ngantau bai belaya dini.
2: Apa rayanya?
0: Kita ke tindu ya nyu kan acau kita.
1: Okey, ba pala ndur ba malam ne.
0: Au. Kan nyepai lele nya embe.
1: Iya. Bela lah macam-macam mai utai ke ngasuh tua tanya deh. Mutu anak betul deh.
2: Au. Bisi sebab de betuang sebab klia kaban ku siko tu. Mai kata dua nganti biar nganti kaban masuk ke utial ke deh. Ngai ke deh.
1: Au.
2: Bisi men kaban katanya deh.
0: Au. Kayaknya okey namanya ketega buyannya nemu.
2: Ya, nama.
0: Udah nak boleh buyan ke ente kat Hindu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Siti laban tu berunding ke kak berehat deh. Udah nyak kena kacau ni terjadi.
0: Aku kini lebih hari ya. Lebih hari ya. Nyu lebih hantu ke hari ya. Kini mayanya.
1: Iya.
3: Anje Orino kada jamar. Antu takut makia aku deh. Nama Orino udahnya.
0: Mayanya aja deh. Tongai ku yang gak kediri ni tau.
1: Okay, pulang ke nuan tu flow di Bintulu, Nampuang Baru tu ngenang senentang penanggul dekat Nindu kediri tu flow. Bukan ni flow. Mukanya banyak rundiang ni flow ne.
4: Aku nak yang kau mbaknya aku. Aku tu nyamai mat. Aku tu kata Hindu aku benar ya. Okay. Jadi tau meh kan nyebut berkawa ngau penanggua dekat ni Hindu ke diri tau. Kelebih lagi ya ke suah lagi di tapi ya ke kalak kita ni ngata ke suah maga disebut insomnia tau. Tau nyangka berpun hari runding orangnya tadi ya ke stres tusuk runding udahnya atur jam tindu ya kena antap ngambil kafe ngau mayu baka orang kerindu ngirup kopi ngirup teh nya tadi kedia tu mega nyangka ketega penangguh blue screen hari gadget tu nulis dikelari ke kita itu laban semua kita itu tadi sikit bisik telefon bincang nah. Jadi dia kena mutar ke penusah Mar dekat Ninduk Kediri. Okey, Mar Magreta nah. Tu Mar dekat Ninduk Kediri tu. Atau ketusah dekat Ninduk Kediri tu nah.
1: Mar nama kira hantu ditanya ya aku.
0: Okey, mayanya ya MA lembau kau nusuknya buat.
1: Betul dah tadi agak pemberani aku.
4: Ya, nasi aku sebilik dengan Mar sebenarnya dia cubit ya. Koyok parai. Okey, jadi dia kena mutah ke penusah Mar dekat Ninduk ke diri tu. Kita tahu ke atur jam tinduk ti entap. Tentu ke jam dua kita dani sebaka nintiang hari. Yang tiba ke aku pukul 8, aku sikit udah tanya aku tadi ana mic ku chat, ana mic ku bermesej, ana mic ku bertelepon. Sikit udah aku tadi udah pukul 8 nya segi jam ku tinduaknya tadi eh. Kita pun boleh berkenya asai ku melawan pukul 9 kini tinduak udahnya nanti kita dekat Dani kelebih pukul 6 pagi udahnya jaga tempo screening time tu tau ke screen time tu anda berpedak ke komputer tau ke gadget ya ambil senadai sejam sebedau kita dekat berengkah Ninduk Kediri lepas suah kita ninga empat pemenda akan bedak telefon sanggupnya tadi sampai telefon yang ninggang labuh ninggang mua dari empu pen suah nyadi nah. Tau patut diseliah ke kita ambil senadai sejam sebedau kita dekat berengkah

0: Nanti saya lompong kayu. Tahu tempat luang ke yang nari guna? Tanya.
1: Mana yang nak lompong kayu di bawah beli?
0: Oh kan mar, ngiru diri. Ya. Okay, tanya. Jam tinduk tiba kulitih kai semina berguna ke timpu antara 7 hingga 9 jam pengelama tak megak berguna ke faktor ya ke bukai antara ya nuan uliah berengkah tinduk tak keterlap dalam timpuh 20 minit sepengudah ngalik ke diri. Bisa orangnya tadi tajak pemadah ke tinduk pukul 8 tang mayuhnya tadi nak uliah tinduk pejam kengai mata tu tadi ne hanya kira bisa penanggungnya. Udahnya kita patut tinduk jenak serta kurang terdani. Kak kemik kini hanya enggak bisa penangguh bukannya penangguh buat pengerai nanti kita suah dekat kemik nih nanti kita itu tinduk udahnya dani pagi dalam gaya kita keregas atau berguna kena kita nyukung sistem imunisasi tubuh lebih lagi bakal ngeripe atau ke ngadu sel ti rusak kelimpah ti oleh nyaga emosi kita atau ke pengerai rundi yang kita nak mangah kita bakal marah tadi
2: iya Antu di Jepun aku yuk.
0: Oh, antu pun mar nak takut baru aku nemu.
3: Ama macam marga.
1: Enggak gila, mainnya aja. Kaku tu flow. Lebih nak lehnya dah tay gitu dok. Nyalikai.
0: Udah wajib. Dia mah baru kaki dia. Hey,
1: nak ada nengal kau game untuk ke buku tiga.
2: Tapi lagi tu antu Madik Leo di Miri. Nampung baru tu kenang tentang gaya tinduk ti berpengurai. Atau ke hygiene maya tinduk atau okay, hygiene nyau tanggih hygiene maya kita tinduk.
3: Okay, terima kasih ya Flo, terima kasih ya Made Meteo. Okay, jadi hari miri itu ngenang senentang gaya tinduk berpengerai atau ke hygiene maya tinduk atau pembersih maya tinduk. Jadi hygiene maya tinduk ti berpengerai boleh mantu tubuh belala serta bukuliti iaitu oleh mantu ya mutar penangguh insomnia menyiku flora tadi mulai ke pengergas tubuh engau runding ya. Jadi begini cara kita ngemeran ke hajin metindo atau ya. Jadi keterubah ya tentu ke jam 2 nindua ke diri sama jam ninti malam yaitu yang kawam jam 2 mengangkat ke diri atau ke dinding. Jadi kita boleh kurang set time kita telefon kini bisi tiap bengkah telefon itu bisi boleh setting oleh dadu kita kemanya kita ke bengkah tindu atau ke contoh pukul 9 malam dan ni pukul 5 pagi. Jadi tau masih ninting hari. Jadi nyamai kita uliah menyikurang dani jam kesama. Jadi kita uliah hajin sihat apa mengerti tindua ya. Jadi kedua kelamun ke pengamak kelalu berpedak ke gadget sebab tindua laban api skrin gadget tu tengah corong dia untak di dekat lalak. Bakal kita ke dekat sebab tindua ti uliah anang berpedak ke tali pawan. Laban yang pu sinar atau ke api ada skrin gadget tadi atau ngacau untak kita yang lebih ke belalak ya. Jadi ketika anang ngirup air ting undan kefin tak kopi atau pemakai makai temayuah seberau tindua tau mai penanggung maya nuan dekat berengkah tindua ke diri. Anang kelu kenyang au ti uliah setengah jam atau ke sejam sebelum kita tinduk uliah lah kita makai ngai ke lagi nya ngacau maya kita tinduk ya. Jadi ke penudi itu anang sekali makai tau ke ngerja pengamal atau ke kerja rumah bapalan penindua. Jadi tu ni ngambil ke runding kita sebenarnya fokus dengan setiap perkara tak kira tilam dan dua alai belak serta tindua ukai alai dua bekerja. Jadi mayu hari kita tadi berbaik ke laptop berbaik tilam berpedak ke cerita bertilam dia boleh enam berbaik ke utai.

0: Mina panggal pangatimbiat puwa ba tilam kitai. Nu kitai tindua ya. Jadi nya cara ngemeran kehajin dalam tindua kita ya. Polai baru ngangai MA di Kuching.
1: Okey, terima kasih Madi Leo di Miri. Okey, tu kira ke ba renggat ke penudi tu kita pulang ngagai nuan tu dum di Limbang. Kira ke pengunci engau dengan manyu. Tips ngambil mata kita nyak lengkas tindua neh.
2: Okey, terima kasih Hame ke topik kita ke sekali tu. Jadi tips ngambil mata lengkas tindua nanti aku munyi ke flow kan unda sawat ari flow tu tadi nang sigi. Nanti mata ke tindua lu tindua amanya. Jadi sekedar pansi madah ke tubuh kita itu boleh berengkah belelah mata boleh berengkah tinduk kurang hari 2 minit. Begini cara. Jadi cara keterubah tu ianya ke disebut metod seldadu. Jadi cara metod seldadu tu dikerembai ke Raban Seldadu Menua Amerika Serikat. Dikenal mantuk Raban Seldadu boleh tinduk ke diri mejam ke mata kurang hari 2 minit. Jadi cara ya ianya muntang aja. Uji dah tahu lagi tentang uji kita peningah ngalik ke tubuh diri dalam posisi tik lantang relax semua perengkat tubuh pihak mega bau mega relax kalai kedua lengan diunjur ke batisi tubuh sebut ngau cara lantang relax padam ke sebarang runde yang terberat anang runde yang utai ke nak sepatu ada runde yang meh tak berunde yang ke tindu aja. Jadi fokus sebagai runde yang punya kaku tadi runde yang disemina kat tindua. Jadi teknik kedua teknik nyintak seput 478. Aku pun baru nemu. Jadi gali dalam posisi ti lantang. Relax sintak seput ngau cara berlubah-lubah dalam pengelama 4 sekian. Tan kesebutnya dalam pengelama 7 sekian. Kesuah ke pansuat sebutnya ari nyawa atau ari mulut dalam pengelama 8 sekian. Tanduk teknik 478-nya dalam pengelama 4 kali nyentuh ke tubuh nuan manggai tikas ke relax. Jadi ketiga ianya cara kita tadi tips ketiga ianya disebut progressive muscle relaxation. Tau ke PMR ke Persa PMR tu nah. Jadi itu dia kena ngelatih ke semua muscle ngambil ke belelak atau ke berehat tu yang kau muscle arimua nyentuh ke ujung kaki kita. Jadi ni dia kurang kelandik bidang tu tadi mua kita okay, sebenarnya mua perengkau tubuh kita bukainya tadi bisi muscle magang. Jadi dia perlu belelak atau keberehat. Jadi gali buat posisi telantang nyamai buat tubuh pejam ke bata kusung ke runding. Munyi tadi muntang matangnya tadi tahu diuji kita lebih agak peningkat kita ke tusah ke tindua. Jadi keempat visual terapi mai untak semina berunding ke perkara telantang relax rampok ting rindang ke mata hari sebengkah pansiak ke udah dipialai ke ianya journal sleep dalam tahun 2022 subak dia teknik ti guna virtual reality atau ke VR udah ngurang ke penanggul insomnia sepengudah 4 minggu tekniknya dikena. Jadi lebuh maya ngalik ke diri semina berunding ke palan rampak di mana baka pantai kandang kampung ti sunyi serta likun ti semua kami di Limbang tu nadai pantai namo tek ti rudiang okey nya ke berunding bukai mah kita cara bekeni nai. Jadi kelima ningam muzik ningam muzik cara ningam muzik mega oleh ngasuh nuan muntang terlelap sekedar orang ninga rindu ninga white noise dikena mantuk sidak jampat lelap ambil ke banding ninga munyi hujan betul air sungai atau ke munyi induk utai malam gaya dia ke bak menua ulu menua ulu-ulu hanya tadi cara alaban munyi ke kita itu tadi kita itu tak kawak bandur menggeri besar ini banyak macam bunyi okey yang tadi penemu hari Limbang boleh baru gai MA
1: kita berarti ke bak media ramah TikTok ni orang ke dekat tinduknya labannya berguna ke teknik white noise ya ninga bunyi air hujan ya deru air hujan Tang lembuh kalau lebih munyi orang tu benar manduk utai yang kat kata dah ya nuri yang utai pakai ni kat tindu
2: munyi hujan atau munyi utai manduk lah
1: iya
2: yang berumah nangkal lainnya.
1: Okey, semoga kaban kita ke mada henti sidanya bising hirup kopi tau ke teh mai malam harinya pedis kan induk kediri siapa nanggul menuan tu insian tengah hirup kopi tau ke teh mesti nanggul mata ke tindu
3: aku kopi aku kopi nak tau nak tau sekali-kali aku ngirup kopi
2: kada nak ai buka hirup insian malam hari
1: au ah
3: tau dia tindu sekali aku
1: ama ada buya kopi nah
3: au nak tau sekali-kali
2: kopi celup ninsen
4: nyamai kopi celup kopinya
2: benar kopi pupuk
3: au ante ujung minggu ujung aku lihat angirup kopi celupnya.
1: Paham. Ni ada mana? Bisa penanggul?
4: Nada ingko ante katindua tindua mainnya. Steng penanggul ya kak main lagi ante benda angirup kopi angirup teh.
1: Ya. Aw anu ane flow.
5: Aw laba aku sige nak ngau orang angirup kopi gak kau? Kau orang ke ngirup kopi.
1: Balah, nama dah.
5: Tindua, nak ada penanggu lalu kau tindua.
1: Aw, maya nuan kedua-dua bawa kedai kopinya, air nama dia Rob Nuan dah.
5: Ah, nama?
1: Maya kedua-dua kedai kopi, kaku air nama Rob Nuan.
5: Air tanya nama-nama.
1: Air
5: Ahmad.
1: Okay.
5: Ayam, air Milo, air Ahmad.
1: Okay.
5: Ayuh, tak tanya.
1: Nuan dah, ni nama lalu sakat.
4: Oh, ya kan manja kita.
1: Kan manja Nuan bawa bintang.
2: Okay.
5: Ane angan-angan mar.
1: Nada yang
5: nak belanja.
1: Nada yang ngeruak belanja. Lepas ngeruak ayam mana aja dah.
3: Ane ane flow ni buah kas mayam kita flow. Aku tu lepas kerja semangat tu. Sikit semampai di pansak lalu raja flow.
5: Kan jauh ke nyemunsai nya.
1: Nuan dah leo.
5: Halo Leo, kau ya? Yang ini ngah.
0: Pandai na. Okey, aku sekitar peminat tigar kopi. Nanti dengan gua baku lah. Ni mayo kopi ulit hindu aku.
4: Baik, nanti nanti ni agai ya ne, nanti nanti kia agai kopi ne.
0: Aku,
4: yo.
0: Nanti kia agi kopi.
4: Ni. Tanya awak kau.
0: Hanya awak sekat tang tin nanti kopi tak saya kui agi tin dua saya sehari-harinya.
1: Oh, mesti kopi kopi nih.
0: Mesti mesti kopi.
1: Oh, jadi booster kedai. Bak kumpul nadai menanggul ngira kopi tengah malam nadai tanya nadai penanggul. Ulih tindu.
0: Sama tai yo.
3: Kopi nanggul mai. Mere booster lah kopi tobacco dah tadi Nescafe Asaya Kevin sigi mere booster nak. Udahnya tadi sigi nak tindu semalam-malam sampai pagila sampai lusa. Ya aku mada kutuk ujung minggu hujan ya waktunya. Dan pun aku bangka darah ngap campur kunya ne.
1: Iya, sikit-sikit kita nak sebakar dah. Keduanya boleh ya, keduanya ndak boleh ya. Mesti sekedar nyak tinduk oleh kena api, keduanya ndak boleh tinduk kena api. Mesti ke petang, petang tergayam.
3: Ya, man. Udah nyata deh Siti Ege tadi mitiu ubah ya ke pemadu ya besar baku tu umur aku tu nyudah 50 tahun begitu deh. Oh iya lu boleh
1: dah rahsia.
0: Berapa tadi mari?
3: Siti lah Siti Siti udah ke
2: pemadu ke 15.
3: Awai anak kena deh dua nama merasa pangan doh.
0: Sangka ku 15.
2: Ya maka kalau
3: bantal ni mau pangal ya deh klien te umur mia kita nyabi apa ke kita ni tadi deh sampai lima te bantal ya tau nak lihat aku nak mana tu pindu ante pangal tu kalau mayu halingi tu mesti si te ya pangal caya kena kita
1: tahu ni
3: nah nak caya kita nak
1: dia tu kalau banyak panggalnya sekuat atau yang ni
3: sekuat dalam kuat dalam ku sekuat udah niat tadi ku deh kelihat lah subah lah tak nyub jakok katanya
1: nama adik tak man lo
5: apa aku ngasih dia pun mayu panggap
3: ngai aku tiba mayu panggap lo nanti aku nemuai kenuai lah kiai lah lo hari kenuai panggap pening pala aku bener
1: Okay. Ila menjaga saya flow. Kita dah flow.
3: Ila kita supaya subah nak kan umur agbia. Nanti kita ngias rumah. Mesti kak tiap dilihat ni mesti bisa utai nak.
1: Yeah.
3: Ngai betul utai kusuang. sofa deh, saya upaya kita engkah sofa, engkah lemari, engkah macam aja utai engkah. Awak ke utainya bilik kita nampak nampak mana laku kita enak. Dah udahnya umur aku to asai ke semua sofa kak keluar aku maka nyamai mai te bekal gelanggang bekal gelanggang. Ila aku sepe. Sudahnya tiu.
1: Okey. Kira ke tembuk lah randau minggu tu kita hingga biar sehari tu hari 6 okay, baik jam ke terubah kita nyau ngerampit jam carta kenyalang terjah biar terima kasih pendengar manyu lah kita ke lagi ini dengan kami udah tu lagi tahu berengkah join kita live baru dekat di hidup kaku FB kita sama ngemata ke carta kenyalang hingga biar sehari tu hanya minggu ke 29 tang sebenarnya kita ingin jauh Jenarino Juraki dulu awak ne ngau lagu ya. Sempama siang di telan malam udahnya kita nyingkang ngagai lagu carta kenyalang. Okey, kita sebut bersedia neh. Nyak sida ngai nyawut.
0: Oh,
1: okey, Jenarina Juraki.

0: Okey, kita sebut bertemu bang cakap-cakapnya kita minggu 29 hari tu nih. Okey, di Limbang Bakar Selama Dum Pian Mega di Suri Aman Insin. Aku ngalih ke TV dah dulu ya. Okey, di Sibu Margarita Bintulu Flow ngau di Miri Leo nyaya udah ya nih.
1: Yeah.
0: Udum.
2: Iya, udah ayan meh.
1: Namanya hidup
2: tayan. Nama tayan.
0: Iya. Okey, udah di rumah pemutus sini, udah di pos ku ya.
2: Ah, oh, lompat tuat ku dulu. Nemu ku cara-cara.
0: Okey. Kita sebuat lalu ke peningan manyuh ya ke join kita live dia tu di FB kita. Ningah kami buka secara online ngena RTM klik atau ke ngena radio amai lah. Okey. Tentu ya untuk biasa itu minggu 29 18.2 kita sebuat nyingkang ke pemutus dulu nah boleh ya.
1: Oleh.
0: Okey. Pemutus
2: Radio Amat
0: nah. Radio Amai. Nunda ko jaku niang aki kelia.
2: Radio bola nanti. Eh?
0: Oh, nak nemu lah. Ya ngangau ke radio perintahnya Radio Amai. Radio Amai. Okey. Pemutus minggunya kemarin minggu 28.
2: Lagi pronounce dua ya.
3: Kita ngangai kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lama lawan sari tu kejap si 2 kejutan.
4: Perine yo.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
2: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Awak ni
6: tu kenyo. Ada minta udah rempau.
5: Bisa bala tu minta. Tu kenyo.
6: Sama pagi.
7: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom.
3: Kita. Sirap Nora.
8: Carta Kenyalang tahu di peda bak Facebook YFM Iban Ninteng Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami
9: Carta Kenyalang YFM.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, dah ditemu pengutus yang minggu nyin kemari ya. Okey, pulang lagi nuan tudum ngerintai ke Ripiah pemikir kita minggu 28 nyin kemari ya, Dom.
3: Ya, okey.
4: Muncet pandur puar jari panah ya
5: tu. Tenia lio.
2: Menggunakan newspaper nuan dom nadai.
5: Bisik ah.
2: Engkau tak bisik.
5: Lagi bisik newspaper dia tu. Newspaper nama Cina.
2: Bisik aku tanya.
5: Nanti Cina nak nama kau baca.
2: Teka ambil
6: kan. Baca dia.
5: Flow banget.
4: Mana banyak terpintar.
6: Milih mah.
4: Memanglah kenyataan.
6: Cina boleh membaca. Bati diri.
5: Bati diri boleh agak. Dia pun kena tanya. Kena suara. Kena meming je. Boleh kalau flow.
6: Tentu nak boleh. Mesti katanya.
7: Kita baca now.
6: Full volume.
5: Okay. Jadi tajak pihak tu tadi nanti nitik ke markas dia tu. Tajak pun lima muncit tu tadi. Tadi ada miat ke markas dia tu. Lagi boleh nguji baru.
6: Pengari-ari
5: limbang tu. Petrus tetap muncit tapi muncit ngau harga tinggi lah, harga tinggi. Ngau memeruah me tajam muncit. Lagi pas ya, 60 dah.
6: Ane mai alasan au.
5: Jadi ba nombor 8 tu tadi Petrus. Macam ketawa. Nombor 8 lah Petrus hari ngari kelimbang lagu Midang Melalai lalu. Ada nombor satu ni buat tepuk tangan belum aku. Cecok. Lalu Christopher ni. Christopher ngari ke Kuching. Hari buat studio Kuching. Nombor mungkin janji lagu ya. Lalu pihak mega pengari ni pengari tu. Hari Betung. Ngari ke Sri Aman. Ngamai lagu Nuan Meruan di hati aku. Lagu lalu Jana ngari ke Miri. Buat studio Miri. Lagu Kaban Sampai Mati. Udahnya nombor 4. Oh, lawa orang Sri Aman. Patut sengah-sengah hidung tadi. Lagu udah semangat. Udah terlebak mesaknya. Bila ada muncit di bulan minggu baru. Lalu nombor 3. Kena nyebut nama itu kemarin. Willias ne.
2: Ya, yeah, Willias.
7: Willias.
5: Kenawit. Willias. Okay, Willias. Hari Kenawit, hari Kesibu, lagu Siti Sumpah Siti Janji, lalu nombor 2 Emilia, hari Batu Niah, hari Kesibu, lagu Tablekak, lalu Alicia, hari Kemiri, hari Miri, Mbo, Ati Nuan, Ati Aku, Teniah.
2: Emilia, hari ke Bintulu. Oh ya, berlagu berkonti Miri seringnya tang diberi bi ngagai iun neh.
5: Oh ngari ke betul lah itu.
2: Okey, nyaya. Berapa ikut? 8 ikut pemikir kita minggunya kemarin neh.
5: Ya.
2: Okey, yeah. Nada tu jauh agak beda markah sudah tu pada aku.
5: Ya, maka aku.
2: Betiti-titi markah dah.
5: Betiti-titi.
2: Okey.
5: Menang muncit memeruah melimbang tu tadi, 25. Lagi steady.
2: Okay. Ya. Pukul 1.45 lagi kita mending ke pemutus juara bulanan, bulan 6 lah. Lagilah pukul 1.45. Okey. Di Limbang berapa ikut, Dom? Pengari non?
5: Di Limbang bakal selama siko je.
2: Okey. Di Miri dah?
8: Miri siko.
2: Okey. Flow di Bintulu?
6: Nah, namanya dia kena datai lah bayar gawak sehari tu aku ya.
2: Okey.
6: Nyentuk pukul 2. Medak mah lagi.
2: Nanti nak datai. Kena telefon ke lagi nih.
6: Oh, ya.
2: Okey. Ngagainan tu mahu di Sibu?
7: Di Sibu, bedau nadai ke tu. Dan ikat tanpa japi ya. Lagi merangsang kita ke di Sibu di tu. Tau datai. Ngagai konti kita di Sibu. Tau ke telefon lagi. 084353224. Okey, MA.
2: Okey. Insian di Sri Aman?
4: Disriaman apian bisa orang madah kerimpo nike tangkung harap ke bisa kami basriaman itu nike ke konti au ngeri ke Sriaman apa aku nemu mayu kami basriaman tu tadi landi belagu tang yang kalaban bedau berani nah anak yeah. Kalau takut lah nike angge upias radio kita nah okay, berengkah di pukul berengkah di dia tau lah tau berengkah nike ke konti YFM Sriaman
2: lagi yeah. Sempat nih
4: lagi sempat sampai pukul 3 lagi.
2: Oh, jam kita baru ke pukul 1:28 minit ngali hari. Tidak, sebenarnya kita ke nganti peningan manyuh bila kita angkanya benung sesegau bak sebelah puak menggeri di Bintulu, Miri, Sibu, Sriaman, Limbang, Kuching, lagi sempat juga. Nanti semaknya kita dekat join kita berlagu live di konti di Kuching. Sikuk baru dah datang enggak aku bak konti di tu. Lagi kita sama berhati ke Rabah Pembekit. Pelabak aku kita terus sangkai juara bulanan dulu nah. Ana masa jawab nah. Boleh
5: ya? Betul. Boleh.
2: Okey. Juara bulanan kita kompal 4 minggu dalam bulan 6 nyin kemari. Kita terus ngau juara bulanan bulan 6 kita.
0: Carta.
1: Kenyalang.
8: Nomor 4.

0: Carta.
1: Kenyalang.
2: Jorang bulanan kita, bulan 6 tahun 2026. Okey, minggu ke-23 nyendok ke minggu 26 neh. Okey, pemutus sudah ditemu kita. Penduduk keempat, pengari kita yang kena telefon Kimberly. Okey, ngari ke Sibu. Penduduk keempat, engkau ketiga, engkau kedua, inya Limbang. Okey, Teresa tiga, kedua If, udahnya juara kita bulan 6. Aaron, engkau lagu ya berani mati. Tania Sriaman, juara bulanan kita.
3: Terima kasih. Oh. Terima kasih yang kenuan Aaron.
2: Okay.
3: Harap ke Aaron bisa mulai kita mas hari itu.
2: Minggunya kemarin mesti enggak kita. Awak.
3: Ya.
2: Okay, ni nemu lalu sah enggak sih tak ke juara bulanan tu lihat di baik kita berpikir bak panggau carta kenyalang kita ne. Oh, ni nemu enggak bisa budget.
3: Ya, ya,
4: mesti
3: kita
4: ya. Ya, betul. Ya, mesti budget me.
2: Panggau. Namanya Nusrah
4: ini. Cerita kenyalang.
2: Iya, okey, nya ya. Sudah bersedia kini pengari kita. Kita berengkah engkau minggu 29 tu. Nanti pengari kita di Miri, Madik Leo. Nanti dah bersedia.
5: Tahu ke, Unji?
2: Tahu. Lama kita tu nak ada juri kapenda bala RFB lagi 20 markah ya dan bala pengeluar program 80 markah.
5: 80 markah ya. Okey, pengari kami di Miri tu sudah bersedia. Jadi tu kalau bulan kita tentang ngenoi kumutan ke kemara kita ya. Ngenoi ni tadi. Okey, bukan lain ngau Daniel. Nama kita Daniel apa gitu?
6: Ya, mana ya?
5: Mana ya?
6: Ya, mana ya?
5: Tadi,
6: nanti bunyi.
5: Nanti bunyi? Bab, baru hanya berarti. Bisi, bisi, ya ampun, baru. Bisi?
6: Saya tak kena ngejas. Ngejas ya dia.
2: Ngejas boleh.
5: Bisi, nah. Okey, okey, okey. Okey, Daniel. Kepenuhi ya, bukan lain kita ini. Nombor berapa, nah?
6: Nombor dua.
5: Nombor dua nah.
6: Ya ya.
5: Kira minggu tu nombor satu nah.
6: Amin.
2: Okey, lagu di baik dengan Daniel.
6: Antik mehaku dari Tajur Mawang.
2: Okey. Okay. Asal sikit hari Miri tak?
6: Ya ya.
2: Okey.
5: Okey, ini kita boleh ngau Daniel ngau lagu ya Antik Mehaku.

0: Okey, terima kasih.
1: Okey, terima kasih hanya tadi pengeri kami itu MA.
2: Okey, Denang hari miri hingga lagu ya anti me aku neh.
0: Ya yeah, ya. Yeah.
2: Lagu ritajur maung. Kau si komen hari Mar, bagaimana Mar?
3: Aku gaso. lagu pemilihan lagunya okey, sudah ngena mengena kau range suara anuan. Tapi yang begat tadi bisa kelinci mimin eh lagu yang tadi nah Daniel bisa tadi nah saya kelinci mimin.
1: Bisa.
3: Atang, atang aku meda nama tu penghayatan ya tadi. Dah cukup mana meda tay.
0: Okey. Okay, terima kasih. Ya.
2: Okey, nuan deh flow.
4: Setuju ngomar.
2: Ni kan jadi setuju.
3: Setuju.
4: Nah, kami dua ya udah penemu. Iya, tua ya udah berandau bau ujung bilik tadi. Oh.
2: Ni ada dong. Nya jawaban selamat dari flow-nya.
4: Nah, kati deh.
2: Dom.
4: Nya ka. Nya nak jawab terus.
5: Ya. Bisa aku dengar. Jadi bab peda aku tadi ia lebuah ya menyi kurang melontar ke suara berengkah tadi. Segi oh mana suara itu kaku? Lagu nama tu yang pu pengawalan vokal lebuah yang ngenap mic tadi dah. Nanti bab tingginya ia nemu kontrol menyi ke juri-juri kita yang lama tu leh.
2: Iya.
5: Bab vokalnya tadi aku mungkin engkau kena dengar dini kelincir jadi teruskan kau lagu top kayak lagu top pertandingan kini
1: itulah genre tu nah.
0: Okey, terima kasih.
5: Ya, betul. Tanya Daniel.
2: Iya.
5: Tanya Daniel.
0: Terima kasih, terima kasih.
2: Nanti tu banyak komen buat Daniel lah. Okey, steady ke bisi penghayatan buah ya kemain lagu anti meh aku nih. Steady Daniel.
0: Okey, thank you.
2: Okey, elak lusa tahun ni baru gaya konti kita ni. Enggau kita berpikir dalam carta kenyalang. Okey, 80 hari bala penyampai radio. 20 hari bala manyuh di FB kita. Nak kat kedai tu 600 lebih kita ke Benung join kami live di FB. Terima kasih Daniel.
0: Ya, sama-sama.
2: Ya, hari benua tunggak ke utara kita terus ke utara ujung kaki ngan nuan tu mulai dom.
5: Nah, mulai nah. Okey, boleh aku ya.
2: Okey.
5: Ana gua dulu. Ni tunya kamera tu tadi. Kejap ah.
6: Asu ni ke mayu ke kita dia dom papa nai kita limbang belagu ngari ke Sri Aman kala ke dom
2: nak ke kedai Sri Aman bedau bintulu bedau engkau ari
5: nangguai ni kamera tu tadi nanti nak
6: nanti yang ika sanu lan siap mai kamera depan tu pedak ya tu ampa madum
4: kamera nak pedak ya
5: kan yang po kamera tu tadi bisi namun ditonton ada baru nih.
2: Oh, pak ada yang ba screen nih.
5: Kusum.
2: Awah. Tekan ke dia
4: menunya. Nemu lagi.
5: Gelak kau buka dulu leh ka.
2: Awe, nak ke dia tu lawan Sri Aman Bedau, Sibu Bedau, engau di Bintulu Bedau, bala kita ke dekat telefon tau nguji ngagai konti kita dulu nih. Tau Mar.
3: Oh, tahu. Tahu okay. Telefon ya, kayak konti. Konti kami di Sibu 084353224. Tahu nguji telefon dia tahu. Kira lagi bisa awak tahu. Lagi sempat.
2: Nanti lagi panjang kan, jam.
3: Lagi panjang jam. Tahu ni kayak konti kita. Mega. Na flow.
2: Tahu ke ngari yeah. Ke flow di Bintulu. Tahu telefon ngagai kucing mega. Arus kita ada bersedia 082258634. Bisa dah berapa?
6: Telefon megang ke Sri Aman tu 083-3254-36 okay. Berarti ke komen sida ba Facebook kita itu tadi nah made mayu sida peningat tu mere nama tu poin 10 ke Daniel. Tania Daniel. Berapa persen bak sida ke medak kita ba Facebook ya?
2: Ya 10 tang ba kompal lagi ya 10 kali 2 lah 20 lah.
6: 20 ni. Okey.
3: Ya.
6: Wah.
2: Sudah temu dom?
6: Steady.
5: Alo beda nuai ni ni.
3: Angkat melayu lah.
5: Gagau pensial.
2: Oh ya ya madah ke kamera yang lenyawnya bingung aku tadi kini ketungak kamera tu.
6: Betulnya meh.
5: Ya po setting.
3: Kena kena dom bertanya bertaman dia.
5: Ya po setting.
2: Namunnya setting ba.
3: Bertaman.
5: Tadi bisi tadi.
6: Jadi madah profesional dom. Angkanya taman Korea kena cubit mar pok kuyo tadi.
2: Iya. Saya nanti dua bersedia pada kita yang buat profile feature ya buat WhatsApp ya. Bukan ramai ramah ke aku.
3: Amatnya lama nak aku nama dah. Okay.
5: Sumpah.
3: Harus telefon kita di Sibu. Ageng laku ke harus telefon tok 084-353-224 atau mega datai kita meh ngagi konti kami sebuat pihak mega kira ke ngelaku ke studio mini kami kami ke ngagai serikai tau elok. Lebih banyaknya kita tahu data ini data yang kau catat kenyalah meh 8 hari bulan bulan 8 tu lah 8 hari bulan 8 berserikai ber program Sarawak Kusahan Serikai out yang laku ke dia tahu. Okay, kau yang uji nyawa tu MA out.
2: Okay,
3: dah bisa. Hello, siapa baru sefon kita eh?
7: Hello.
3: Ya, yeah, siapa baru sefon catat kenyalang tu
7: tu hari Selangau tu kak Belagau.
3: Oh, siapa hari Selangau kak Belagau tu ai?
7: Tius.
3: Tius. Nama lagu kak baik Tius.
7: Lagu Endo Sengalai, Adon Belalai.
3: Adon Belalai, au. Boleh ke talim alau tu tadi? Ada
7: ingat DJ, nak sabar dengan TSG, SJ tau. Kami Selangau di
3: tu. Amat. Endo Sengalai, Adon Belalai, ya.
7: Karena aku jenis amannya menang lah. Sekiranya udah Selangau.
3: Au, kita mendak ngantik pemutus, ya. Ada orang belalai nih, Tius. Okay, Tius. Sudah sedia, Tius? Coba hangout, toh?
7: Out, coba ya, betul.
3: Okay, harap ke...
7: Kan ikai lagi...
3: Konti.
7: Out, kan ikai konti, nak pun jalan.
3: Oh, lagi ke anu antanya... RTM Sibu, jalan tun Abang Jopeng, dia. Jalannya kena jalan tu abang Jopeng. Nengok deh. Okay, dah sedia Tius?
5: Jabut.
3: Oh, okay. 3, 2, 1.

0: Engkau mai bayi tanya tu. Tahu sedang belalai kita.
1: Putus bunyi nama.
2: Putusnya. Tang uji baru dah.
0: Tahu uji baru nanti semua kita nak ingat bagaimana cara ngena telepon kita tahu ngena earphone ngambil kira keterang ke didinga kita atau peningau nanti kita ngena arus telefon. Okey.
1: Awak
0: ngena putus.
1: Ngena putus baru dah intro tadi nih.
0: Ya, baru dah intro. Baru kak ngelingut ke diri. Itu dah, nah, sayang.
1: Ya, meh.
0: Okey. 084353224. Udah, dua mudah berdau? Dua berdau ke?
1: Awak. Berdau, Dom?
2: Okey, nguji kelim baru lho.
0: Okey.
2: Okey. Okey, kita... ngarap ke aman. Okey lah tu. Bisa ni?
3: Bisa saya.
1: Ya.
3: Oh.
1: Bisa ayat dong?
2: Lain kami. Lain kami ditonton tu mana? Gak lain itu.
3: Oh, biar dong. Kau yang kena ke mua ya ge dong.
4: Oh.
2: Nyosta tu ternyata.
4: Oh.
3: Oh, biar.
1: Ya, masalah lain. Nya sedih semua ya.
2: Okey kah?
1: Bedau dong.
3: Kamera okey, doang. Tapi nyanang kebuat.
1: Nada yang kebuat.
2: Oh, lain ya, mana?
1: Pernah gua lainnya dong.
2: Putus lain tu kah?
3: Nah, wani bawa kita merasa nyawa bisa aja.
1: Aduh dulu kah dong?
2: Dia punya lain ya.
1: Aw.
0: Aw, bisa kah? Okey, awak ke? Untuk bedau.
2: Halo, terus ke atau bukan ni?
1: Ya, boleh ke baru ke kamera ni dah? Tu, orang gue zoom dulu, out sekejap.
2: Oh,
1: okay.
2: Ke? Okay, dah kah?
4: Nyama, ucapan kita nyadi. DJ ngamatuna ni yo. Menyuah.
2: Okey dah.
3: Kayaknya nyamai lah.
2: Kena email okey dah.
1: Oh okey. Okay. Hidup.
2: Hidup meh.
3: Si kebot meh. Dom uji nang.
1: Uji kali ke kira hidup.
0: Nya bisa.
3: Ya dari dom. Akhirnya dom.
2: Okey.
3: Siapa nama-nama yang?
5: Namaku Heslovia.
1: Heslovia.
3: Berapa umur nama yang?
5: Umurku 15 tahun.
2: Oh, 15 tahun.
1: Oh, kecoba ya Niki ngegai studio catak nyalang neh.
2: Ya.
1: Hari limbang pun.
2: First time. First time lah.
5: Ya, Siki. First time.
2: Kebenarnya Heslovia tu adik kepada Ezia. Nanti kita bisa meda lagu ya kaban sampai mati bersin dok Ezia ya, ya kakak ya.
4: Ezia.
2: Ya. Ya Ezia Ezia dah kalah ngau si Kes uba sekali. Tu adik ya.
1: Tu menjadi ya.
4: Adiknya.
2: Ya.
1: Okey, lagu di bainuan Heslovia.
5: Laguku Air Mata Lelengau.
1: Okey.
2: Okey, kita ingat ke Ari Heslovia pengarah Relimbang.

0: Okay, steady.
1: Heslovia.
0: Okay, maya kita berenda ya nyawa ya di Anambia berumur 15. Tang lebuh ya mai lagu Florence Law tadi aku dengar nyawa ya nyawa mecat menyinyawa orang ke dewasa besar tu ai. Enggak lagu ya cukup steady. Tania Heslovia.
2: Heslovia. Nada komen bukain eh.
0: Sebenarnya saya udah lapan maya ya lagu bisi keru-keru semunyi ne. Au kembali ku ba kucing itu tang kau si menanggul hari arus ketai. Aw, bisik keru-keru sembunyi dah. Aw, saya.
1: Ya. Tang, ya nak mencacatkan suara ya lah.
0: Aw.
1: Yeah.
0: Okay. Heslovia tu selalu berlagu. Heslovia, suah ngarap lagu.
1: Asal tangkup kenuan nyanyi tadi, Dom.
0: Aw, kena baru penangkup penangkup pendiam non.
1: Kita ikan, lepas kakak ya atau dah jadi penyanyi dari Dom. Kita ikan.
2: Duduk aja. Masih tito. Ada tak? Okay.
0: Okay.
2: Kena. Kami kena mai situ. Kalau maya mai, itu keliru. Okay. Tanya sawat dek soalan sida ayah dengnya.
0: Iya. Suah ngah orang lagu Heslovia.
2: Selalu ikut pertandingan kah?
3: Ya.
1: Anak mau ke Iban ya? Iban ya kah Dom?
2: Lumbawang dek kan? Lumbawang kau bangsa apa? Bisa campur mix.
3: Lumbawang mix Iban.
2: Oh, bisa Iban lah. Indai di Ibannya. Tapi betul tu nemu jaku Iban.
3: Ya. Yeah.
2: Belajar berindai dulu. Ya.
0: Okay, selalu buat persembahan Heslovia.
3: Ya.
0: Di sekolah.
3: Ya, selalu.
0: Kalau di rumah lagu-lagu yang biasa Heslovia bawa?
3: Soalnya lagu English yang tu lah.
1: Coba asal lagu Inggris ya, Dom.
0: Oh.
1: Lagu nama yang Dom.
2: Lagu Siti lah.
1: Kita kan ingat ya.
2: Lagu ke selalu baik dek. Yang kamu selalu bawa. Aku Melayu.
1: Nak awak Dom. Asal ya faham je Dom.
0: Yeah.
2: Mimit lah, mimit. Spontan, sudah ngasuh kan? Cubalah. Okay. 1, 2, 3.

0: Okay. Monyet berlaunch. Okay. Terima kasih Hazlovia. Okay, semua dah mereka. Okay, terima kasih.
1: Bisa harapannya di recording artist atau dom?
0: Ya,
2: maka kakak ya, nah.
1: Ya, nyamai bisa retitiah kaya. Untuk main lagu ni.
2: Hazlovia ngau inai dengan Yong tadi nih. Maya bukai kita bertemu barong ka bisi rezeki kena datuk ba industri muzik kita nah. Hazlovia. Kena orang ngau di baskul. Pati panjai mat nama dah.
3: Selalunya Hes ja.
2: S aja. Kakak di S ga? Oh. Kena melihat dua tengah S lagi.
0: Hes 1 Hes 2.
2: Okay, thank you.
3: Okay.
0: Terima kasih ya.
2: Dah limbang nih.
0: Nanti sedua ibu gulanya H2O.
1: Double H.
0: Okay, terima kasih ya Dom Gavengarino dari Limbang tadi steady. Okay. Aku mulai ke TV kita dulu. Ngau pengari kita, okay, di Bintolo Bedau kita kelaku ke nombor telefon di Sibu Mega Mar ngau di Suriaman. Agi sempat sejam tiba lah kita dekat ngau angge konti Suriaman Sibu tau ke Bintolo agi sempat nih. Awak dah bisa mengari non flow?
1: Bisa, asal aku bisa flow.
4: Bedau,
3: harus telefon bedau.
0: Okay, uji baru kak?
4: Aku tengok uji ngarap keterang mana? Hello, siapa baru telefon?
5: Hello, Tios ada atau putus?
0: Apa saya mana Tios?
4: Sudah kena earphone deh Tios.
5: Nara yo phone tenar meli nai dulu ya.
0: Apa?
4: Main dulu
5: ya. Saya jual sawit ilo.
4: Oh, 3, 2, 1.

0: Terima kasih, DJ.
1: Okay, terima kasih, Tio.
0: Terima kasih. Halo, Pak SJ, kata saya itu.
1: Okay, bye, Tio.
0: Bye-bye.
2: Iya, apa mame kayo ya datai ke badan, eh?
1: Apa mame datai badan, Tio?
3: Apa mame? Terangan, marah mana, ha?
1: Aku nemu kan ama labuh kan yang mainat mengenat lepuan tau ne.
2: Amai, bisa delay ga ne? Tapi awalnya nangkap.
3: Masalah delay, udahnya masalah kita nanti ningai kan nama suara kita pansuat. Music aluna didinga ke ne ma?
1: Ya ma.
3: Tangga Tiwas tole ya. Terima kasih Tiwas.
1: Ya aku ya ingat ke nemu koi agi ngagai Tiwon ya tadi yang ngagai Tiwon ya takut ya kang lingua ke nyawanya.
2: Aku kedua leban balai nyung rendau ya ke belakang tadi ne.
1: Nama kesini
4: sempat berandau dulu.
3: Biasalah baru apa nyai kita gawai nama kita belagu semua orang kap belagu mengatisi kita ini
2: ya.
3: Kenyamnya
2: biasa keadaannya ne insan ne.
3: Ya biasanya lah, saya tak tahu pula.
2: Okey, terima kasih yang agak tius kepada telefon dari Konti di Seri Aman. Okey, nak ke dia tu kira ke Seri Aman kau Flora Bintulu berdaun eh. Lagi kita ngelaku ke telefon baru kita agak kucing dulu lihat eh.
3: Boleh.
2: Eh, agak muamar nak gua ya kenukar lo TV kita.
5: Saya gak sengaja, emangnya nemu.
2: Nah. Awak nada sengaja.
5: Ya kau benda mana?
2: Mai bala kita berlalang kau pengari kami hari kucing. Nyak ya sudah bersedia berandau dulu kau pengari kita itu hari kucing nih.
3: Sama lemai siapa pengari hari kucing tu? Tampak mai baju.
1: Lalu terang terus
2: kau. Berandau dulu aku ngalih ke
5: terang berbendang.
2: Minsir ke pengari kami mimiat dah.
5: Anda mayong insya ke, nggak kena pedal.
3: Siapa nama Wai? Ya, lalu tanya ke nama ne.
6: Nama ku Risha.
3: Risha.
7: Risha.
3: Ya betul. Risha. Kembali ke apa ni? Rasha penyanyi Indonesia nya deh. Hari ini tu kebenarnya Risha.
6: Pernah tahu ku hari Serian.
7: Serian
2: ya. Oh Serian.
3: Nampio Iban lah tu.
6: Iban Remun.
7: Iban Remun. Yeah.
3: Sama dengan Sida Cikgu Ilan ne.
6: Ya yeah, betul.
3: Okay. Nama lagu Kak Baik Nuan. Itu kecubah yang kau buat catat kenyalang tu Risha.
6: Ya yeah, Mak. Betul.
3: Lagu nama Baik Nuan dah.
6: Aku Kak Baik lagu dari Florence Law. Ia ke dikumai peminat Nuan.
3: Wow, okay, favorite tu, favorite lagu tu. Peminat tu mana?
6: Ya.
3: Okay. Sebentar tu apin kalah na.
2: Keterubah ya, engkau kita sikit. Sarinya si mulut pengerami, jadi temukan siku antara orang yang ditangkap aku lah.
5: Sikit demo.
3: Wah, ada strategi.
5: Sikit demo.
2: Saya ke bakat sida ya deh. Okay.
5: Betul.
2: Ya. Manyuh kaban ke bakat kau dari datang lebuah ke dibayar ke konti. Semuanya madah dari ku kesal.
5: Tenang banget, amat.
2: Laban ku sida ya, berlagu bak konti. Nyandas bakal ngga berlagu bak rumah ku sida. Kok aku bak konti bersama ngga bak rumah. Berlagu guna mikrofon.
3: Ateba konti nyamai ge sedaya belagu laba sistem kita itu mana terang
2: ya
5: putinya si ko nangat
2: nadangat nadare ngacau tu belagu batisi nyagu-nyagu ke okey udah bersedia nih penyanyi kita tu Risha nih lagu ya ianya Florence Law peminat nuan kita terus ngagai pengari kami Ari Kucing.

0: Okey, apa kandang dulu engkau, Risha. Okey, pengari hari kucing. Ya, ya. Bisa komen ke ni, Leo?
1: Komen aku nak itu main lah. Minak tadi pedak amat ya nervous. Engkau ya terubah ya. Terubah engkau. Kau tahu ke terubah ya berlaku berapa lama ini lah. Terubah ya atau Risha?
2: Ya, betul.
1: Tang ti kedua tiga kali ialah nah ya dia ialah neh.
0: Ya sing madah ya kesal lah banyak lagu buat konti ke ya.
3: Tang aku tanya lah site lah Risha tu balon not ya nak kadang-kadang orang tu tadi balon not ya nanti jelas tang anuan tu Risha Risha neh. Jelas mai ga balon not ya ne ade. Kada pedias mai orang ka balon not tu deh aba suara kebaruahnya tuan. Risha, tanya Risha, ane jarak takah minggu to ila, minggu setinggi ila, nuan datai baru ke konti hari ke Seriaman ulih.
0: Ya tu hari Serian, okay, limpang ke kita bak kucing hari ke, enggak lagu peminat nuan tadi dan Risha ne. Okay, terima kasih, okay, nyak ya.
2: Thank you.
0: Okey, kelaku ke barulah lemu telefon kita ngagai pengari kita di Bintulu engkau. Seriaman bedau ne.
3: Bedau. Nama orang mangga yang takut mereka ku ne.
1: Kasih
3: dah takut pada ini lantan asai kini. Nak kalau aku makan lah asai kula.
4: Selalu anti insin sike engkau sike. Nanti orang anti ibian bisa ne.
3: Ya meh. Lapan saya dah ibian tau, bisa kumpulan drempo, saya dah kebujang-bujang ya deh.
4: Kau si kumpulan, dia dah naik kumpulan.
0: Masih dah yang gay-gay kesal muda insian.
3: Mua samsiang.
0: Okay. Anong gua lo aku, ada nama artis dom. Nyak ya. Tahu nguji telefon baru untuk Seriaman. Tahu ke kita kena telefon di Kuching 082-28634 ngari ke Bintulu. Tahu ke
1: okey.
0: Okey. Hau mi yo, kita tahu lah tu yo.
1: Boleh.
4: Boleh lah. Elah, nguji baru kak.
2: Apa kasih nguji?
1: Nguji baru kak kau.
4: Elah, meh. Elah, kau kemiri kak.
1: Nyaman.
4: Wakil miri.
1: Jadi kita kita ke ngari ke Seriaman ngamuka Bintulu tau ke telefon ngai miri 0854236 34.
0: Oh di Kuching tu dah ke beli api konti nguji beranda dulu oh. Enggak peninggal kita tu ya. Hello. Oh nama utai tu.
1: Lihat jauh dari video ni nangkap.
0: Nguji baru telefon 082-258-634.
3: Tahu ke telefon ke Seriaman kita ni 083-325-436. Kita agak ngai di umur aku tama ke konti kita. Kau pernah nak telefonnya sama kita ni.
1: Okey, nguji baru 085-42-3634. Hello. Hello.
0: Oh, di Kuching nguji dulu, Mek. Nyak ya. Hari ini kita di Kuching tu. Hello. Oh, sama putus sudah ya.
1: Okay. Sama putus. So, ni Bintulu nak punya ya.
0: Bintulu nak ada telefon. Ada kita telefon. Tenulung, Bintulu. Ada
1: telefon aman.
2: Sibu tahu ke telefon ke Sibu kan? Sekali ke Bintulu tahu ke Seraman lagi. 084-353-224. Oh, benar tu. Kini kaya masam bubu. Betul, bisa dengan mu begini kita.
0: Iya, bak kucing.
2: Okay, bisa awak tahu sempat.
0: Agi panjai jam, okay
3: panjai.
0: Nguji baru.
3: Antena mar, nuam lagu mengari kesiaman mar.
2: Setuju. Ngari Bintulu tahu.
3: Awalnya mengaku.
0: Okay, mar. Mar belagu ngari ke Bintulu. Flow belagu ngari ke Seriaman.
3: Ngari ke Seriaman, okay doang.
4: Okay, hello.
3: Kita itu ukai recording artis doam kita itu DJ jadah.
2: Amat penting kalau mereka bapun bunga ini doam.
0: Okay, nyai kucing berapi baru. Uji beranda dulu ngapinga kita tau. Okay, hello.
5: Hello.
0: Hello. Apa nama bunyi itu bergembar tu tuan?
2: Ya, bergembar.
0: Oh, bergembar bunyi itu tuan.
3: Uji, ujian aja anil semak lah engau tanya radio
5: mana? Cahut bunyi itu.
0: Bunyi berana lampuat milo tu. Oh, ini bergembar bunyinya.
2: Dan sebab nanti kau belagu sebab mana kau belagu kena bermua kipas MA.
0: Oh, ngambil ke bisi bunyi delay.
5: Sound effect. Yeah.
0: Oh, sound effect.
3: Echo.
0: Kali ya, sikit kenyal orang tergawak baca kisah penghidupnya, dah kisah cinta pengirinduknya. Sikit nunggak kipas angin dah.
5: Oh,
0: kenyal ambil kali ya. Okay, yeah. Mana efek tu. Oh.
1: Tahu, okay. Nguji baru di Miri itu MA. Okay, 085-423-6634. Hello. Nah, putus baru.
0: Putus pengerindu.
4: Ini saya tahu.
1: Apa? Nama gini.
4: Engkau lain nama.
2: Ya, nama itu. Jadi, kita berlaban kau lain.
0: Nya, ya, kucing berapi baru. Nguji baru. Hello.
4: Coba cek. Tuh, berapi sih laku kucing.
1: Oh, ya. Udah masuk ya, udah masuk tang sida na nemu diri udah masuk.
4: Iya.
1: Oh, tang uji baru 085-423-6634 kita ke ngari ke Sibu ngau begak Bintulu.
2: Okay.
1: Sreman.
2: Ah, Sreman ngau Bintulu.
1: Bintulu. Okay. Hello. Mir FM.
6: Hello.
1: Hello. Halo, siapa tu?
6: Roni to.
1: Roni hari ini Roni.
6: Hari Sibu.
1: Nya ya. Kengerik se Sibu ke Bintulu ke Sreman?
6: Sibu tahu meh.
1: Sibu dah besi Sibu.
6: Dah besi?
1: Tahu.
0: Sreman kau Bintulu bedau.
2: Tak, Roni ente tanya lah. Ngasun Roni, kaya ke konti datai ke konti lah.
6: Tahu.
1: Okey, ngari ke pilih nuan Bintulu ke Sibu? Ke Sreman?
6: Bintulu lah, mulai ke tempat
2: dengan Sibu. Terima kasih, Meh.
1: Okey, lagu nama ke Rebaik Nuan?
6: Nguji lagu Ari Antoni Ustan, Tepambar.
1: Tepambar, au. Tepambar.
2: Terubah ya, dini di Sibu, Roni?
6: Aau, kita rubah ya di pasar itu, pasar Sibuk.
1: Okay, sudah sedia nan Runi?
6: Sudah dia.
1: Okay, kita boleh ngau Runi ngari ke Bintulu ngalogia te Pambar.

0: Okey, ha, terima kasih Runi.
1: Okey, thank you DJ Leo.
0: Okey, terima kasih. Hanya tadi Runi ngari ke Arisibu, ngari ke Bintulu.
2: Nanti yang lawak konti tadi menah lagi kan eh munyi yang terang di dunia saya Umar.
3: Ela Roni tahu ga data yang ke konti kita di Sibu to Roni? Udah minggu baru malah minggu tu udah.
0: Oh. Ya ringa aku tadi Mar beka ya berlagu. Jo ka prundi hanya baru yang mana suara ya?
2: Ya cukup mana? Ya, baru angan injen.
0: Baru angan injen.
3: Oh. Ya nanti di kontinya mege ya oleh labannya bisit ngagai tiunnya deh yo.
0: Tiun. Nyam.
3: Tanya ngawak udah nguji ngena harus telefon pan dikira uleh dikira kita mana
0: nah.
2: Bisa komen Flo ngagai Roni ngari kenuan dah.
4: Ya amat mia bisik di le munyi kemar tadi tang manah gaknya munyi kurang utai ke disebut ya pun terang di dinga bakonya ngarap ya boleh datai ke konti meh bak minggu-minggu ti dekat datai lah.
2: Iya niki ke konti okay. Bak sibu neh tinggal siku lagi pengari kita ungkup ya siaman lagi neh insin
5: Ya, ya Made.
2: Okey, Muji berkena dulu dengan pendengar kita itu engkau ya mujur lagi telefon dia. Putus.
5: Halo. Halo.
2: Ni. Anang gua putus.
4: Kena dai. Putus. Okey,
2: okay, nya ya.
5: Halo.
6: Telefon dia.
5: Halo.
6: Putus. Halo.
7: Hello.
5: Hello. Siapa tu?
7: Sapli tu.
5: Siapa tadi?
7: Sapli.
5: Sapli?
7: Ya.
2: Nama tu delay bunyi tu ni.
7: Delay ni.
2: Oh, telefon baru nak lagi aw. Okey, nguji baru. Kena 082-286-34. Aw. Nyo berserak bunyi tadi. Nguji baru.
0: Aw, tu bisi tu insian. Bisi aw. Okey. Terus ngayo insian.
5: Halo, selamat ngali hari.
6: Pangelari YSM.
5: Oh, yeah. Okay, siapa tu?
6: Kenalan Mr. Cliff Bejako Aris Tondakan.
2: Oh, Cliff.
0: Cliff.
2: Oh.
5: Cliff. Oh,
2: Cliff.
5: Aris Tondakan.
6: Yes.
5: Oh, jauh main eh.
6: Ya, saya peminat ke hari ini.
5: Oh. Ya, yeah, kan tepi jari lo.
2: Okay.
5: Okay.
2: Lagu nama apa yang saya cakap Cliff? Ne?
6: Lagu You'll Never Walk Alone. Salah.
0: Liverpool.
2: Tim Liverpool tu dah.
0: Tim Liverpool tu.
6: Lagu one of the semi-finalist. Luan Bisa Intan di Kembuan. Jonas Saman.
5: Oh, ada Jonas Saman. Luan Bisa Intan di Kembuan. Luan lebah ketua dia. Madek ni. Kalau bayar telefon, ngena telefon Luan.
2: Dia kan jauh delay lagi.
0: Luan Bisa.
5: Intan di Kembuan.
0: Intan di Kembuan.
5: Oh, dah lama Pak Sandakan dia Cliff.
6: Lama ke dia? Oh, gawa. Bisa lebih 13 tahun dah.
5: Oh, asal hari ini dah?
6: Asal hari Sibu, Sekuau. Rakyat Anderson Ngalai. Penghulu Anderson Ngalai.
5: Patutlah mai lagu Nuan Bisa Intan di Kembuan. Semangat orang Selangau tau. Luar biasa ni.
0: Luar biasa.

0: Okey,
1: kita terus ngau pemikir kita ke sekali itu.

0: Hello, Cliff.
1: Ya, nak boleh cakap pelabak aku. Pedas, man. Putus-putus, kan?
0: Putus-putus, Cliff.
1: Putus-putus, jawab, no, Cliff.
2: Yes, right.
1: Ya, nak ngawak,
2: ne? Nak ngawak, lain kali.
1: Kita ngejar lain ke mana, ya, lain tu nak tujuan, banyak.
2: Mencapai 6 tujuan, gini.
1: Terima kasih, ya, Cliff.
2: Nanti bisa maya bilang agak konti YFM ke.
1: Okay. Oh, steady lagi, ya.
0: Terima kasih, Cliff.
2: Okay, thank you.
1: Ya, tajap ya, you will never walk alone.
0: Ya, live well.
1: Okay, thank you, tuan.
0: Okay.
1: All right.
0: Saya mana?
3: Nyama?
1: Tidak. Putus-putus nyawa, ya. Saya.
3: Nari tongau, meh, nah.
1: Peminat kita. Agak boleh dia kelaku ke, okay? Muji berkandang kau peninggal kita hari kucing tu. Okay, nyaya. Sebelah kata ni. Usia penanggul.
3: Sama. Okay. Sudah ya, Kat. Okay.
4: Muji nyawa nan, Sen.
1: Okay.
3: Hello.
4: Siapa baru telefon?
5: Hello.
4: Ya. Cotak nyalang tu.
5: Ya, Felicia tu.
4: Felicia.
5: Selamat ngalari.
4: Selamat ngalari. Hari ni telepon tu Felicia.
5: Aku hari suang.
4: Hari suang. Hari ke Sri Aman tu Felicia.
5: Uleh.
4: Felicia. Nama lagu kak baik?
5: Aku dekat nguji lagu Ati Nuan Ati Aku.
4: Ati Nuan Ati Aku.
5: Hari Florence Low.
4: Bedau tadi ni?
1: Bedau.
4: Okay. Ini gue Felicia. Nanti bisa awak ala tau ni ke ngagai konti kita Felicia. Di sibu di tau ni ke semak meh. Ati nuan hati aku ni. Keterubah hangau tu Felicia?
5: Keterubah. Nada kalang uji.
4: Nada kalang uji. Okay.
3: Kasama lah ke Felicia. Anak lah pasti dah lima ikutnya tadi.
1: Tak pun dengan nyawa ya. Confident nyawa Felicia tu dah.
4: Confident.
1: Nada kesal.
4: Okay. Felicia dah sedia. Lagu pandas sedia tu Felicia. 3, 2, 1.

0: 이야, 답에 보이지, 앵가클리시아.
1: Namaste, dia orang
2: Suwan.
0: Ya, sige, kenyak mi yang enak telepon. Berarti ya, nyak tanda-tanda nuan patut datang lagi konti. Dah tu
2: lah. Okey, ilang uji baru.
0: Aw, ngai-ngai, sige, unduh kesibu je mainnya lah.
2: Sekali. Ya, mai.
0: Laban, udah dulu, udah mana ya tu.
1: Okey, terima kasih, Felicia. Eh, udah nyawa ya, ne.
3: Aw, nyawa. Nanti ya ninga radio Felicia sedi nyawa ya bisi alun ne.
0: Bisa.
3: Nanti ya bisi awak datang ke kuci yang menagi mekerupuan bak kuci yang awak kena nom lagu.
1: Ya, semangat apa mana mekerupuan
0: dah. Telepon
4: sibu. Kamu itu mana mana toh?
0: Udah berapa kita telepon sibu dah mana? Tentu ya kita di sibu di topo konti mana ge?
4: Empu kita me.
1: Mar, nanti ya bisa anike ke konti lama rasuan wan ngari ke siamane lama rau.
5: Ya, penghujung ya ketua.
0: Baik, tanya tu. Kunci kita ada si dah laki ni nak makai yang.
4: Kunci baik sama RTM kita itu.
0: Oh, kita sama. Kita sama.
5: Ya, nama aku.
3: Aku Amaya berlagu di konti kucing lah. Aku ngoi.
6: Apa ini?
3: Tidak ada banyak cerita.
5: Luai kini ya.
0: Jadi dengan aku sudah ketelepon. Lain, jangan
5: lagi. Mana magana? Ya. Tidak semua orang laki punyanya. M.A. aja.
0: Oh,
4: M.A. aja.
0: Jaka orang
4: spesies terancam lah.
3: Aku lama main nganti flow dengan aku. Pukul 2.41 baru dengan aku.
5: Apa?
3: Dah lengau saya kena nganti flow dah.
0: Tanya orang laki flow.
5: Amai ke flow lu bedo ngano de.
4: Bedo
3: lama tu 12 lebih dah danu ya aku.
5: Bedo start dah danu ya. RMT dah dai dah
4: ya. Injen sana tu.
3: Ya. Berunding enggak aku tu gaya dah udah insaf aku nak dengan anu. Okey, baru kan siap puas
1: dia. Nama. Nari
4: insaf
1: aku dah mesti orang sponsor, dah pula lagi mesti orang sponsor.
4: Lagi berundi yang igak sikut ni sponsor lagi.
1: Yeah, mayong.
4: Jako nak kurang.
1: Oh, dah munyi sudah ke lelaki. Kumai kita tiga. Bukan pilihan. Terima lah.
0: Ini kamu yang bagai yang.
4: Nanti lagi MA-nya. Langsungnya.
3: Okay.
1: Yes.
3: Jok kait ni.
4: Jok kait pun ngai. Ngerugi ku ngejok kenya.
3: Saya kembalikan. Oh, dia ngai ngejok aku. Flo, nak ngawak ilak ku nanti yang rekong kau nak tonggis. Aku muai dari buku kait.
4: Nak ngawak ke nyaman di sendiri.
3: Manya peminta tu. Tidak Flo, Mar berlagu ku sedak ya.
5: Dua-dua tahu. Oh, kurang apa itu? Amai, kita bisa bahasa itu.
3: Manyo, nanti kita akan scroll komen dari atas tadi. Manyo, saya minta Mar berlagu. Udahnya tindak flow berlagu, kau sudah ya?
4: Insian. Butikan.
3: Mali hulau, nyak api. Nyak api, orang tua. Mali hulau.
0: Api, nyak. Kan ada api, lepas ham ke konti kita.
3: Nyak, itu kupi, itu enggak kita. Itu mali hulau.
1: Aku baru kan nyebut ya lelaki setia tadi. Siapa tahu, Mar, aku kan nyebut ML lelaki. Sekali memang dah sanggup nguai. Ketegau rindu.
0: Lagu
3: nak lagu. Empat pementas.
5: Okay lagu. Okay lagu baru kan me. Sanggup nguainya.
3: Okay. Okay Mar, kita lagu Mar.
0: Nama lagu. Aku tahu nade sedia atau aku tahu nade enggak orang pegiat atau.
3: Banyak permintaan dari peminat kita deh, pendengar kita.
5: Anang hampa ke.
3: Hari minggunya sebab saya dah minta hari ini konti.
1: Ya, nak menghampakan Mar.
4: Belagu je
1: mah. Sebab kita boleh belagu, kita mesti tak belagu, orang minta kita belagu.
3: Ya.
1: Ada ngasak kati orang, laban kita ngasak kati orang. Dia hati orang bisa teguris, Mar.
4: Saya kan siban hati orang Mar.
1: Datai baru ke topik kita Mar. Kan kita tadi udah jadi pakar psikologi.
4: Naik orang oleh tinduk lagi Mar.
1: Ya.
5: Oke, Mar milih lagu dia. Awak kira milih lagu dulu.
0: Aku je ngigak-ngigak nak nama-nama melagu.
5: Mayuah lagu dia, Ma.
4: No, itu nada ya. Aku bisa, dia tahu, Mar.
6: Ya, ini buat dia. Ini buat ras tua.
3: Sikit dah standby lagu.
5: Udah standby lagu sebenarnya.
0: Oh, udah standby. Aku tahu nadai lagu standby itu Flora. Lagu di kesembahnya.
5: Flora, udah standby. Buku saya udah dirilis.
4: Nak masuk list. Aku mengingat kenal lagu ni. Lagu nama Mar.
1: Sanggup aku Mar.
5: Sanggup aku tahu.
0: Lagu Floranya.
4: Kasih Insian minta lagu sanggup aku.
0: Lagu orang lama.
4: Saya berlama yang minta.
1: Nemu kuat marmai lagu rohan ni tengah rita.
5: Alu insap terus ko.
0: Alu insap. Neng gua uji.
5: Neng gua. Lagu nama.
3: Begila uli lagu nama.
1: Kalau yang menua mar tujuh sudah tiga mar.
4: Aneh sudah tiga orang bukai tahu.
5: No.
1: Kasih sudah ya mar. Oh, saya dah tiga kan ya si ko ni mai perahu kita tiga tu kira duduk aja lah.
4: MD aja lah mak.
3: Ngai flow beri lagu.
5: Mar,
4: oh
5: mar.
4: Sigi ngai.
6: Dengar tu mar.
4: Anak perasaan mat. Okay kami ini bah lagunya. Anak perasaan.
3: Terima kasih Amade.
0: Okay kami masih hanya peninggal. Okay kami.
5: Belum siapa masang.
1: Okay biar wanita. Sidak lelaki ya kamu jadi raya.
5: Okay tuai.
4: Balat muji diri.
5: Lagu nama tuai. Lagu nama gay. Lama nama.
0: Lagu
5: mana?
0: Nada muka nama lain aku di tahu nama ne.
3: Noan Gaflo.
5: Hello lelaki.
3: Nama. Oh setiap lagu Flo.
1: Lagu tu Flo. Flo,
5: kamu dah agak seram lagu.
1: Hanya saya akan one floor.
4: Kenapa saya akan one? Siapa main lagunya?
3: Ita Medin.
1: Ita Medin.
5: Kata itu.
1: Atau ke Solo bisa bini lalai ke?
5: Apa
3: lagu? Lagu tadi yang mana deh floor?
0: Solo bisa bini lalai.
5: Bisa dah insento. Tahu dengar floor?
3: Seram lagu. Yang pun kayak lagu.
5: Oh, floor.
1: Orang nak minta ke lagu kado. Bisa.
5: Hei, apa mahu main fujir sigat?
6: Iba.
0: Apa fujir ini? Lalai tahu main?
5: Igonya, sapanya.
0: Aku nadai minus one lagunya aku.
5: Mengapa?
4: Nanti nya deh lagu apa nyawa tengahnya deh. Pengrino bujung cerita uli.
5: Okey, uli. Igo nyawa bujung cerita.
4: Mar, ngau kau belagu dia deh. Ngau to mar nyu benat bunyi tu. Nah, dah pengrino bujung. Iga lirik lo.
3: Lagu siapa nya flow?
4: Lagu Ricky Anderson.
5: Ricky.
3: Oh, lagu lama. Okay,
4: apa nyawa okay. Tok? Aku mar, ngau kebelagu tu mar? Okay.
0: In saya tahu. Aku sudah empat tahu.
5: Nek kita, aku dia, main belagu.
4: Makin kau ngemai sih dah ya. Ngau in saya sekali.

0: ti sapa buka no mat me to jam.
1: Tai ah. Laba ko ati ba perut tau buka dia tau. Main kan peranan dong. Laban dia udah bisa pengalaman. Pertama bunga itu.
2: Dan tu lihat taman bunga itu, ma. Lo angkat gambar taman bunga.
1: Kena kerawang style. Nasi bisa lah, bisa AI nya.
2: Ya, teruskan.
1: Teruskan.
2: Yeah.

0: Nak ngawak lah. Kumpul muka terjun ke sungai lagi ambil tong gas.
1: Oh, ambil video lagi ambil komedah.
2: Lepas aku gas ke pakai bawangnya dah flow. Kau kena.
1: Ya, kena itunya.
0: Sebab kan dulu aku belajar nyemerai enggak gaya. Aku kan jadi tong oksigen pick up ke belakang gaya.
2: Agak belum
0: tahu. Mulai dari pukul ke sungai lah. Aku tahu lagi pukul tiga lagi.
1: Oh, asal menuan bahagia nyak tek lain wan dah.
0: Okey. Tujuan minya lagi ni. Oh. Ni dom, ramai-ramai dom.
3: Ramai.
0: Okey, sempat tu dom. Cerita lagu lah dom.
1: Laki gini mah.
0: Saya ke profile picture dan jadi ramai-ramai dom. Sempat dom.
3: Ya, tuai lah. Tuai lagu. Tuai lio.
4: Nama tai.
1: Nak kisah. Nak kisah. Kau tuai siapa?
3: Alo. Alo ngubah suara.
1: Alo.
0: Nama tai.
1: Orang lelaki berlakon.
3: Tadi sebenarnya lelaki.
2: Makanya macam orang lelaki nama berlakon.
3: Tadi tuai tu. Ya. Mesti lah nama berlakon.
5: Nau liak.
3: Dekat dia lagu dia tu.
5: Nau liak.
3: Dia kan. Dia jarang-jarang gulai ngomong kami sikit. Kami itu selalu berlaku, kami itu lelak.
0: Ya, yeah. Lelengau kenyawa anak.
2: Bisa kalau siti fakta madah dia, yo, dia orang yang nak dikenal yang berlaku mulut yang bila. Uliang asuh nak nemu gaya berlaku.
1: Would you practice it?
3: Nyo macam
6: ya pagi itu am seduai kita tiga.
5: Ngelak ke seduai ke dua mendau.
0: Aku dah lengau kan dengan sadanya rumah Arab mah.
5: Ya, aku.
6: Awalnya mah aku datang cepat ke dalam.
2: Nah, baju nyu dengan aku mai dulu.
0: Ya.
3: Mai aku mai ke YouTube nyu nyu jawab
6: tapi. Aku tanya Amerika pengen tu.
3: Nak ke lagu.
1: Oh, mana lagunya?
3: Ya, dah belajar.
2: Lagu gelbet awalnya nemu mai do mainnya.
0: Sige lagu ya. Ya,
6: sige tengah gawang tanya
0: dah. Iya.
6: Maka gawang kaya.
3: Tanya kami tu. TV kami tu lengah lihat kini kenya. Kacau kita tu.
6: Nah, guys, doam ngai kejam kita tanya dari 6 minit dah doam.
5: Kaya kaya pukul 3 anti kami. Kaya pukul 4 anti kami.
6: Betul. Ya.
3: Pukul 3 lagi kita bergulai ngau 34 hari limbang kau.
0: Hari limbang ini dah meh.
1: Lagu dulu meh.
3: Lagu
6: dulu.
3: Ya, hari limbang cerita.
0: Tanggih tebah hari kucing ya.
3: Ya betul, bakal biasa.
0: Okey lah.
3: Lagu dulu nama aku dah ada lagu deh. Lagu nama asal so kita.
0: Udah aku mendah Roma ya Roma tek aku.
2: Roma gaya.
3: Boleh lagu dandut kah?
0: Boleh.
5: Oh, iya.
1: Iya. Dia rempo
6: mai. Penasaran tahu medom.
2: Baru aku nemu dia tahu
6: medom.
1: Jiwa yang dandut ni baru aku nemu.
6: Deh, mata dua makanya
2: pelan. Deh,
6: lelaki ban terakhirnya tuanya,
1: loh. Kaki dandut pihak. Iya,
3: dandut koplo.
6: Lagu
3: nama.
2: Dah
3: deh.
2: Lagu
3: ingat lagu deh. Lagu nama ni.
2: Nai dah guna
1: aku kena dalam duit ke kuih ha.
3: Nah, lama aku lagu dandut.
2: Nai peningan ngantai. Lagi ulih. Aku ningan nyawa Leo tadi ulih lagu dandut.
3: Oh, Leo.
1: Sigi jiwa si dak ya tiga. Lagu dandut.
3: Dada stand by ke lagu tadi.
6: Nai yang kejangka.
1: Kami nak dai betah. Dia kena paksa meh.
3: Dah minggu aku bila lagu tu lama masa main lagu tu.
0: Tunggui,
3: tunggui.
0: Nanti nak training dulu ke dom. Minggu baru dah mau utang awak.
3: Okay.
0: Enggak ke?
1: Tebah lagu.
0: Enggak kena sempat masang kanuan TV 34 lagi dah.
3: Ya, jam minggu baru ke? Dua minggu depan ke?
0: Ingat ke janji lah.
6: Bungai merejas dom, kan dom.
3: Udah serinya.
6: Bungai merejas semimiat jahnya ya.
1: Oh, mimiat jah.
6: Dua mimiat jah.
3: Sepatu ya, dek lagunya, dek minat lagunya.
6: Alah, dek lah nujung ke aku lagunya.
3: Sih, kan aku kan nujung lagu ke dek.
6: Alah.
0: Okey, Dom, utang kau.
1: Ingat.
3: Utang kau. Kau tiga dia tau. Pengurus dia lagi.
0: Okey, nama laban aku. Kamadam ke TV CK kita yang hidup ke TV 34, kau dah tahu lagi. Hari ini untuk Madik di Miri.
5: Jadi terima kasih kemungkinan kita tadi. Jadi minggu baru untuk pesan dari Bos Pana. Jadi minggu baru bertemu kita Pak Marudi.
3: Oh, kesal dengar. Kau baik kau bisa nama-nama.
0: Ya, engkau tersinggah anak kita ya kau.

0: Oh,
1: ba minit konti ya minggu baru ni.
2: Minggu konti hari baru ni.
3: Takut danau ya.
2: Alang. Oh, pomo mah itu tu. Pomoi no to, ino pintu lo to.
3: Aku bukuan ya, ya benda.
1: Oh, you bana nyak flow ngano deknya, manyo kami ninggal.
2: Oh, rani ayo. Alu kada bukuat ya ore.
4: Tol de flow. Tol
1: de flow. Ya. Gagan wan gamar.
4: Au, ngaga ko, terima kasih. Au, terima kasih semua. Au, nyajar aku sama belalak ngi semua.
1: Au, ngaga no anto flora. Belubah dengan kau nama
3: yang ke danau ya. Ini buah ngasu. Nemu kamu. Terima kasih.
1: Lagi yang mereka nganu.
3: Terima kasih. Yang agak baru peningau kena bulengau kita. Ya, me. Nanti orang bukan ngangau kau. Nak aku tanya. MA nya kau kengai. Udah hanya MA. Pada mati aku menak nuan tu.
2: Udah ngebot ya juga leh.
4: Bagi kepetungak
1: suatu pun. Gak nuan.
5: Okay, jadi terima kasih ya kepada Nuan Made MA ba aku cing dah luan ke kita semua dan lebih mengucap terima kasih yang kita empat kita lima lah ne. Jadi sama dah belak bau jo minggu. Terima kasih maka angkai peningan ke bisik ngari ke Sri Aman Felicia ngarap ke lemah tu tadi bisik boleh nomor mah minggu nyela. Terima kasih ya sama jo minggu.
1: Okay, Roma Irama kita dom di Limbang.
6: Okay, terima kasih ya. Guys semua kita ke mujur ke program kita ke Sarito jadi minggu baru minggu baru jadi dah tu lagi kita ninga ke program 34 Seranyawa Nembat Badam hari Limbang okey ada utang pengerindu
1: okey minggu baru ni dom. Okey lagu penudi hari kita sebuat cuaca nyalang minggu tu kena tutup program kita. Kena merindang DJ Flora di Bengkulu ngarap ke terperindang. Okey, lagu
3: Juyai
1: lalu. Gapung. Lalu aku bye-bye semua.
2: Bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: Yeah.
1: Sayang lara lebi puji dahir DJ yang ngajeloha program pidike puji dahir nekelo sayu.

0: Ya, tapi dena dahena salam Malaysia madani mana telo limbake-bake radio kaya nalang ulebo peji dahena telo ngejelo program PDK peji dahena kelok lovia ni. Ya, jam tam ha gonti kerani utu seminit lalu pukul na telok lebih. Ya, dalam maklarah tam lebih. Dok nama puluh saya de bulan natusu dalam demana 2026. Kina ha telok hipo na batong alang sayu magih paan. Ya, dalam maklarah tam pukul na telok atang pukul 6 lebih. Ya, darah telok jam matai lasa na telok lebih ni. Ya, peji dah ya kak DJ yang. Ya, kina ha telok pepiah ha kusik dengah barah dengah mana dalih apa na telok tek. Ya, lebih nak mana telok lantai ha lemeting tinjar apa tu toh. Nu nampak mana telok lantai ha marudi lantai ha long lama. Nu dengah mana telok lebih ni. Ya, jan hadau mana telok lantai ha pasanaya miri. Ah, lang kering radio tam pakai frekuensi pita 60.0 dahi ni pita 65.7. Ya, sayu ngelarah lebih mana telok lim. Ya, dalam kelarah tam lebih ane jan hado, mai sayu lebih mana telok lantai ha uma aru. Ha, asap koyana jaka ane no dengah mana telok lim. Ya, sen hado, apa ane peji telah santam. Ya, mina kahumu pelebak hade, hadu yelang telok na. Bihabah kep jaki, dalam kelarah tam lebih ane ya. Anu nampak mana telok lang peji. Ha, tahri mempukul 62 bulat do deh. Atang pukul na telok ani deh. Ya peji. Dahin di jirin. Pina mana telok lantai pasan ya kucing semarahan serian bau dahin lundu. Ya dah ya. Jan hada mana telok lantai ha Kalimantan Indonesia. Lebih ane nu dengah mana telok lem ya. Talam kelarah tam. Ya pejoh ha peji. Ha, aku sik dengah bara dengah ya. Lebih nak mengapa na telok. Atek ke ngapa na telo usan aja ka anika tek ki hak ngelidem ka tek ki hak hanido ka ya aku si dengar ya bara dengar pia-pia hak telo aku si dengar dalam kelarah tam lebih ani okey puja-puja tala santam radio kaya miri FM lampaan ngapci itam
1: lehinah radio kayan miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Ngepji Ita.

0: petang ti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Ya, hasil jalan asin hadu ya papiah hati habici dalam uji bakat Bintang Baram Regata halang dahat nate 22 de bulan nanti suwe dalam dumana 2026 ani ya. Yang megah tak jauh Baram Regata 2026 mana 20 telok atang 26 de bulan tusu ha Marudi Waterfront. Ya telah apa pihak hadang tenepak ya peji nyeneng membeha kau mempunyai lebak nak anak kelihatan halang dahano. Lebih nak tajuk habar Regata 2026 ni hak naji kelihatan nurpaji Regata halang an telah pengal lebih nak mana telah masyarakat Baram nurpa halang teha dalam Sarawak. Ya tino kahu mempelebak nak an kelihatan nurpa apa sembahan dan kebudayaan nurpa juan pengumuman tak dui dahai nak pelahu hadu isu halang dahna teguanan. Ya, tiap promo ngap deh. Ya, anda nak tak jauh je bakat. Kau mumpul lebak laan. Ya, info-info langdang anda telok. Ala dalam kelarah tam lebih ni ya. Dalam kelarah tam peji dahin radio Kayan Miri FM. Okey, aku sangkusi mana telok kata dalam layan kia do lang jadi dalam dalai taman Sarawak megak te do ni do 6 puluh saya de bulan atusu dalam do mana 2026 dalam layan kia do mana jihma adik de anak kia usan ha kuri-kuri avan lebih ni anak kia bahaya belari ha kuri-kuri avan hui nak mana telok lantai ha dalai hudik. Dahin malam ni usan ha kuri-kuri avan hui nak mana telok lantai ha dalai hudeng. Ya kusudodo ni hati mana 24 atang telok pelupat da jahasa sias. Ya jima megak tek do migu pelupitan da bulan tusu membejih ma usan ha kuri-kuri avan lewi bahaya belarik ha kuri-kuri avan ha dalai hudeng. Malam usan ha kuri-kuri avan ha dalai hudeng ya kesudo jima hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya dok ji megate 20 da bulan tusu. Ya mame jima usan ha kuri-kuri avan lewi bahaya belare ha kuri-kuri avan ha dalai hudeng malam do megang jenun te usan. Ya kesudo hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya, dalam bayar loh megate 22 20G de bulan tusu membejih ma usan hakur-kuri avan lewi bahaya belare hakur-kuri avan ha dalai hudek malam usan hakur-kuri avan ha dalai hudek. Ya, kusedo hati mana 24 atang 34 da jahasa sias. Ya, dalam kuri-kuri do ani anak kiok bahaya belare hakur-kuri avan ya hui nak mana telok lantai ha dalai hudek. Kena telah melayan kek dua ni dengan tu membeli hadui lang telut na lebih nak mana telok langsang tinggi lekakan nu nampak mana telok langsang lumak nu nampak mana telok lantai ha banget nu repah mana telok alang asang teh angin lekakan ya kena telok apa nak lapak teh keselamatan nak telok dahai na pelahu ya hitok telok dangate nyenang membeh layang kiok do ni ha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mana telok lim.

0: Penghina Radio Kaya.
1: Okey, apa je dalam kesutan program tamat lebih ni ya. Tiada layu nengah apa pekut nak telok jenang, nak telok penci dalam masak mana surat dengah mana telok lim. Ya, nung kadang-kadang dengah lang jadi dalam dalai tamat aku si ok mana telok. Ya, dalam kelarah tamat pejoh atang pekut telok pada 45 minit lebih telok penci dalam masa jarah repah lo ngalang jadi doa ni. Orang agak pekut apa lebih dalam dahun kelunan ayak langa maya katelok lim. Orang agak pekun 40 minit lebih telok peji dalam program peji pulau mana telok. Ya, tengok lebih ni telok peji dahin hari na telok hati Julia Liva Natale. Atik Johor Borneo Rotso Kuala Lumpur 2026. Ya, nak atik Johor program peji pulau mana tam tak pekun 40 minit lebih ngaham. Wana na pekun pa te jeunang telok peji hata lama dengah lewi alang ana telok pa mo temo mana radio kayan mana miri. Wana ka pekun pa 45 minit lewi telok peji ta lama dua dengah man awang dale. Ya mihat lahu kelarah tam wanan ya pejoh atang pekun 5 lewi telok payang jaki te kerang dengah man puun dengah radio mana Kuala Lumpur. Orang agak pukul 5 junang dalam info nerepah dengah kali ya. Ya, mihat lahu kelarah tam dalam lagu-lagu retro mana telok lim. Lebih nak dalam bis on air telok. Ya, tak pukul 5 lebih yang hap. Orang anda pecoh hak kelarah tam. Ya, hatang pukul 6 lebih. Nah, tinana telok lasi dalam program PDK Berji Dahin Kelok. Ya, tengok pukul 6 lebih dah bidayuh menjauh program dah men RTM Kusing. Ya, nana dalam kesetan program tam ya lebih 6 puluh saya ada bulan tusu dalam dumana 2026 mana telok lim. Ya, mai sayu lebo, sayu ngarah lebih. Hui nak man telok alang ulaik. Nung dapat lebo ha, pes radio kayan live telok lebih ni. Ya, pejoh kusik dengah bara dengah. Mai so ngarah lebih mana juga Fli Abdullah Zu nunang palahu Cecilia Jo Richard Lingan Afian Mahyus ya ada Belin Kai Bajan nu dengah mana telok lim ya hasa kenap ya like nu lepas so kenap lebo ya dalam manuti jan hado mana telok lang sambut do kenanak do ni ya perlu saya ada bulan tisu ya saya do kenanak mana telok lim pakai-pakai radio kayan ya happy birthday ya selamat hari jadi mana telok lim ya kena dalam hadui norepa business norepa sekolah alang antelok hipun norepa alang telok ano alang telok na dang lebo sayu ya jarun na telok peji. Usina tanah, Tuhan memberkati telok dahin agih halang sayu palahu ya. Okey, telah mengelarah tam ji lagu halang kenan dari Amira halang bara hajika abuah kenap kui. Saya mengarah lebih mana telok lim.

Ia dalam masa mana surah dengah mana telok lebih ni unak loh telok tanya dan ngeci dengah mana miri megat tajau projek terminal lori miri alang anda haju hati no ane dan maibang pejoh wina pala industri logistik ha utara Sarawak nya hevang na u ngahap ya nunan de kuren menteri paso Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin ya teno kuren te ujung bulan 6 meduman ni ya projek kanan dang mai hate joh kemajuan fizikal lebih nak tala muka 30.92% ya te jaka alang apiah pelahu ani hak na unak mau jadual alang dah no ya teno terminal ni an sedia Huina tejo operasi yang lebih selamat anang telesen dahina pelahu sayu mana kenderaan merepah kereta lambahat ya te jaka lampiah pelahu dan meju tejo pengurusan huina alun-alun dahin ngorang tejo amalan dah melok lori ni huina te balan alan alang jan teratur no depah jan ngioh atel joh undang-undang. Eh tino temina ni limkah jam ikam le sayu hui nak man hadui paso hui nak bareng hui nak utara ha wilayah utara dahin pelahu hadui peji dahin pihak alang tawin hui nak talem industri. Yang luar dalam segmen sudah dengar, telok ternyata ngeji dengar mana kucing. Ya, hukah perlu pada permis daripada kedai lantik seluruh Sarawak. Hati ini anda hinang, tapi dalam hadui hajuan dahin mano publik jako elektrik ya ani hana melanggar no dapat amngioh tejo peruntukan undang-undang dalam operasi penguatkuasaan bersepadu alang dahano te 15 bulan tusu lalu. Yang ngioh Komander Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA SAC Lim Pak Pai Bara operasi bersepadu e-sigurat Sarawak ini anano peji hak lim negeri. Tino ani lim kahdi peji Kementerian Kesihatan KKM dahin pihak alang tawin tak lama dale. Tino hadu ini ne mana saya perlu saya ada hak pegawai dahin anggota BGA Sarawak. 50 saya ada hak pegawai KKM dahin 15 pegawai BPT. Pihak-pihak mano nyekang tejoh juan dahin mano ya peranti rokok elektrik ni ya jana-jana dah te belik mengiuh undang-undang dahin perlu ya tejoh pemontohan undang-undang alang patut. Ya, telok pulu hakde alang adah persah wina hadirah Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Betung, Mukah, Lunan Palahu Sibu, Miri, Dahin, Limbang. Ya, tenok pulu pat kede nurupah permisan ni alang adah inang talam hadui juan alang amngih undang-undang dahin telok pulu dua adah pekerja permisan anak limka adah persah. Bukah 1,270 unit peranti vape, 0.24 liter cecair vape. Alang ni mana kuri-kuri nak anak jakok lem ke anhilek ya. Anhinang tak lem-lem hukah halam jiatu 60 ribu tusu atu puluh tusu anan lem hukah nak.

Ngelo talah makci hadengah man kucing anihana megak tejoh pameran dahin persidangan air dahin air sisa antarabangsa Borneo BIWWEC 2026. Alang udahano tinok lebih 3,050 perwakilan penceramah dahin pelaut hak alang ala bagi tejoh pameran alang ne mana 20 adaleh. Ya, te jaka alang piah pelahu. Lihat naji lasan alang penting. Ja nyenang te jo persediaan Sarawak ani jadi ji lasan te jo kongres dahin pameran air dunia Persatuan Air Antarabangsa Nurepah Aiwa 2020 saya.

Ya, dalam info dengan halang bayar loh mana telok dalam kelarah tam lebih ni. Edeno Sarawak ihat nate lasan dalam sayu ja pepiah hapa tagang alahu. Hadui dalam hap logistik dahin hadui pasoh nunan kurena menteri hapasoh Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin. Ya mana telok lim, nuna na telok peji, dalam kuri-kuri segmen sura dengah mana telok lebih ni. Ya kena dang pahmu ngeluak segmen sura dengah te jaka alang piah nguak lebih jima. Ya pukul dah telok pada 25 minit lebih ngah, telok peji, dalam sejarah depah lu ngelang jadi doni.

0: adik-adik. Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda lah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rekaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.
2: Dawani plus saya Dablan Tusu alam duman pelupitan pitan tulu jilaan sejarah endahna alam arena sukan tanah air men Sarawak jadi lasan ngaban hana sukan be British peringkat kebangsaan. Alang penjadi penganan ihati Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Kehumnaan persembahan alang endahna lalahu melavin nyivan asen lenai mengkehumnaan etnik Sarawak. Acara bayaloh dahana pertunjukkan bunga api. Behmen uhanan te kuri-kuri jago sukan dale Awi Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin, Punch Gunalan, Dahin Bintamaring, Li Chuha, Geri Belira Sukma. Alanggeri obor temasya ihatih Linda Chin, Dahin Imaran Narawi. Dahin alang kepala ikrar kejohanan, berenang Sarawak, Tania Bugo. Kahum 3,000 atlet, dahin kahum 40,000 penonton, alang ngepenu Stadium Anan. Yang di-Pertuan Agong, mahak dahak alang nata masya Anan, dahin tengayat pelitah negeri Sarawak, alang pelaung haduanan dahin sayu.
3: Ya, nunana telah pergi dalam sejarah orang pahlawan alang jadi doni ji segmen alang pahitok nurai papa itu muna telah ngeluar nun alang kalak jadi dalam medaleh tam ya. Ya, sejarah orang pahlawan alang jadi doni dan anak telah kerang ngeluar te jaka alang piah ngeluar lebih jima. Ya payang telok teh HP Radio Kaya Anak Live telok lebih ni ya sekenap dahin sayu ngelarah lebih mana telok lim bake-bake Radio Kaya lebih nak sayu ngelarah lebih man Ketuan Tiat Suiti Ikalo EBB ya nunan pelahu Jesse Sulau ya selebo saya lebo lebih do DJ kerana tenan ya. Saya kena menikah Jesse. Saya lebih menikah lahu. Ya, saya ngelarah mana telok lim ya. Membake-bake telok alang habeh ya. Itu kusik dengar. Saya kena John Ngong. Saya ngelarah lebih lim kaman Andri Anthony. Puyang Anye ya. Dalam kelarah tam lebih ni. Ya, nunang pelahu Richard Lingan. Ada bulin ke bajang habde. Ya, saya lebo. Saya ngelarah lebih mana telok lim. Ya, ji info mana telok lebih ni hati no ani megak tejo festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 alang anda hano te 22 atang 26 de bulan tusu ni ha venu no de pengawan nak hati putong ngeduman dah mano nak ha lasan padang bilu dalang unak de ha bintulu ya. Ngioh Lembaga Kemajuan Bintulu BDA alang mano hadu ni ya tenok festival ni Korena hanaji festival alang hakajo alang dang green pamapang le maklonan lebih nak tenyenang tejo festival layang-layang ni ya lebih nak mendah anak-anak telo ngenep dah nyenang layang-layang ya tak kuri-kuri nak anak layang-layang alang kreatif alang berbunga warni yang kahum color nor pakahum warna alang dah adang teha langit ni hana ji festival lemkah ja pepiah nyenang atik jo keunikan ya layang-layang hati festival layang-layang ni ede no dah men awang daleh lemkah ni atang ya apa ji talam festival anan ya telok kuruna bangu lemkah dang tenyenang hati no ani hana ji peluang mana telok lem telim ka layang gayang gergasi oh halang gunul oh, lang ayak lo kurin dah hati ni ya dang ada adang lahim dahina pelahu tem ka petunjukkan kebudayaan ya dahina pelahu tem ka bazar penguman keraf tangan hadu sulim ka dah na teguanan mana telo alang hawa hanepa ngenapa tenyenang tak lama kuri-kuri tok kali halang dahano telok dang te peji teguanan hati 22 atang 26 ada bulan tusu ya jandaralan ya

Hai, saya Lebo Man Venus Jones Corona Sulawesi. Assalamualaikum, selamat petang ya. Sesen Radio Bidayuh Kaya Namiri FM Klik ke teman setia anda. Saya komen peminat setia Corona Tinan ya. Dalam maklarah ta melebih ni sekena menikah Venus Jones. Korenang hab ni peminat setia dari kampung Sungai Bakung Baram terus request mohon dua lagu lama dari Sarifah Aini Bunga Tanjung. Lagu ini khas untuk bakir-bakir di Long Lama.

0: ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning, quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology, kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak, syarikat menyukat tu sidak saya minta maaf, kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari nokopong. Nopong dia aja. Mun nopong aja semua kita pandai. Kena. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, baru sebe.
1: Ya, telah ngelarah jaki hengar yang dahuna kelunan naya alang maya katelok ngabde dahuna permiata Sarawak ya. Hatino Sarawak perlu tenaga mahir dalam hadui juru ukur bahan nunan korena ya. Oke, ngapenu pengake lagu bake telok neparin telok Venus Jones ani debi la tajuk kalang na ki ni jenun dalam sistem telok bitek lagu serifa ini tini ya. Venus telok PP hengar yang ji lagu ani pegajau ngap deh hati terbang helang mana telok lim hari do kaya nak miri FM. Ya ni lagu retro ya, okay, lagu retro ngap deh.

tiasang lambedo Christmas din na talo ani de. Aja aja lagu la kena na joli jengan na telivan na dokayan mana talo lim. Ya talo maklarah ta malavi ani wina mana talo lang talan alun geri kereta ka geri luri ka hindo talo te. Aja talo jana ngudo ya ngeri yang lagu livan dokayan. Hiran livan na jusu lebih ani. Ya, tanam Clara tang peji dah na radio kaya na Miri FM ya sekena apa peji dah ya kaya dejang hate menhang telo lang ukusi dengah bara dengah hake lagu ya jarun na telo peji ani jam telo alang unak lo hata lama Clara ta malavi ani ya. Ya, apa itu kata lo pelahu magang tejo dengan hani ji nyama sekolah halang sekolah institut pendidikan tinggi awam anu barang rugi dalam muka 56,000 telo atu telo 75 ligit oh hani ga pamo hati sedikit penipuan ya pamo tejo cinta nurepan love scam ya te 2 bulan alang ulalo. Yang ngiyo ketua polis daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur Bara ya tindak doh long mun 22 duman ani ya ihate pebake dahin jidoh ya laki atak lana ni ya pemakai dahin jidoh pakai aplikasi Telegram te perlu G de bulan 5 alang lalu. Ya, tino ihak ni deh, nuarana berhubung lah peduan dahin nak doh ni tak lama nombor telefon ya, pakai nombor telefon bihat jamaran ni deh media sosial hati akaun media sosial tua ya. Itu no ya hadoh ni barai ha nyadui dahin ji serikat pemasaran alang te ha Kuala Lumpur. Itu no ha ake dahin ni ha pinjam sin korena ni ha te laki anan apa na bayan ya bayan na bayaran na te serikat anan ya dahin laki ni di tindak doh ni ya doh ni tak lana lang dah EG Hadwi

0: Tino, iha ake ligit te lake anan ya. Dohani di ake ligit te lake anan. Tino, lake ni di nuno tolong te joh daho man dohani korek iha te na transaksi nuna pa mate ligit yang dalam muka 45 hangun iha masuk ligit dalam akaun bank anun dohanan ya tahari tek puluh ji di bulan lima de atang pat di bulan tusu dahin kerani atang dengah ni limkah ya nuaran nak doh nan pak bayat ake sin tek laki anan ya. Itu no laki anan jam agak pamoh tadi uhat tena laporan dalam de dahin ni hak ni an dohanan siasat ngio section 420 kanun keseksaan. Yanan ji info nora panji dengah pepiah pehito kata telok ja telok jan gak dalam tusah pamoh lebih nak na love scam nora pas cinta nora pas nak halam ani hak nak on te alang jidun dan telok pahabung ni pa dah na sedikit pamoh nuni anana ji dengah halang pehito kata telok lim ya pepiah hat telok ya pehito dah anak-anak telok jadah jan gak tejo pamoh tejo halam ni we nak love scam ni lebih nak kelunan dalam jan anak telok ngelana yang telok pembakeh dan dah tua-tua nunan dah telefon dah akhir telok tulung dah nurin utih bi telok ngiyoh bi terlana teka hadui lang jiak te tokati palahu ya anana perlu telok lafad-lafad ya. Okey, hatlo pejoh peji ya dalam maklarah ta melebih ni tenok jam ta ma pukul 40 minit lebih telo peji dalam program peji pula mana ta melebih ni ani hana megak tejo Borneo Rosso Kuala Lumpur 2026 telo peji dahin puan Julia Livana tale te program peji pula mana ta melebih ni seungarah lebih mana telo lim.
1: Saya lebih menitam lim dan saya kenap apin teh hawah peji dan kami radio kayaan Miri FM lebih aningwa itama peji ngeriang dengah hati joji program alangana Kuala Lumpur teno hadianan un hari anna te 15 do bulan tusu aneh deh. Jadi arahan hadian ni yakna Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026. Doani itam deng peji dahin ji harintam alang ngiyo program mane. Huina dalam hadui petula barat dek jo produk men daleh tam Sabah Sarawak merepah men busang Borneo. Alam nutih akui unak lo mai sayu kenap men puan Julia Levantali alang hipun serikat Ida Bran alang teh hawah ngio hadui alang anna hangunane. Itam pihak peji ngeriang tangkui peji dahina.
2: Saya lebih menitam dengan aku Julia Livan tadi aku kreni teh ha Selangor aku nengio program Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026.
1: Okey puan Julia tengok program Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026 ni helim mekelo alang ni ane dahin te joket alang TM lo ha lepo ka ane kenon lim produk alang imgri
2: lebak ke kami men Sabah dahin Sarawak alang yo program ani ha bof ku ini aku te pebele hadui hadui usu nore pakraf tangan bag tepa anginu dahin lebak nan hadui usu lang ja.
1: Hmm, jitu kelang sayu lan. Okey, nuno men beh kelok lang ni ni, hilang ayak geri kelok.
2: Aku mai sayu kenep ban Sarawak Craft Council ngabin on mai kepercayaan menakui ngio program ni.
1: Okey, Pak Deng, miat kenep kelunan tam dalam hadui alang emna ni. Nun alang na kenep ka tangan lan ngio hadui ni.
2: Aku nengayat pedengah hadui-hadui mendaleh Sarawak, mendaleh tam Sarawak menhi alang hawa hak semenanjung Malaysia ni halam kuri-kuri doa ni dang nane sukong kame.
1: Ya, saya kena menikah puan Julia bin mentengat hadui ka. Anu nok men beh buf ka ni, lepo ka ni nok tok gaya dah lantik dalam dalam semenanjung Malaysia ni. Ala dah jam ni pala apa nak kelok nunaran buf kelok ni.
2: Buf kami tearana Taste of Sarawak. Cita rasa Borneo.
1: Cita rasa Borneo terpak Taste of Borneo ah. Ya nuno men be kena ka mandah kelonan tam Sarawak Sabah halang te dalam medan semenanjung Malaysia te jo hadui lo ana kelok na ni.
2: Harap kelok dang ni atang sukong hadui tam men Sarawak jarun program manih anda na lebak ka kami men Sabah lin Sarawak. Neng yo program mani program kami start 45 2 bulan atang pulupitan 2 bulan.
1: Okey men kelunan Sabah Sarawak alang umurib dara dalam dalam semenanjung Malaysia. Apun Julia aku ngoi kampa ada jam kenun ka ana produk alang imhi pun jarun program Borneo Resor Kuala Lumpur 2026 ni. Dahin hino awan kalau nana.
2: Hamawi kalau ikam jam kanan naan produk ku ini program ini ada na ha All Wing One Utama Mall ha Petaling Jaya Selangor hilang jaran kuman kanan tape kuman nao kuman sabel kuman lohok nyap atau pansuh ayam perindah deh ne kalau nesek tak lim hai ni nindang kat nun alang angkame pebelek lebak masam makanan dahin produk alang men Sarawak anan tua.
1: Ok manita melim nunanah tangkui peji dahin puan Julia liwan tali barat johadui dahin produk alang anak geri jarun dah na Borneo Resor Kuala Lumpur 2026 ni. Ya ini ada jaman anak tam kayaan menbehin kui alang udara tawin taklam nah di usu nunana pelahu tejok na pengumuman tam puan Julia lewan talik ni men umar aru umar juman koyan asap belaga. Okey men kalau anak yang Sarawak alang tek talam dalai semenanjung Malaysia alang libang kenap ikan mekuman pengumuman lop untam nginah kalau dang te ha awan alang u anak bara anande dahin petemoh dang sukong hadui dah kelunan tam men Sarawak dan Sabah alang yo hadui putula bara unahari men 45 atang pulupitan 2 bulan tu suane. Nunanah tangkui peji dahin harin telok puan Julia liwan talik alang yo program Borneo Resor Kuala Lumpur 2026. Temoh peji dahin kami Radio Kayan, Miri FM tak lama dengah-dengah alang jak nguat. Saya Lurie.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Radio Kayan Miri FM. Alive. I like.

0: season 26.
1: Ya, mai sayu ngelarah lebih mana telah lim bake-bake radio kaya na lampaan peji ngajalah program PDK peji dehene kalau pejo hatang pukul 6 lebih do ni. Ya, peji dehe ke DJ yang ya dalam kelarah tam lebih ni. Ya, segena pelahu mana telah bake-bake halang ulebu peji dehene telah HP radio kaya live telah lebih ni. Lebih nama saya ngelarah lebih mana Raja Muhammad Fazli ya John Mang Taman Winik nu dengar menega John nu nam pelahu Andre Anthony saya ngelarah lebih nu nam pelahu mana Cat One Tiat Sweetie Ikalo Ibibi ya sekenap Cecilia Jo saya ngelarah lebih menega lahu ya dari usun ya sekenap ya peji dalam kelarah tam lebih ani ya lebih nak mana telok lang akhir lagu ya request lagu mana telok ya pihak-pihak apa ni pahapan dalam kelarah tam ya. Tino Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Madonih Baras sekendapna anihatna megat tejo ya peju ekonomi Malaysia ankeo talam 5.5% te suku lang kedua talam madumana ni ya tino anihatna ji sayu pertumbuhan tejo ekonomi talam 5.4% te suku lang pertama te duman ani ya talam laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku ulang kedua 2026 Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM Bara Tejo Hapeju nerpah pertumbuhan ekonomi ini halim kah ana sekong piah Tejo Hapertumbuhan te jaka lempiah halam sektor ekonomi ani hak namo ke dalam sektor hadui tuvu halim kah ada bara peju ya dalam madale. Ya, tino ekonomi Malaysia ada bara peju 5.6% te suku lang pertama dumana ni ketiah te 4.5% te jaka alang piah te dumana 2025. Ya, pukul 4.45 minit lebih ngahap yang telah peji yang telah mendengar men awang daleh yang peji-peji telah santam Radio Kayan Miri FM alampaan ngepci hitam.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

dengah Manila ani han amaga te jo ha tanah tegen alang gahan 6.5 te skala Richter megak ha wilayah Davao Occidental ha selatan Filipina te malam ada 2 lalu. Ani han nangyoh man Institute Volcanology dahin Seismology Filipina. Ya tenoh Institut Tanah Natek Bara tusah Tanah Tegen megak te pukul 10:40 petang malam dahin dalam 10 kilometer anhinang ha pusat tusah letek ha jatuh pada kilometer ha barat daya persisir Pulau Balut. Ya tenoh Filipina ha naji daleh alangipun banget nurepah kepulauan ha Asia Tenggara lang tutak nurepah pergi anggak tejo Tanah Tegen. Ngalang alang ngeletui

Pakcik, tak lama dua dengah menawang dah leh. Yang kena dan pahamun keluar dengah menawang dah leh. Tak jaga alang piah nguak lebih jema. Ya malah kat 6 minit kelaan telah sang lebu tak pukul 5 lebih telah payang jaki tak kerana dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Ya mana telah pun dah puak ke lantai umaru jaka ni. Ya langgeri yang radio tam. Nuri paman telah lantai apa sana apa senaya. Nuri nampak mana telah lantai ha. Dalesu langgeri yang radio pakai RTM klik mana telah lim. Ya sekena pan peji dah na radio kaya na putong do ya dalam mekelarah tam. Asna do pejo ha telo buboh ta jo ageh telo lebih nak penguman na tak duit lang telo ala putong do. Ya kahu mepeleba apra-pra halang telo jam lebih nak medam mira kak nika na jaka ani. Perlu telo tepu bata lalu ya mau telo medam ya. Ini nampak mana telur lantai apa senaya miri, lantai ha kucing, semarahan, serian, bau, dah nak lunduk, lampak anak peji darah 6 jam, man pukul 62 atang pukul 6 lebih. Ya, segenap peji dah nak redo kayan, ya, ngedo dia telur peji, ngejelok program, ngelarah ngulonin hapan. Ya, peji-peji datang pukul 6 lebih pakai RTM klik mana telok lantai umaru, nurepa mana telok lantai ha. Dalesu, ya, bi telok paan lokah ha peji live page radio kaya na telok datang pukul 6 lebih. Ya, lagu hamaka pelasan tatai pukul 5 lebih, Jipusa Halam, Caroline Malay.

0: Nak selamat kita tahu, tahun ini puluh ayat terbulan 7, 2026, tahun 6. Ilu pekuat ngelinga dengan Cin Tali Dia Kenyah Miru FM, pembungan akik Pauline Lenik. Perintah dari Sarawak lepak tica kelulusan peruntukan bagi pelepak suek Cin Puyan Janan ya dalam 3.5 kilometer ke Sekolah Kebangsaan SK Batang Lasa. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pendengar kelulusan ini tegok ya ti isiu ke Majlis Pemimpin Bersama Rakyat sempena Pesta Daro Nyapdai. Dalam tegok ina, Adun Daro Dr. Safi'i Kuma, janan akses TK SK Batang Lasa ini sukat jadi cak janan yak mepo ngan ngatun ngan tiga ketai asat-asat kuma kelunan kado dalam mengembau la'a akses kuma pendidikan ngan binapa ngan penempatan ida kak dale ina. Dalam puyan yak kuat ina, ida masat yak ida pasat ina, Premier Peun nak penolong sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS kumamung yak nerima penolong ina kuabaan kategori bujang isi rumah ngan binapa kuma ida yak warga emas. Ia pepenjo pejadi ca penyerahan Rizab Komunal Bumi Putra Pertanian kuma dale Batang Lasa Daro ngan ia nak warta Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Kak Daro kina, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Peun Pejadi Ca Masjid Al-Umran Kak Kampung Tebaang Nyapdai. Premier Pa'ala Awang tai menunaikan solat Jumaat Kak Masjid Ina pemong ngan dif-dif kenamaan o kena ya pejadik masjid ina nyapdai. Dalam tegok ina apa, masjid ina pekan jadik ca uko ya sukat pakai pasat kadok naan puyan atau pe program, kuabaan program keagamaan, pendidikan ngan gayang cin kelunan kadok kak dale ina. Kejohanan badminton terbuka Westlake Miri 2026 kan kiok-kiok jadi ca puyan yak sukat mengembau ngan petangan la'a sektor pelancongan kak Miri kini. Timbalan Menteri Belia Sukan ngan Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Ripin Lamat Kuma, puyan kejohanan yak ida pasat inana ca gayang pekuak Cin Persatuan Badminton Miri ngan Klub Badminton Senadin. Kejohanan ini un buka pertandingan kuma lemah puluh ayah kategori. Ini Cin O 20 pian kategori tua yak ida pasat uman yak lapa adai. Ya tisu ini dalam cas sidang media pasentuk kejohanan badminton ina kak mirik kini. Kejohanan badminton ini abeknya jadi ca platform pakai mitam bakat-bakat mading tua, tapi jadi ca puyan yak sukat mengembau la'ah ekonomi kak dale kini. Pembangunan modal insan yak berkualiti tinggi ini na jadi ca tangan yak embaulan Cin Perintah Sarawak dalam tengayat kelok capai status negeri maju ngan berpendapatan yak embau ngebayak kenai uman 2030. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif ngan Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan Kuma, kemajuan ekonomi dan teknologi kak dale ini perlu ke un sokongan cin tenaga kerja yak berilmu, berkemahiran dengan binapa un integriti. Ya tisu ini tegok tayang ramai majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU kak College AITC Kuching, College iSystem Kuching, ngan binapa Borneo Evangelical Mission BEM Kuching. Gayang pekuat ini menukan kuma bidang TVET, binapa ngedalam bidang kejururawatan, pengurusan ngan jaga agat, ngan binapa dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. ia pebadala a tivet nakini jadi catita ia utama dalam mengemusit kado-kado tenaga profesional binapa pakar teknologi ngan usahawan ia berkemahiran ngan praktikal. Suwe cin dua atau unit peranti vape lepekan siuk rampas dalam ca ops bersepadu e-cigarette Sarawak tau telu yak lapa adai. Dalam binapa, pengaduk puluk pion poin 24 liter cecair vape dengan dalam binapa kadok-kadok naan jakok pelepekan rampas teguk dalam operasi ina. Komander Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA SAC Lim Bak Pai ngebadak dengar ini ketok pengaduk nilai rampasan ini dalam kiok-kiok suek cin ca atau 60,000 ligit. Rampasan ini na jad hasil cin pemeriksaan ke puluk pat premis ataupun kedai yang akan syaki un tipuan dengan aktiviti juan dengan edar jako web elektronik ia abek ngebayar isi atun atau undang-undang yang lepekan perintah netap kumaida. Un kado-kado naan lah jakok kaneda juan dalam kedai ina, ina pa lepak siok tahan uban abek ngebayar undang-undang yang lepekan netap. Dalam pengaduk telu puluk amin kedai ngan binapa un telu puluk dua usah yak pegayang kak kedai ina lepekan periksa dalam pengajuk operasi yak ida pasat ina. Operasi ini na ida pasat kak dale Kuching, binapa kak dale Padawan, bau, lunduk, betong, mukah, sibu, mirik ngan binapa ida ti kak dale Limbang. Operasi yang ida pasat pekuak kak petipo dale Sarawak ini neca puyan ngan gayang pekuak cin Kementerian Kesihatan ngan binapa cin pihak berkuasa tempatan. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepek sedia kuun Muhammad Al-Hadi Syamsawi cin amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai ke usai tali dio Kenyah Miru FM, selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: Baram Regata Nailaa. Lebih ramai ngan penuh kun budaya cin kaduk naan bengesa. Naranak na, tau bulan kem cin 23 tau bulan abek 26 tau bulan 7 2026 ke Maruni ngan tema Peace, Unity, Progress. Nai, pekuan at mesai alut ngan powerboat ngan pekinapa naat kreativiti pertandingan ngegep alut naat pergerakan kebudayaan pekinapa ayin perpeluang naat konsert perpaduan malam kebudayaan ngan pertandingan Ratu Baram Regata 2026 yak ke peluak bakat-bakat mading kedatangan merugi. Kumai kem yak kalau alak bagi siok pasar mesai alut atau per powerboat borang penyertaan sukatai alak dengan ursitia pendaftaran ke upis daerah Merudi tahunan pekep inana protojok tuban tojok 2026 hayan sumak ngeringa tua nai naat tengen ramai Baram Regata 2026 yang kena ding pejadi sin 20 kedu abis 26 tuban tujok ke pasan Merudi Baram Regata 2026 Peace, Unity, Progress.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Radio Kenya Miri F.

Nak tiga tahu emong sana ke yang ngeliga ya pemong kejaya ngakini ka usai tali do kenya ya to ini puluh ayat to bulan 7 2026 pekuangan tahun 6. Ya kenya lama ikam ya biok pemong kejaya ka usai tali do kenya to ini ya biok dah udah metit dah tali do kenya bina pekuma ikam ya kejaya ngakini cin pukun telu telu jam ya tading lanya ne nadai nana kini lu ke pesek ke jam ya ke telu kejaya ka usai tali do kenya Miru FM ya ini mong dengar ini dengar mong sengan ake ya kambi kambi pekam ngelingai lu to ini kuma ikam ya ka pasan biok miri bina pekuma ikam ya ngelingai lu cin kedai ya telangusan bebin apa mong sanaki yang ngelingai luk cinta nak di pas menanjong oni sek da orang ngelingai luk cinna Pineng ngan Johor da udah ada ya tiga tahu mong sanake benikem tagat milek tali dia kenya jadi bake jadi ukuk ngempesalau kata tau tau ya kok pengalai kam sukat ngelingai lu cinna siaran radio pengalai kak luyak pian puluh lema puen tujuh FM bina pekam sukat ngelingai lu cinna pian puluh ayah puen kosong FM ngan dalam bina pai kam sukat ngelingai lu cinna RTM klik ya RTM klik cin pukul lema pabe pukul enam kata taup ya kam sukat download kidi kak telepon kam ya dalam bina pai on kado isi siaran atau per channel le sukat dekam ngelingai cinna tali cin RTM klik. Ya, kok pengalai pai kamu suka ngelingai lu cin pukul telu pabek pukul 6 kata taup ka Miru FM tali dio kenya ya cin live Facebook. Ya, lupa sat singgat tau cin pukul telu pabek pukul 6 kata taup. Tiga tahu ayo ban pagat nama kejaya, pagat milik, pagat nyukung ilu ke usia tali dia kenya ya. Harap ilu undena on salau dalam inu pepuyan lu kata tahu tahu ini, kata silap tahu ini, kata mado tahu ini. Ya. Ini mong dengar kem sana ke lah, ke mutu kem lah. Ya harap ilu undena on salau tiga tuak lah. Dan tahu kenam ini tahu rehat atau tahu cuti kumai kem ya bercuti tahun 6 ini. Ya nasa nak ke baca isi dengan awang dengan awang kumai lumong ya akik ke baca dengan awang kumai lumong kak dale miri kini ading ya ni saya dengan awang kak dale miri kini kata taup ini un bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena abe un hujan ini saya dengan awang ya kak dale miri ilu tepuk kenat saya dengan awang kak dale marudi Kak Dale Marudi, ketetap ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ini se dengan awang kak Dale Marudi, ilu tena dengan awang kak Dale Telangusan. Kak Dale Telangusan dengan awang ketetap ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ini se dengan awang ya kak Dale Telangusan. Ilu tena dengan awang kak Dale Belaga. Kak Dale Belaga sanake dengan awang ketetap ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ya ini saya dengan awang ya kelepak kusi kumailu cin marudi cin miri marudi telangusan bina apa kak Dale Belaga. Oni saya uko ya on hujan kak ca dua uko ini ya. Harap ilu nak isi awang lu kambi-kambi pilu on ya ada uko ya hujan on pa uko ya panah dalam bina apa pagat menawai lu apan jaga isi agat lo jaga si asat lo dalam puyan lo singgat-singgat tau. Ya ini saya dengar awang yang kenggin lepenggin kumailu cin jabatan meteorologi Malaysia.

sana ke ya ni matahari semakin menghampiri senja bandulun lah kata mado tau lah maksudnya kata mado tau mata tau pan ni mado mado ni kenda ya ini apa yang terjadi dalam ca tau tau ini ini apa jadi dalam ca utung-utung minggu ini ya haki harap apa nak tetap ilu ni nak ca awang untuk kimat lu kembali tenang untuk kimat lu kembali naik semangat naik menyangan lah nah dalam apa ini ilu pasat dalam ca tau ini bina apa ca minggu ini ya harap ilu on semangat ulek ngeliwat on kelok petangan ilu lok dalam ilu pasat tahu-tahu lu singgat tahu ya. Saya nak ya antek kembi-kembi lu ke Pojaya pabe pukul 6 kata tahu ya. Ake pasal lu ngan belian nak tading lan ini dalam kumai kemung ya ngelingah dau tali de kenyang.

Ya no mong ya no komen dengar komen teka ngam tu ini mong suyak tu yang sangat nakik yang ngelinga ada lu kejaya ke usia tali dia kenyata ini ya ta nak ini 25 minit lapa cin pukun lemah kata tahu perlu pemong kejaya ke usia tali dia kenyang ngak ini dia jeledik pabek pukun 6 kata tahu na. Dalam bina pakai kekusil lah, cak dengar buat, cak dengar pasentuk ya telu umak. Telu umak ya tutung dalam cak kebakaran ke Labuan ya, nyap dah ya telu umak. Ya separah kekal, mo salai tutung dalam cak kebakaran ke Amin Kak Dale Skim Penempatan Masyarakat Pelarian SPMP ke Labuan, nyap dah. Ya, ini saya dengar tutung kat dalam Labuan tapi dalam bina apa bio ni saya penuh sapatai ataupun penuh sa suat ya jadi dalam penuh sa tutung ina da umak raya tutung on telu de umak tutung tapi dalam bina apa mong kelunan dek kena selamat mong kelunan ya mukok dalam Amin apa sempat datanya selamat usah ada dalam walaupun Amin dan Natai mo'o tutung mo'o salai ku'un lutan ya makan atau apa ya uman Amin Amin pabek tutung ko kata salai na. Dalam bina pasal nakik akik kisit nak isik mesej set naik ke usia tali dia kenyak ya ni onca mesej mading ya akik nak kini nana mesej set naik cin mesej dan cin suling agang ya selamat tahu DJ selamat petegok ke usia tali dia kenyak sepertinya kita pernah ketemu di Mubes Temengang Iwan di Desa Barteras Baru Indonesia. Hello hello suling agang ya ya ya ya tina untak ketai menok untak ketai tegok Mubes Temengang Iwan ya, dari pasar dekat Teras Baru bek maju ini dai ya ket tina selamat pemungke jai selamat petegok kuma ikut suling agang ya ya selamat ketemu di tali dia kenyak Miru FM ya tiga tawai ben lepek nak mesej kuma kumai lu ke usia tali dia kenyata ini. Dalam bina apa ke kekusil aca dengar pasal tu ke ini dengar pasal sambutan hari Sarawak ada pasal tapi majuk lah ya ini on dua ibu lemah atau berdira ibu Pertiwi atau Pabidira Sarawak memeriahkanlah sambutan Hari Sarawak ida pasat ka Satok. Ya ada ida lepak ageh atau pa ida lepak nak dalam kiok-kiok 2000 lemah atau bendera Ibu Pertiwi ngan dalam bina apa ida pasat un kura-kura isi puyan aktiviti kuban senam ropik ngan kayuhan dalam pengecok lemah puen 2 kilometer yang ya akan disertai oleh ca atau peserta atau peca atau kelunan kado ya tai dengan puyan berbasikal ini kak dale Satok ya. Dalam bina apa puyan ini ya tak ca puyan ya tiga uban sukat mepeng kelunan kado ya bina apa sukat menawai ilu tentang sambutan Hari Sarawak ya ilu kelo ramai abek majok inilah ya dalam minggu mading ini ilu ke ngeramai atau ilu ke nyambut Hari Sarawak ini natau bio ilu ke Sarawak ini. Ya sana ke dalam bina pakai kepada ca tips atau peca info tiga kumai lumong ya masa takat atau pemasat pengalai ku esek lumasat nah jogging atau pe brisk walk dalam masa selama 20 pabe 30 minit dalam catau abeknya tiga untuk kesehatan atau pe pengagat usah lu tua tapi dalam bina apa ya sukat mepo mengurangkan tekanan ngan ya sukat mepo iluti utak iluti minda lu segar nga petangan atau menyegarkan balik fikiran-fikiran minda ilu ini ya. Ini cak kebaikan dalam ilu masa takat atau dalam ilu masa ku isi ilu masa kita ke rumah Amin bila pilu te masa kat likut Amin dalam lu puyan asat lu sehingga tau apa dalam lu keluk parking lu boleh parking cok ke tepalai apa lu lu sukat masa ke kedai ukut lu na ini pecah sukat ti lu masa sehingga tau dalam lu kesebokan lu
lu singgah-singgah tau lu pala awang lu masat binisik pun jadi lu padala ini pa dikira menggerakkan lu ngalah usaha lu nah cin oi lu madung makan tuak singgah tau. Ya ini cek sa info pas untuk berjalan kaki atau pemasa takat ini tiga dalam lepasat dahulu dan bina apa suka mempoi lu mengurangkan tekanan dan menyegarkan minda ilu. Ya sanake ya dalam 30 minit lalu pejaya ke usia tali dia kenyah sanake ayan te kembi-kembi ya lepas ini ake ke pasal loi kemelangan belian lepas ini belian naik kengin cina ambun lenjau ya masat mit

0: Bintang T.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.

Ya, aku minta kamu sana ke ya, ngelingat lah tali dia kenyak kini ya, tiga tahu ya, lo pemung kejahit ke usai, tali dia kenyak, mabek pukun, ini na pukun, telup lo ya, minit lapacin pukun lemah, ilo lo kejahit, pabek pukun 6, kata tahu ini.

Yang dalam bina pasal nakil ke kusil aca dengar pasal tu ke mempunyai perintah Sarawak yang kemula yakti nading ca projek rintis mula padai perennial. Ini ada ketika daro ngan matu ida mula padai ini ngan pakai teknologi mading. Ini apa na padai yang ida mula ina at sukat ken ida majau atau pengeluaran hasil pabek lemah uman. Ya, ini seca teknologi mading pasal tu mula pada ya ke perintah Sarawak bakal ti uji kaji atau pada ti ujian pasal tu mula pada perennial. Ini ada ke pasal ke darongan matu. Ya, tiap yang tiga ca rintisan yang tiga kuma dale lu Sarawak ni ca dengan ni petiga pakai mengembaulah sektor ekonomi kuma ilu ke dale Sarawak ini.

Dan dalam bina pasal nak ke kekusila, saya dengar pasal tu ke program nak dah, ya ada ke pasal puluh pian terbulan tujuh ini, puluh pian terbulan tujuh 2026, ini pekuat dengan tau minggu nembam. Ida kati ini program nak dah ini ke the only market, ke tingkat telu, ke perpustakaan Riam Teknologi. Ya ada ke pasal program nak dah ini, cin pukun pian tading bam, pabik pukun ca lapa belua tau. Ya puyan nak dah ini nina ca gayang pekuat cin unit perubatan transfusi dan tabung darah hospital Mirik. Ya ini ca puyan cin Kementerian Kesehatan Malaysia Hospital Mirik. Ya kumai kem ya kalau nak ya kalau tengiak nak apa ataupun pernah tena ataupun kalau abek pernah nak celiwe pertama kali tena dah ini kem kalau te pekiak tena ikam suka tai ka uko ya lepake badak na adai dai dalam binapa menawai ke mapan bagat untuk luruk ya cukup uman ya cukup ya, ni sap sungai cukup dia penusa ngo petiga na kena ikut na da ikut sendiri penar isi usaha ngo ading sukat kabe ya yang penting lah nah cukup luruk ya cukup luruk tiga cukup uman ya cukup ni sap sungai nah ukat ni kok tengiak ngende tenak da ini ka program ya ke pasat tading bam nembam ka di only market tingkat telu perpustakaan Riam Teknologi Mirik.

0: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di RTM.
1: Dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

Ya, sekarang ke ya lo pemong kejaya ke usai tali do kenyang ngakini di jelenek ya lo pasal lo ikam babek pukul 6 kata tahup na. Ante kembi-kembi ya kurang cin na. Puluk lima minit lai lo pasal lo ke usai tali do kenyang. Ya, lo kumai kem ya. Kalau nak mesej baik kem lo sukar nak kidi ya dalam masa atau dalam awang ya. Kedit inilah ay lo madung ke usai tali do kenyang kini. Ya, nomong dengar sana ke ya lo pemong kejaya harap ikam undan na on salau ya. Kumau wek-wek sekan-sekan ya ke dapun kena ino jauh kam kata tahap ini ya empalai melu mungkin datala amna ujau tunggu bih kalikut amin bina pa ujau tunggu bih ke banit dah. Ya ada unti ujau yang macam ujau cak tunggu bi kata tahu apa ini. Aku mau amai buat buat apa ya tekat tamu tapi tahu ujau apa atau ini ya. Harap ikam on salah on dena on selamat lah dalam ini no. Ya puyan kam kata tahu kata yang madu tahu ini. Bina pamonga sangat nak kata tuyang-tuyang gig yang ngelingai lu dalam kereta dalam masa datang ulek cin ulek pegai ulek pegayang ya harap lu on ikam undana on tiga tuak kata asat kemulek kuma pemongan dia panak dia pengamin lu ngan tiga ya kami kami pegam tay harap lu on selamat ngan undana on pimpinan tu amai tu amai biok kumai lu mong dalam kami kami pekata asat lu. Dalam bina pasal nak kek ke kusila ca dengar pasal tu ke baram regata ya kan ada pasal tego 23 pabek 26 tu bulan 7 ini ya ada ke pasal ke Marudi Waterfront ya ni ngengin ca tema atau tajuk Peace, Unity dan Progress ya on telu alam atau ada empat tau ada pasat baram regata ini ya bemajuklah dalam minggu mading inilah ilu ke ngeramai baram regata 2026. On pale na bake-bake on pale mutu-mutu ake ya medangok tai dawa. Ya ne petiga ben lu apan lu kuat tai apan lu kuat asat lu tekan tenat isek puyan ne rang ramai ka bara mergata ka bara mergata ini ya. Ilu pusuka te pekua te cen miri ya pekua pulek la pan lecal asat lu te pabe ka marudi kina be pematang cok ya be pematang cok cina pasan biok miri kini. Ya kadok si puyan-puyan ada pasal tegok barang regata ini ya kata kadok lan program ataupun perisian ya pakai ngeramai atau pakai pasalau kelunan kadok ya tenat isi program atau ino puyan. Puyan bio baram regata 2026 ni kau baan oni se gerai-gerai jualan ya gerai-gerai makanan ya kau pengalai lah ya ilu kunan ni klo te nak isek puyan memang lu klo beli pengumuman ya dalam lau batak lu nak isek puyan kau baan pasa alut ya ada pasa tegok tau kedua dan bina apa tau tading malam pertama ina on pertandingan karaoke ya pertandingan ya dekati alamina ya kadok isek atun-atun program lah ya akan menat kulan kado menarik kulan kado untuk tenar isek program baram regata Uman 2026 ini. Ya ini lepaskan peluang ya ben ini jarang pedeti dalam unang pedeti ya. Jadi aku mailu isu kata tenah tenar isek tenua isek papuyan ya deti ke Marudi minggu ya mading ini.

Ana ini Akil Awang ini nak tiga tawai ku mai kemong ya lepak pemong kejaya ngak ini cin pukul telu tadi pabek pukul ini pukul lemah lemah puluh minit kini ya tiga tawai ku mai kemong sana ke ya ke Facebook Live Telidio Kenyah kini Akil nak nyak tawai ku mai kemong lepak nak mesej ku mai ke Dublin ke Baja Inik Afan Veron Ross Lawrence Ngau Maria Isabel Clarence Long binapa ngan Suling Agang kumai kemel pernak like na love kumake Richard Lingan Suling Agang Clarence Long Maria Isabel Anas Anastasia Lawrence Ngau Alexandra Anyi Walauta William Lian Zulkifli Abdullah Siska Paya, Enik Afan, Udip Potang, Sabrina Bai, Betty Ali, Dublin Kebaja, Induk Kenawit dengan binapa Cin Afian Mahyus. Pagat menak tiga tawai kumai kempa ya. Pemong kejaya ke live TikTok ke Cin Pukun Telu, pabe Pukun 6 kita tahu. Ikam lepak nyokong akek cin pukul telu ada ya nak tiga tawai kumai lu mong ikam mong sangat akek ya pagat nyokong akek ke usai tali dia kenya ya kenai lu ke petat cin usai tali dia kenya kini ya sangat akek painen ni lu pajai painen ni lu pesalau ke usai tali dia kenya tau ini ya kata tawap ini ayam payut tawai ilu ke peka tegol lah ilu kejai lah kat tau ke lembamnya na tau minggu ya akek lu ke pesalau ikam lembam ya dalam na awang ini na awang kuma DJ Eni Bungan ya DJ Eni Bungan lu ya dalam penusa ya ilo akek na salam takziah, salam condolence lah kuma mong keluarga besar DJ Eni Bungan ya dalam weknya lepak teduun nyap de ya harap Tuhan pambin ngemong ada panak dalam nubo penusa penusa ya ada hadapi dalam tahu-tahu ini na okay harap ilu on ida on dena on salau ngan kekuatan ya apa na cin amai biok kuma ida

Mea ka MCR kena tiga tahu ban lepak mepo ake ka konti dalam ake pasat gayang ge cin pukul telu pabe pukul 6 kata tahap ini. Ya pa ka pukul 6 ini na ilu ke ngelinga cin YFM imban Kuching. Petegol ai lu ka tau kelembam ka frekuensi ya kuat ka jam ya kuat ya sengana ke ka bina pa ake ke ake lenek petegol a tau kelembam ma. Ya ente arap ilu on bangan tu lah pekerjaya dengan nakik ke usia tali dia kenya. Bye-bye dengan nakik. Ya, kena nakik pelekat ilu cin, petat ilu cin tali dia kenya ke tetap ini. Akik ke pasalau ilu dengan belian ya bayak lana ini. Ini belian bayak lana naik cin Rosiana Urai. Ya, lagu cin Rosiana Urai, Telang Usan.

0: さらなる前すなり YFM。
1: Tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: nak memaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Sambut meh salam ngau pesan aku. Selamat lemai serta selamat bertemu berawak sada lemai. Lemai tu peninga. Lemai hari 6, 18 hari bulan 7, 2026. Nama berita kita. Tak lemai tu peninga ngarak ke sama bela lantang serta gerai magang sarito ne terjapan di bandaraya Kuching yang bisi hujan dah lama tadi mohak kengali hari tu jadi ngarap ke bandu kita bakal ke lemai tu ngarap ke hari mana ngarap ke hari nyangkung meh pengawak ke dekat di atur tau ke di kerja kita bakal ke sarito lebih lagi mohak ke lemai tu peninga ya. Jadi nuju kita ya ke benung mindah jam ke dia tu ngarap ke sama nyaga penglikun di rimpu ngarap ke na berumat baban meh maya babaik ke perengka pengangkut neh asal meh kita datai ngau selamat bando ya ke dituju kita bakal ke lemai tu peninga ya. Jadi sekali lagi ngelalu ke kita semua begulai ngau kami ba YFM ba awak sada lemai nak ngira dini dua kita lemai tu peninga bayak kena jauh tau ke semak di menua Sarawak itu atau ke kita ya ke mending ke kami jauh di menua Tasik ya ngena radio online tau ke RTM klik ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita lemai tu peninga ya. Lalu nuju kita nyangkanya benung di rumah kini dia wajak nyangkanya benung nyedia ke pemakai diri si bilik kini lemai tu selamat mending ke kami ba YFM ya. Jadi tusun program kita ungkup ya ke lemai tu peninga ada berubah ba jam ke terubah tu udah tu lagi dia kita deka begul lain ngau pengelola program kami hari Kapit dekat mendiang ke berita hari Kapit ber hello Y Kapit udahnya dia nuaku macam pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian magak kita ulih WhatsApp ngagai nombor konti kami ber nombor telefon 013-862-8422 lalu ber jam kita kedua tu lagi pukul 7:30 lemai dia nu kami nabur ke berita lemai ya hari konti YFM Iban di Kuching kepedudi pukul 8 malam tu lagi peninga dia kita dekat begulai ngau anti min ba program mana meet out hari tu kita dekat mendiang ke tanduk ya bekerja meh tu sum program kita ungkup ya ke lemai tu ba awak sada lemai jadi lemai tu peninga kita begulai ngaku Merda Johnny tak ke mail nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Tu lagu kedibai Suzy Lin Glow. Hujan keganti air mataku. YFM segulai sejalai.

0: Hujan keganti air mataku. Lagu kedibai Suzilin Glow Peninga udah merenang kita ba awak sadar lemai. Jadi dia tu kita terus bergulai ngau pengelola program kami Menti Sigih ba Hello Y Kapit Menti.
1: Okey, mari selamat bertemu baru hari aku hari Kapit ke sekali itu. Jadi ya peninga manyuh kalai ke sekali itu aku berasai bertuah terbegati laban kita dekat Ngeranau. Sikut temuai kita ke dekat baik kita ianya pegawai hari upis bertanam bagi menua kita di Kapit ianya Encik Wi Poh Leong ke begulain kita berkau ngau siti program ke dekat dia tu bagi menua kita di Kapit dalam kanang bulan 8 ke dekat datai ianya program Kapit Agrofest 2026. Jadi terima kasih tuan laban uliah yang limpang kawak nuan ngagai kita ke sekali tu. Jadi ngamik kena masa awak atau kejam kita awak ke nuan terus berkongsi ngau peninggal mayuah ke maya ngau menggak dini program Kapit Agrofest dia tu.
2: Okey, terima kasih DJ Menti laban udah memberi peluang kami untuk promo program Kapit Agrofest tahun 2026 tu. Nyalah program Kapit Agrofest tu akan digagak pada 14 hingga 16 Ogos tahun 2026 Baalai Kapit Town Square.
1: Au 14 ngagai 16 au. Jadi tok tuan nanti nak salah dengan aku bagi menua kita di Kapit hanya program Agrofest tu hanya kali ke 5 bagi menua kita di Sarawak betul nak?
2: Betul. Agrofest Kapit tu lah antara program ketiga gak upis bertanam bertopik Sarawak bagi kita di Kapit program tu kira lokasi kelima ya diatur ngau tema Kapit Agrofest ianya innovating agriculture for food security.
1: Aunya ya peringat mayu ramai jako Agrofest kita ke tahun tu. Jadi tok tuan laban pengawak tu dia tu dalam kanang 3 hari tentu ya mayu program tau ke aktiviti ke bisi dia tu dalam kanang 3 hari awak ke nuan tuan berkongsi ngau peringat mayu sekedar hari program ngau ngelansak angkat peninggal mayu aktiviti ke bisa diatur maya Kapit Agrofest.
2: Okey DJ, so aktiviti ke bisa maya Kapit Agrofest tu bakal ba Agrofest di bahagian bukai maya Kapit Agrofest tu bisa pameran hari upis perintah syarikat swasta bakal sidak racun sum hari perikanan, sektor perikanan lah, ternakan, ngau mayu lagi ke bukai. Pia megak bisik bak Kapit Kitchen berjual utai pemakai. So, program berlangsung ke 3 hari pada keterubahnya pada 14 Ogosnya kita paginya kita bisik taklimat agronomi tanaman dabai untuk ya ke khusus untuk orang Kapit. Laban kita ibak Kapit tu sikit terkenal atau popular ngau buah dabai tu. Okey. Ianya bersambung baru kita bisi talimat pembangunan tanaman getah. Ngau udahnya kita bisi demonstrasi sos nanas bercili. So siapa kebala-bala kak belajar sos nanas bercili tu tau kita untuk belajar. Okay, untuk sesi sebenarnya ngalih harinya kita bisa satu sesi perkongsian ilmu untuk pemprosesan bekasam ikan. So itu akan diberi oleh psikok usahawan air industri asas tani kita dari daerah Bukit Mabong. So untuk slot ngalih harinya kita bisa pemenang untuk short game lah bagi sesi pagi. Udahnya bak tengah hari kita bisa demonstrasi pemberihan ikan air tawar. So okay, laban kita bak Kapit to terkenal ngau empurau semar kali to kita baik sitik demonstrasi pemberihan ikan air tawar untuk orang Kapit. Udahnya kita sambung ngau taklimat anti rabies daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina Bahagian Kapit lah. So untuk sesi kelemainya kita bisa gak pertandingan tua paling nyamai. Bak malam lagi kita bisi pengisian pertandingan pakaian berhias kanak-kanak bertemakan pertanian untuk miak dari umur 12 tahun ke bawah. Pihak menggak cabutan petuah bagi kanak-kanak, dan kita bisi saringan The Voice Kapit untuk malamnya. Okay, untuk hari kedua kita bisi pertandingan mewana kanak-kanak pada pagi 9:30, dari jam 9:30 sampai ke 10:30 kita bisi taklimat pembangunan tanaman lada yang diberi oleh MPB Malaysian Paper Board. Dan slot ke seterusnya 10:30 ke 11:30 kita bisi demonstrasi pemprosesan keropok leko ikan tilapia. Ya, ke seterusnya adalah taklimat pembangunan perikanan darat. Udahnya kita sambung tengah harinya kita bisi taklimat Hari Sarawak Digital Economy Corporation SDEC untuk ni ke Internet of Things pemansang pertanian tu lah. Okay. Pemuju untuk orang kekak menanam menggunakan Internet of Things. Tok mana tu? Untuk orang kira ke petani lah. Nanti mereka bertanam dan memantau hari handphone kita. So yang seterusnya kita bisi taklimat penggunaan baja organik ngau demonstrasi solusi pengurusan racun rumpai. Okay. Untuk malam ke hari kedua kita bisi pengisian persembahan artis tempatan. Okay. Kita ngau sikok artis tempatan untuk malamnya. Udahnya kita bisi gak pertandingan The Voice Kapit untuk final. Right. So kita bisi gak cabutan bertuah pada malam pertama dan malam kedua sepanjang Kapit Agrofesto. Okay. Untuk hari ketiga ianya hari penangguhan Kapit Agrofesto, kita bisa enggak cabutan bertuah Grand Prize tang udah nya akan disempurnakan oleh YB ke di jemput lah di kengau kita. So majlis kita bermula jam 10:30 hari ketibaan jemputan tetamu kehormat ngau tip-tip ketua hormat lah. Udahnya kita bisik ucapan haluan daripada pengarah kita, pengarah opis bertanam Sarawak. Udahnya disambung oleh yang berucapan hari yang berhormat Datuk Sri Alexander lah, merangkap Menteri Kerja Raya Malaysia ianya ahli Parlimen P215 Kapit. Seudahnya kira kelasnya ucapan penangguhan oleh yang berhormat Datuk Sri Dr. Suen Rundi anak utom merangkap Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak. So cabutan petuah kita akan dingangak maya seudah perasmian tu.
1: Au mayu program ke diatur dalam kandang 3 hari tentu ya ngerancak kaget ngerami kaget program ke bisa diatur ni tuan nanti kita medana. Okey, udahnya tuan ngambil ke bala mayu nemu kini siapa temuai ke di pasar ke bisa datai di kangau kita lebuh maya tu ke nguluk program kita sebuat maya telah.
2: Okey, temui ke di pasar bisik datai berjadi Kapit Agrofest Maya Tau Ilak ianya Datuk Sri Dr. Sri yang berhormat Datuk Sri Dr. Steven Rundi anak utom Menteri Keterjaminan Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak dan ngau yang berhormat Datuk Sri Alexander Nantalingi Menteri Kerja Raya Malaysia merangkap ahli parlimen Kapit ahli parlimen Kapit lah. Ngau semua bala-bala adun bak Kapit tu.
1: Au lalu ke perudi tuan laban aku ninga cukup terang cukup nana utai ke dikongsikan wan bakau ngapo program agropest di bagi menua kita di kapit nama kini pengharap ati nuan lebih agi angkaya bala peninga mayuah mensia mayuah ke bagi menua kita di kapit awak ke sama datai sampai kini nguluk program ke bisa diatur kita sebuah tau jako ke perudi ngau pesan nuan agai bala di kapit tuan.
2: Okay, thank you TJ. Jakob penundik lah. Harap semua kita kapit sampai datai maya kapit Agrofest tu ilak. Sepemanjai 3 hari program tu bisik cabutan bertuah taukah tiket bernasib. Price maya nya ilak mana-mana magang nya alai bala kapit nya bala sorry nya alai bala kita di kapit anang lepas peluang tu pihak maga bala ari menua bukai tau datai nemuai ke kapit maya to maga ni nemu bisik nasib price pulai ari kapit. Okey, pihak penga kita bisik pangau pemerintah penyanyi Iban popular ia ke merindang malam 14 ngau 15 Ogos.
1: Okey, terima kasih besai ngagai nuan-tuan ianya Encik Wi Poh Leong pegawai pertanian bahagian Kapit kau dah berkongsi ngau kita pendengar mayuh bekau ngau program agro pes bagi menua kita di Kapit bertahun 2026 kita ngarap ke program ke dia tu muju serta megang nerima sambut kecukupan hari menua kita di Kapit nya ajak ke sekali tu pulai baru ngagai DJ di Konti. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Menti Sigi sudah berkongsi dengan kita sekadar pengawak ke Bisidia tu tungak ke Kapit Peninga ba hello wai Kapit baka ke lemai tu ba awak sada lemainya dia sudah lepas tu lagi dia aku deka maca pesan berat ya ke Bisidia anjung kita ngagai email ngau WhatsApp di Konti YFM Iban di Kuching.
3: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu ke di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi pesan ke terubah tu peningau, pesan pemati tu datai ari Frankie Jemat, madah ke pemati Apaya, Jemat anak Manggi, Jemat anak Manggi, udah nadai kena 18 hari bulan 7, 2026, bak pusat jantung Sarawak Kota Samarahan. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan, ya kediau di Kuching, Sebuyau, Kota Samarahan, Sri Aman, Miri, Bintulu serta kabang belayan, ya Kenglala, Jemat Anak Manggi ya, Jemat Anak Manggi. Jadi Jemat Anak Manggi itu dekat di Sengai Babala Mayuah kena hari 1 20 hari bulan 7 2026 di rumah Kincin Sungga IA Jalai Lingga Sri Aman, lalu dekat di kubur Bak Pendam Kristian Bukit Balau kena pagi hari 2 21 hari bulan 7 2026 ya. Penarang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Mr. Frankie Jemat bernomor 013-838-4339 ya, nanduk nomornya baru 013-838-4339. Sekali lagi nanduk pesan untuk peningah. Jadi pesan pemati itu datai ari Frankie Jemat, madah ke pemati apa ya, Jemat Anak Manggi, Jemat Anak Manggi, udah nadai kena 18 hari bulan 7 2026 bak pusat jantung Sarawak Kota Samarahan. Pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan ikediau di Kuching, Sebuyau, Kota Samarahan, Sri Aman, Miri, Bintulu serta kabang belayan ikebukai ia kenglala Jemat Anak Manggi ya. Jadi Jemat Anak Manggi itu dekat di Sengai Babala Mayuah kena 20 hari bulan 7 2026, ianya kena hari 1 di rumah Kicin Sungga IA Jalai Lingga Sri Aman, lalu dekat di kubur Bak Pendam Kristian Bukit Balau kena pagi 21 hari bulan 7 2026, ianya kena hari 2 ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus dengan kai Mr. Frankie Jemat bernomor 013-838-4339. Pesan kedua tu peninga, pesan berat tau ke pesan pemati tu datai ari Ajik Anak Ngicek. Pesan pemati tu datai ari Ajik Anak Ngicek tau ke Inai Banyan, tau ke Inai Banyan, madah ke pemati anak ya, Banyan Anak Unjeh, Banyan Anak Unjeh, udah nadai kena 17 hari bulan 7 2026, ianya kena hari 5 baru meh Jangan Nangegung Ulu Senulau Budu Kerian Seratu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah Bilun Villa 2, rumah Dixon Uang Besi, rumah Geraman Uang Limat, rumah Dajing Kudu Baru, rumah Lindung Kudu Atas, rumah Tawi Sungai Galeh, rumah Ayu Sungai Galeh Atas, rumah Nyuek Nanga Maras, rumah Beti Sup Ruban, rumah Sang Nangadara, rumah Bantin Sungai Payang Laya Betung, rumah Senawun Impit Ulu, rumah Jimbai Impit Ili, rumah Spencer Temudu, rumah Mon Tabau, rumah Rosita Nangabudu, rumah Matthias Nsawa, rumah Cambai Sungai Bunut, rumah Joan Sungai Kabo, rumah Jimmy Nanga Inggu, rumah Jim Nanga Senulau, rumah John Banyin Tanjung Bangkit, rumah Edward Ulu Senulau serta kawan belayan kebukai kenalah dirintai ke itu banyaknya jauh tau ke Semak. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Jangan Nanga Gung Ulu Senulau Budu krian seratuk ya, laban banyan ane unjeh. Banyan ane unjeh udah nadai kena 17 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Maiwah kena 19 hari bulan 7 2026, ianya kena malam hari Minggu, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 20 hari bulan 7 2026 ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai McDonald Seman anak unjah bernama kusung 1 kusung 774-8027 tau ke Ajik anak ngicek 013-758-2149 ya. Kunando pesan tu baru peninga pesan berat tau ke pesan pemati tu datai hari Ajik anak ngicek tau ke Indai Banyan, tau ke Indai Banyan, madah ke pemati anak ya, Banyan anak unjeh, Banyan anak unjeh, udah nadai kena hari 5, 17 hari bulan 7, 2026, berumah jangan nangagung ulu senulau, buduk krian seratuk. Pesan tu dituju ke ngagai rumah Bilun, Villa 2, rumah Dixon, Uang Besi, rumah Geraman, Uang Limat, rumah Dajing, Kudu Baru, rumah Lindung, Kudu Atas, rumah Tawi, Sungai Galeh, rumah Ayu, Sungai Galeh Atas, rumah Nyuek, Nangamaras, rumah Beti, Subruban, rumah Sang, Nangadara, rumah Bantin, Sungai Kepayang, Layar Betung, rumah Senawun, Impit Ulu, rumah Jimbai, Impit Ilik, rumah Spencer Temuduk, rumah Mon Tabau, rumah Rosita Nangabuduk, rumah Matthias Nsawak, rumah Cambai, Sungai Bunut, rumah Jauh, rumah Juan, Sungai Kabo, rumah Jimmy Nanga Inggu, rumah Jim Nanga Senulau, rumah John Banying Tanjung Bangkit, rumah Edward Ulu Senulau, ngau kapal melayan yang kebukai, ya kena lah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah jangan Nanga Guang Ulu Senulau Buduk Krian Seratuk ya, laban Banyan Ane Unjeh, Banyan Ane Unjeh udah nadai kena 17 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Maiwah kena malam 19 hari bulan 7 2026, ianya kena malam hari Minggu, lalu dekat di Kubur kena hari 1 ya 20 hari bulan 7 2026. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai McDonald Seman anak unjah bernama kusung 1 kusung 774 8027 tau ke Ajik anak ngicek 013-758-2149 ya. Lalu pesan tinangkan ketuk, pesan ketiga, pesan kata sulit lalu muain terbalu ni yang indah ya, berawang anak yampi. Jadi pengawak tu dekat diatur baru empati ulu jih kenawit kena 24 hari bulan 7 2026, lemai hari 5 nguan ulit, lalu 25 hari bulan 7 2026 pagi hari 6 dekat ngetas ulit ya, kena pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 pagi ngetas ulit lalu muain terbalu. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelayan kedia babatang ait jih Pedai Tueh Bawan Mapai Poi Skuau Oyak Pakuh Bunau Bekikik Sebidang Lambil Rumah Ladi Ngemeh Rumah Moses Pantau Pitek Rumah Lau Rantau Pitek Rumah Teresa Naman Sungai Menyan Ngau Kabar Melayan Yang Kebukai Kenalah Dirintai Ke Dituk ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Siba Anak Bana bernumor 010-978-5798 tau ke Jali Anak Bana 019-674-5631. Aku nak pesan tu baru. Pesan kata sulit lalu muain terbalu ni yang indai sidak yato ianya berawang anak yampi ni yang berawang anak yampi kena 24 hari bulan 7 2026 lemai hari 5 nguan ulit lalu pagi hari 6 25 hari bulan 7 2026 hari pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 pagi ngetas ulit lalu muain terbalu ya. Jadi pengawak tu dekat dia atur berumah empati ulu jih kenawit. Pesan tu peninga dituju ke ngakai kepemelayan ekedia babatang ait jih pedai tueh bawan mapai pui skuau oyak pakuah bunau bekikik sebindang, lambil, rumah ladi ngemeh, rumah Moses pantau pitek, rumah lau rantau pitek, rumah Teresa Naman, sungai Menyan, ngau kaban belayan ia kebuka ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai si Bana Bana, banumur kusung 10978 5798 tau ke jali anak Bana 0196745631.

0: dengarkan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan ya kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Agi nampun pesan kita ke lemai tu peninga bahawa awak sadar lemai. Jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan pemati tu datai hari lijai anak muari tau ke inai sagai madah ke laki ya. Sintan anak intap, sintan anak itap. Udah nadai kena 16 hari bulan 7 2026. Jadi sintan anak itap tu dekat di intu baru meh telanjan lempawung spek betung. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua kabar belayan ikedia babatan spek batan layau ulus kereng rumah Adam Pui Kenawit serta kabar belayan ikebukai ia kenalah dirintai ke dituk magang ya. Jadi sintan anak itap tu sintan anak intap tu dekat di sengai pebala maiwah kena 18 hari bulan 7 2026 ianya lemai tu atau ke malam tu lalu dekat dikubur kena pagi 19 hari bulan 7 2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai lijai anak muari tau ke bini ni yang tumpu bernumor 013-829-8650 tau ke sagai anak sintan tau ke anak ni yang tu 011-298-3527 ya. Aku nanduk baru nombor telefonnya tadi peninga lijai anak muari tau ke bini ni yang bernumor 013-829-8650 tau ke sagai anak sintan anak ni yang bernumor 011-298-3527 ya. Aku nanduk isi pesan. Aku nanduk pesan tu baru. Pesan pemati itu datang hari Lijayana Muari tau ke inai sagai madah ke laki ya sintan anak itap sintan anak itap udah nadai kena 16 hari bulan 7 2026. Jadi ya tu dekat di intu bebala mayuah kena malam tu malam 18 hari bulan 7 2026 baru meh telanjan lempawung spek betung. Jadi lalu dekat dikubur kena pagi 19 hari bulan 7 2026 ya. Pesan tu peninga dituju ke ngagai kabar belayan kedia babatan spek batan layau ulus kereng rumah Adam Pui Kenawit ngau semua kabar belayan yang kebukai kanalah dirintai ke dituk magang ya. Penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai lijai anak muari tau ke bini ni yang tumpu bernumor 013-829-8650 tau ke sagai anak

anak ningkan serta sidak menyadik ya. Madah ke ningkan anak pasar, ningkan anak pasar tau ke apai ludin, tau ke apai ludin. Udah nadai kena hari 5, 17 ribulan 7, 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah Barumah Bantan Sungai Langit Layar Betung kena hari Minggu 19 hari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 20 hari bulan 7 2026, Pendam Linggu Sungai Langit ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta ke pembelayan di rumah Bantin Sungai Kepayang, rumah Thomas Pelikui, rumah Alin Begumbang, rumah Kecendai Jaluh, rumah Mendit Penum, rumah Thomas Unggut Lubuk Kelampu, rumah Guang Miruh, rumah Garan Ulu Gerenjang, rumah Sang Nangadara Batan Layal, Batan Spek Serudit A, Serudit B, Batan Paku, rumah Keni Tekalung Kerangan, kemembelayan di Payes Kerang, Tanjung Sekerang Suri Baruh Debek, rumah Limbang Dayuk, rumah Menyimbang Sungai Ridan, rumah Daniel Menyalin Baru Sari Serikai, 5 buah Kerangan Balai Ringin, Kucing Sibu Miri Bintulu serta kepembelayan Kebukai ia kenglala ningkan anak pasar ya, ningkan anak pasar. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai boy bernama Kusung 111 917 8684 ya. Aku nak tahu pesan tu baru peninggal. Pesan pemati itu datang hari Sibu ane jinau ngau boy Jos ane ningkan serta sedang menyadi madah ke ningkan ane pasar, ningkan ane pasar tau ke apai ludin, tau ke apai ludin udah nadai kena 17 ribulan 7 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh Barumah Bantan Sungai Langit Layar Betung kena hari Minggu 19 ribulan 7 2026, serta dekat di kubur kena pagi hari 1 20 ribulan 7 2026, Pendam Linggu Sungai Langit ya. Pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kepembelayan kediau di rumah Bantin Sungai Kepayang, rumah Thomas Pelikui, rumah Alin Begumbang, rumah Kecendai Jaluh, rumah Mendit Penum, rumah Thomas Unggut Lubuk Kelampu, rumah Guang Miruh, rumah Garan Ulu Gerenjang, rumah Sang Nangadara, Batan Layar, Batan Spek, Serudit A Ngau B, Batan Paku, rumah Keni, Tekalung Kerangan, kepembelayan di Payes Kerang, Tanjung Sekerang, Suri Baruh Debek, rumah Limbang Dayuk, rumah Menyimbang Sungai Ridan, rumah Daniel Menyalin Baru, Sari Serikai, 5 buah Kerangan Balai Ringin, Kucing Sibu Miri Bintulu serta magak kepembelayan Kebukai, ia ke nalah dirintai ke ditu, ia ke ngelala ningkan anak pasak, ningkan anak pasak, semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai boy bernomor telefon 011 917 8684 ya. Ikannya tadi sekedar pesan ia ke bisik terima kami ber-email ngam mega WhatsApp YFM Iban ke lemai tu peninggal kita iba perindang dulu ngau lagu kedibai William Aweng Terperasa. Dan lepas tu lagi nampung baru pesan ia ke bisik terima kami ke lemai tu ber YFM.

0: World Cup 2026 1997-2026 hari Minggu, main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA, pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu serta Jaku English bak TV OK. 20 hari bulan 7 2026, hari 1, final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: Podcaster. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan kita ke sekali itu, pesan pemati itu datang hari ingkai anak sidum serta sida menyadi madah ke pemati apai sida ianya sidum anak ugap, sidum anak ugap udah nadai kena hari 5-17 hari bulan 7-2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena hari Minggu 19 hari bulan 7-2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1-20 hari bulan 7-2026 ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua rumah ke sama semakai Maya Rabat ianya rumah Jamping nanga atui rumah Koi Cuan, Mungguk Siruak, Rumah Mawal, Lubuk Riba, Rumah Nyalang, Lubuk Impit, Rumah Michael Nanga Risau, Rumah Bukai Kedipadah, Rumah Duleh Nanga Luau, Rumah Dara Ramias Ulu Luau, Rumah Desmond Sungan, Kemidan Jaya, Rumah Berangin, Kemidan Asau, Rumah Majeng, Ukil, Rumah Manggi, Sungai Tapeng, Sungai Kabang Pak Berumah, Rumah Ram Juta, Belawang, Pemagak Kemelayan di Batang Awik, Batang Kerian, Batang Kabo, Batang Seblek serta Kemelayan yang kebukai kenala dirintai ke Dituk ia kenglala Sidum Anak Ugap, ia kenglala Sidum Anak Ugap ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Jimbat Lubuk Ijo Awik Seratuak ya. Jadi aku nandu pesan tu baru peninggal. Pesan pemati itu datai hari ingkai anak sidum serta sida menyadi madah ke pemati apai sida ya ianya sidum anak ugap udah nadai kena hari 5-17 hari bulan 7-2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu 19 hari bulan 7-2026 serta dekat di Anjung kena pagi hari 1-20 hari bulan 7-2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai semua rumah ke sama semakai Maya Rabat ianya rumah Jamping Nanga Atui, rumah Oi Kui Cuan Mungguk Siru, Rumah Mawal, Lubuk Riba, Rumah Nyala, Lubuk Impit, Rumah Michael, Nanga Risau, Rumah Bukai Kedipadah, ianya Rumah Duleh, Nanga Luau, Rumah Dara, Ramias Ulu Luau, Rumah Desmond Sungan, Kemidan Jaya, Rumah Berangin, Kemidan Asa, Rumah Majang Ukil, Rumah Manggi, Sungai Tapeng, Sungai Kabang Pabar Rumah, Rumah Ram Juta, Belawang, Kemembelayan di Batang Awik, Batang Kerian, Batang Kabo, Ngau Batang Seblek, serta Kabang Belayan yang kebukai ya ke ndak boleh dirintai ke nama Dituk ya, ya ke ngelala Sidum Anak Ugap ya, Sidum Anak Ugap. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Jimbat Lubuk Ijo Awik Seratu. Okey, lu pesan tinangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai hari Suzan anak sama madah ke pemati Inai Sidak ya, ianya sama anak baji sama anak baji tau ke Inai Suzan, tau ke Inai Suzan udah nadai kena 17 hari bulan 7-2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan bayak kenyak jauh tau ke semak ya ke diau di nanga kabeh kapit miri kenawit ngau ke bukai kenalah dirintai ke Dituk. Jadi Inai sidaya tu tau ke sama anda baji tu, sama anda baji tau ke Inai Suzan tu dekat di Intu Ba 8i, Banumu 8i, Lorong Permai Timur 18, Sibu, lalu dekat di Intu kena malam hari 6 ianya malam tu 18 hari bulan 7-2026 serta dekat di Anjung kena ke Pagila tu 19 hari bulan 7-2026 Bapendam Aup Grateful Memorial Park ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Suzan tu peningah ngambil ke terang lagi 011 8 684-1983 tau ke Pusi 011-255-134-849 ya. Kunando pesan tu baru peninga pesan pemati tu datai ari Susan anak sama madah ke pemati Inai sidak ya sama anak baji sama anak baji tau ke Inai Susan tau ke Inai Susan udah nadai kena pagi 17/7/2026 jadi ya tu dekat di intu bebala mayuah kena malam hari 6/18/7/2026 ba nombor 8i Lorong Permai Timur 18,000 serta dekat dianjung ke pendam AWUP Grateful Memorial Park kena pagi 19/7/2026 ianya kena hari Minggu jadi pesan tu dituju ke ngagai kemampuan banyak kena jawah tau ke Semak ia ke Diau di Nanga Kabeh Kapit Miri Kenawit serta kemampuan ia ke Bukai ia ke ngelala sama anak baji tau ke Inai Susan tu ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Susan bernomor 011-684-1983 tahu ke Pusi 011-255-1-3-4-8-4 9 ya. Yang tadi peringat pesan ia ke sempat dibaca aku bahawa awak kita ke sekali itu pukul 7:30 lemai tu lagi peringat mai kita mending ke berita lemai ia ke di tabur terus Ari Konti YFM Iban di Kuching sebetul kita mending ke berita 7:30 tu lagi mai kita berperindang dulu ngau lagu ya kudah dipilih aku bakal ke lemai tu ba awak sada lemai tu lagu kedibai Liza Albert Belaking Y YFM 101.3 FM di Bandaraya Kuching.

Visi mimpi kanya di penanyi, tu meh peluan uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru, 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggeri no kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026 bertemu kita di Marudi.

0: World Cup 2026 19/7/2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026 hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
3: Sada lemah YFM.

0: Sejalai YFM.
1: Selamat lemai, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita lemai hari 6, 18 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Premier ngansak langkau undang-undang CCUS di Perumban ke. Engkalan baru pending seberai kampung Muhibah di Sadang Tembuk bulan baru tu ilang. Sarawak dekat negap ke pengawak pengangkut nengah projek strategik. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak ngarap ke langkau undang-undang tiba kawa ngau pengawak nguliah nguna ngau nyimpan karbon CCUS uliah di Rumban. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketuk berguna bendal dikena nentu ke Sarawak uliah berarti ke penguliah menua tu jadi hap nyimpan karbon bergenturung menua adap kita. Jam ke dia tu Sarawak ndang udah bisi undang-undang kediri berkawa ngau pengawak nyimpan karbon kelebih lagi berkawa ngau pengawak mindah ke karbon ari sitik menua ngagai sitik menua. Penanggung nada atur dikena nyaga pengawak mindah ke karbon ari menua luar ke Sarawak udah ngujung ke peluang meranak ke pukuk ngau pengawak nguliah ke penatai pemisik ke menua tu ndak uliah dikena ngau penuah. Sarawak bisik mayuah telaga minyak ti udah ditinggal ke serta uliah digagak jadi ke tempat ndo nyimpan karbon. Perkara tu bisik udah dibaik ngagai menteri besai kena ngerumban pengawak nyedia ke langkau undang-undang ke diguna. Ia mansut ke jakutuk bak gempuruk pengarang berita di daro kemari. Projek ngaga engkalan pending bak seberai kampung Muhibah dia tu nyau ka 90% tembu. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke laluas 10% ke bedau tembuknya semina mungkur pengawak ke ngagak sita penyangkai ngau tangga. Datuk Seri Nancy mansut ke Jakutuk ngagai penggeram berita udah ia ke ngabas projek ngagak engkalannya di Kuching pagi tadi. Projek tiba ungkus lebih RM600,000 berlabuh di pejalai ke dalam bulan 2 tu kemari lalu disadang oleh tembok bulan baru tu ila. Projeknya di pejalai ke upis penguasa sungai-sungai Sarawak LSS kena nganti engkala lama diruntuh kena 5 hari bulan 9 tahun 2023 subah. Upis pengintu pengelantang pendiau Mensia Mayuah JKM bisi nganjung pemesai sidak ngagai sebengkah tadika di Langkawi ngambil ke Mansia jakut tuduh pasal kes nangibuah ke nembiak tibalang rembai bak media rama bedau lama tu ke uda. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke pansiatnya berguna bendal dikena nuku ke utai kenyadi sebedau riput ke dianjung ngagai kot. Yang madah ke pemesai penyaga ari JKM nang bisik tanggung pengawak ke cukup berguna bak sitik-sitik kes di bisik kawa ngau nembiak mit laba riput ari sidak tu dekat digagak nyadi ke referen bak pecara dalam kot. Kedia tu kesnya agi dipansiak polis lalu tadikanya mega udah diasuh tutup sementara nyentuk ke pansiak tu ila udah tembu. Sekedak klip video tingayan ke nembiak mit anda dijaga ngau manah bak sebengkah tadika diriput ke balat dikerembai ke orang bak media rama. Tunyan kaum jakut tuduh timadah ke bala nembiak ditejuk ke tinduak ndak betilam bak lantai lalu sekedar arisidanya megak kalak dikunci dalam bilik agung. Perintah Sarawak meruan bebendal dekat ngelati ke pemansang sektor pengangkut ianya nengah sekedar projek strategik diulih nyawup negap ke agik perkara penyambung serta ngukuh ke sistem pengangkut. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke perkara tu nyerangkum pengawak tingangkat ke pemanah infrastruktur darat, tasiak ngau langit, setipa ngau plan besai pengangkut bersepadu Sarawak ti ditumbuh kena ngada ke sistem pengangkut ti manah hagi serta sedia napi pemal ke jemaah ila. Sekedar ari projek kebenung di pejalai ke ianya terminal lori miri pengawak ngeruang di Kuala Bram ngau pengawak ngangkat ke pemanah Komplek Custom Immigration ngau Quarantine Sungai Tujuh. Kelimpah harinya atur tinglati ke servis bak palan penyangkai kapal ngau rangkaian kargo bilun megak sama di pejalai ke. Yang mansut ke Jakutuk bak pengerami makan lemai libat urus upis Menteri Pengangkut Sarawak di Miri. Lebih 200 ikut orang dari industri pengangkut di selampu Malaysia bisa ngau nguluk pengerami makai lemai tu. Dia tu kita mendeng ke berita lemai dari YFM Kuching. Perintah Sarawak dekat majak ngelati ke pemansang sektor bertanam bertupik bak menua pesisir yang nyadengah sekedar inisiatif dari baru agensi pemansang wilayah Tengah Rajang tau ke Mirda. Menteri Bak Upis Premier Sarawak, Datuk Seri John C. Kitayai, madah ke mayuh macam bantuk, dikenang ngemansang ke pengawak bertanam bertupik, bisi disedia ke Ari Mirda, yang kaum pengawak nupik babi, nanam sawit, ngau sekedap pengawak bertanam bertupik ke Bukai. Tejap pihak yang madah ke pembujur Siti-Siti Projek bertanam bertupik, nyandak berpangai, bak bantuk Ari Perintah Hajak, tang berguna ke pengeransing ati rakyat ngemansang ke tanah sidak ngau cara diulih mansut ke asil. Nyak alai orang ke bisi tanah udah diasuh ngambil kurs serta nguluk program ke bisi diatur upis bertanam bertupik Sarawak kena nambah ke penemu ngau pengelandik sidak bak bidangnya. Ia mansut ke Jakutuk bak program Outreach Community bertanam bertupik Agrikop Barumeh Juni Linyan ditatau. Malaysia dia tu betapi ngau mayuh macam pemal ke baru bak pengawak muta ke penusah bencana. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah, Datuk Rubiah Wang, madah ketuk nyengkawam pemal ketegar pengerugak pengelikun cyber, ulah orang ting rembai ke berita-berita bulak, lebah penusah bencana ke bisi nyadi, serta ubah iklim ti tanggujung ke penusah bah, tanah tumpu, biau balai kau gaya ari ekstrim. Nya alai perkara alai orang rebak baru kebisi pemandai mutau ke penusah bencana udah majak mayuah nya cukup berguna dikena nulung orang mayuah lebuah tip-tapi ngau penusah kebisi nyadi. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita. Udah ya ke berjadi pengerami pentauliahan pemesai kadet ko pelajar pertahanan awam Universiti Malaysia Sarawak Kor Sispa Unimas kedua. Bak pengerami itu, 50 ikut kadet udah diangkat ke nyadi pegawai muda Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Datuk Rubiah Wang terlalu nyadi Kaban Parlimen Kota Samarahan. Mega bisi meri duit tulung RM10,000 dikena nulung Kor Sispa Unimas berjalai ke mayuh macam pengawak sidang. Mulih ke penau digital patutnya di perkara ti dikemaran ke Mensia Mayuah. Kaban Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Doris Sofia Brody, madah ke pengelandik ngena teknologi digital, aplikasi perintah, bank online, ngau pengelandik berarti ke cyber scam. Dia tu nyadi perkara ti patut ditemu semua rakyat. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami graduation kelas pelajar literasi Funsian Kemas bagi menua Seri Aman Barumah Andrew Sah di Nangasan Seri Aman. Pengelandia digital mega udah majak berguna laban arinya rakyat dekat boleh penguntung ari peluang ke tumbuh ari pemansang industrinya. Bak pengerami itu 30 ikut graduate bisa nerima sertifikat kelas pelajar literasi Funsian Kemas. Sekolah SK Kampung Jepak di Bintulu bisa nerima agih belanja projek MIT menua pesisir MRP RM8,000 kedeberi kena nyukung program pemansang pelajar serta mengangkat ke pemucu bala nembia. Penerang tu dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Jepak Iskandar Tuki lebuh ia kenutup pekit olahraga ninting tahun SK Kampung Jepak pagi tadi. Ia madah ke pekitnya ukai semutik nyadi ke pelasal dikena nampak bala atlet ajak tang megak nyadi ke jalai dikena nampak gaya ulah disiplin pengeran siang bak pengau lomba ngamain, penau ngiring ngembing orang serta nempak kawa kerjasama bak bala nembiak sekolah. Yang ngarap ke agih belanjanya deka dikena ngelati ke mayuh macam program pemansang pelajar. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Premier ngansak langkau undang-undang CCUS di Perumban ke. Engkalan baru pending seberai kampung Muhibah di Sadang Tembok bulan baru tu ilau. Sarawak dekat negap ke pengawak pengangkut nengah projek strategi. Nyanaka berita lemai ari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 1897 dalam tahun 1990. Siti agik sejarah di tempat Barina Lumba Menua tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuai rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur ngau cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Mayu macam persembahan bisi dibantai nyeng kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak di mandang ke penyelai main asal menua tu. Kevrodi bisi dipandang ke bungai api tingasuh ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia Baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai maya tu kalai sidap gulai ngau bintang baru bak lumba Lee Chiu Ha di mai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba Nyumerai Sarawak Tania Bugo. Besi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengerangsi yang hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kasidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
7: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu seminat 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
8: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
7: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
8: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri. Music Iban.

Ya, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihkan pemutus persa engkau kurs di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kali waktu diatur, ngambil pengemli yang memberi penerang agar abang niat senang tangkurs, engkau peluang gawat kuli ditanggup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

0: Nagai Karnival Belia Selangau 2026 tiket atur kena 25.7 perengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai kepalan Pak Dewan Serba Guna Selangau.
1: Info Activity Wise.

0: Yeay.
1: Okey, habgulai baru kita buat program nembiak min. Kita berkelala ngau bala nembiak kita ke sekali tu. Ne ha sidak ya udah. Nganti nak sabar dekat bercerita ngau bala kita ke bisi medak live Facebook baka ke malam tu hari SK Siburan Batu. Terima kasih ngagai bala nembiak kita ke bisi datai. Ke konti pemegak bala pindai ke bisi medak live Facebook yang kau benda ngantik berluar bala pengajar, cikgu ke bisi mereka kerjasama ngau anti min ngemai bala nembiak datai ke konti ni. Okey, kita berkelala ngau sidak ya sekali tu ne. Okey, hari kanan timian dulu ne kita berkelala. Padah kita gambar ya tucum ya manis-manis ne. Padah ke dulu nama Nuan Kumang. Okey, padah ke nama?
2: Namaku Natania Angel anak Tono. Umurku 12 tahun.
1: Mhm, Natania.
2: Ya.
1: Natania siapa tadi?
2: Natania Angel.
1: Natania Angel ne. Umur?
2: Umur 12 tahun.
1: 12 tahun hari sekolah sama ne.
2: Ya.
1: Mhm. Okey, nyareh kagi bejakok ne. Okey, keba spiak Nataniannya tadi, siapa nama?
3: Namaku Yunis Mila.
1: Yunis.
3: Ya, umur aku 10 tahun.
1: 10 tahun. Iban ka?
3: Ya, Iban.
1: Okey. Okey, Datuk keba tengah-tengahnya baju biru, ngena kebaya biru.
4: Nama aku Feliciana Rosabel. Umur aku 10 tahun.
1: 10 tahun. Iban bedayo?
4: Bidayo.
1: Okey. Sepiak anti min mang ke kibak tu, ya siko aja lelaki. Siapa nama Nuan Bujang?
5: Nama aku Amina Alexis, anak belajar. Umur aku 11 tahun.
1: 11 tahun primary 5 ne. Okey, ba belakangnya beri mic yang gaya ne. Padah ke nama Nuan Kumang?
6: Nama aku Elisa Eliana Anadona. Aku
1: tahun berapa sekolah?
6: Tahun
1: 5.
6: 5.
1: Oh, tahun 5. Okey, siapa nama tadi?
6: Elisa Eliana.
1: Elisa Eliana, banyak nama ini. Okey, siko lagi. Okey, berdiri, berdiri. Siapa nama?
7: Namaku Leticia Chanela, anak Sempulut. Aku berumur 11 tahun.
1: 11 tahun, Leticia. Ya. Nyak Leticia ne. Nama sidak itu apanya panjang ne. Natania, Emmanuel, Feliciana, Eunice, Leticia. Betul ne? Kan nyi bisi tinggal kini kalau panjang. Ana cukup no anti min nulis tu ne. Terima kasih ada datai gulai ngau anti min ba program nembiak min. Jadi bakal ke malam tu sidak udah nyedia ke diri pada kita sidak ya udah masuk ke bakal selampainya ne. Sidak ya dekat bertandak tu lagi. Ikut ngena baju ke warna celumnya. Ya kak bertandak. Jadi ketika ikut buat mua anti min tu dekat beranau dengan anti min yang kaum sidak ke bertandaknya lagi ne. Kita beranau dulu ngau ke lelaki tu ne. Emmanuel. Emmanuel Ari SK Siburan Batu. Tahun 5 tadi ne. Okey, bak sekolah Nuan bak kelas 5 nama?
5: Bersekolah aku kelas 5 dedikasi.
1: 5 dedikasi ne. 5D ne. Okey, bersekolah tentu bisik kaban ne. Siapa kaban kenang ya besti ko rata ko bakih ke nang ya rapat ngon Wan.
5: Oh, yang bisik rapat ba ku sekolah. Ayah ramai. Boleh aku sebut nama yang sitik-sitik?
1: Boleh ya.
5: Nama panjai.
1: Oh, nama pandak tau me.
5: Rupat, Menaiden, Emerik, Revanel Onal, Daniel Adam, Gau Eli.
1: Nyak ne. Okey, nyak bala kaban wan ne. Okey, nanti bersekolah tu nama pengawak ke rindu di gagak nuan kelimpah hari belajar.
5: Paling-paling kesuka pelajaran maths.
1: Maths ne. Oh, nang rindu subjek maths ne.
5: Ya. Yeah.
1: Okey, ba subjek maths tu nuan rindu ke subjek maths. Okey, dah nyak lagi utai bukai ke rindu digagak nuan?
5: Paling gagak kerja rumah.
1: Kerja rumah hobi deh.
5: Hobi ko ba rumah ka ka catur, rugby, olahraga.
1: Oh, rindu bersukan.
5: Ya.
1: Yeah. Rindu bersukan. Main catur, rugby. Okey, nanti buat sukan rugby tu dulu. Nanti Min kat nanya. Nuan kalak wakil sekolah?
5: Kalak.
1: Kalak ngari ke sekolah.
5: Ya.
1: Yeah. Datai buat peringkat ni?
5: Bagian main buat Unimas masa 2024.
1: Oh, Nuan pemain buat senentang ni? defender ke
5: wing?
1: Wing.
5: Ngau prop.
1: Wing ngau prop. Propnya nama ne?
5: Baka push tubuh orang masa scrum.
1: Oh, nya labang suka rugby to ya nang sukan ke laksa ne.
5: Ya.
1: Nuan tu peda anti min tu nang kurus-kurus tinggi uli agan ne. Oh, nang rindu suka rugby sukan bukai deh.
5: Oh, olahraga.
1: Olahraga Belanda.
5: Ya.
1: Oh, okey okey. Lagi-lagi anti main kat nanya lah bayar rindu main catur ne lagi kita kena nanya. Kita ngagai peninga kita ke sikut tu ke kena baju kebaya lah ban ya kat mantai ke Penglandia ya. Ya ke belagu ne. Lagu-lagu nama tadi ne?
4: Darah Muda.
1: Darah Muda. Okey, kita ngigak dulu lagu Darah Muda kena yang merindang bala peninga kita ke malam tu. Tang sebenarnya anti min mai kita berperindang dulu ngawa Siti lagu.

0: Okey, peningan nembiak mek kita ada perindang lagu nembiak ne ku
1: darah muda. Okey. Okey, dengarkan muzik. Alright.

0: Ya, nya tadi lagu tau ke persembahan karaoke Ari Feliciana. Ah, tapi ke jari ne. Ah. Landia mai ne rindu mai anti mien dinga ya lagu pian mega bisi puji Ari bala peninga kita ke benong meda live jam ke diato ne. Okey duduk. Ya bidayu ya pandai mai ya belagu ne. Okey, terima kasih Feliciana. Ah, macam mana rasa lepas menyanyi?
1: Happy.
0: Okay. Okay. Feliciana.
1: 10 tahun.
0: Sebab badan kecil kan. Cute je. Okay. Feliciana. Sejak bila pandai menyanyi, pandai berlagu?
1: Dari tahun 2.
0: Dari tahun 2. Memang pandai menyanyi. Selalu mewakili sekolah?
1: Tahun 3 wakil sekolah.
0: Aha, dalam nyanyian.
1: Iya.
0: Peringkat sekolah lah.
1: Iya.
0: Ataupun ada pergi jauh lagi kah?
1: Tak ada.
0: Tak ada. Oh, selalu dapat nombor berapa?
1: Nombor 1.
0: Nombor 1.
1: Dapat piala.
0: Okey, mewakili sekolah Siburan Batu.
1: Iya.
0: Okey, selalu bawa lagu ni lah.
1: Iya, dengan lagu Paliban dari Kota Jakarta.
0: Oh, Paliban dari Kota Jakarta. Yeah. Okey. Landik Maya berlagu tadi lagi kak ninga. Kita pun belalak pelabakku ninga ya berlagu ne. Okey, kita dekat beranda lagi ngau nembiak kita ke sekali tu ke kena baju warna borak tu ne. Na ingat anti mian panjai mana nama tu tadi. Anti mian maliat dulu medak nama sidak ya tu bisiknya tadi Natania Emmanuel Feliciana Yunis. Sikut ni Yunis tadi. Ah, nama ya Yunis. Nama penuh tadi Yunis
1: Mila.
0: Yunis Miloh anak
1: Bernard.
0: Anak Bernard. Asal nang ari Kuching kumang? Nang ari Kuching.
1: Siburan.
0: Ari Siburan lah, nang kampung Pak Siburan.
1: Besriaman kampung.
0: Oh, kampung ba Seriaman ne?
1: Iya.
0: Anti min nyebut menua lagi angkanya nak nemu ne, nak paham ne. Kampung nang Siburan ne. Mak abak sigi orang Siburan.
1: Nanumu
0: ne. Pula lagi tau tanya. Okey, Yunis, Yunis tu tadi tentu ya bisi penglandik atau ke bisi bakat megak ne. Bisik bakat kah?
1: Ku boleh berjoget mimi-mimit.
0: Oh, boleh berjoget mimi-mimit. Oh, nanti berumah tu rindu berjoget hari lagu-lagu ke bisik bakal buat TikTok tau ke lagu-lagu ke lagu-lagu joget-joget dia tu nya tau ke berkene?
1: Ber TikTok.
0: Oh, bisik TikTok lah tau. Okeynya Yunis tadi ne tanteng antimin nak ngasuh yang mantai ke joget TikTok ne antimin semina kak nemu lagi hobi ya kebukai nama hobi
1: mengemas rumah.
0: Oh, rajin ngemas rumah. Okey, ngemas rumah nyapu ka mau sampah ka
1: nuci singki.
0: Okey, hari miet ka dah terlebak nuci singki ne.
1: Hari to.
0: Oh, 2026. Kira ke udah start kat nulung mak ngabak lah tok ne. Manah main ne. Tok anti min kat nemu ge. Selalu main telefon berumah tok kena.
1: Ya.
0: Selalu ne. Berapa jam main handphone?
1: Nanemu ko.
0: Nak medak jam main handphone.
1: Ndak.
0: Tok ke main handphone nya nak lama atau kena ada make handphone sekali berumah?
1: Kadang-kadang. Ya, aku jaga baby.
0: Oh, bisik adik. Berapa umur adik?
1: 5 bulan.
0: 5 bulan. Wah, laki ke induk?
1: Laki.
0: Nuan anak ke berapa?
1: 2. Nak adik cousin ku.
0: Oh, anak keduanya adik cousin.
1: Ya.
0: Oh, dalam adik beradik berapa ikut?
1: 3.
0: Mai yang mesti tanya anti mien tu ne. Okey, nyak tadi Ari Yunis. Teng ya lancar mai berjakok ne. Ya boleh berjoget-joget ku ya ne. Ya ngau anti mien seduaya Emmanuel sama ngericah ke program enam biak miet kita ini. Lagi kita nanya sidak ya baru. Dia tu kita dekat merik peluang ngagai sidak ya ke dekat bertandak. Tentu kita akan medak ne. Kak medak sidak ya tu bertandak. Kita akan medak bertandak dulu ngajat negi. Ngambil kita medak ba ke ujung-ujung lagi baru kita mendak sidak yang ngajar. Kita mendak sidak yang bertandak dulu ne. Udah nyedia ke diri kini dekat betana. Okey, tahu sama angkat. Angkat dulu. Sedia ke diri empu. Asuh ke dulu bangkunya ni. Kita boleh medak live Facebook YFM Iban Nadia tu. Kalai sidak ya tu dekat betanda. Anti mien mic kita medak live Facebook. Anda nak medak ni sidak ya dekat betanda dulu. Malam tu buat program nembiak mien. Betanda nyedia ke diri dekat betanda. Tok me penlebak sidak ai datai ke konti, ngambil sidak ai nemu ne. Begini cara nyedia ke diri tau ke mantai ke drimpu betanda ba mua romayuh tajak ndak ba mua romayuh ba mata mua orang tang ba live Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Mai kita sama medak sidak ya tu betanda ne. Lagu hari raya. Okey, dah ready ninga music ne.

Okey, ya tadi kita boleh medak ni pengelandia sidak ya tadi bertanda ni apa ninga anti min pengau bertanda dalam konti tanda oleh pedak bala peninga kita iba luar. Terima kasih ngagai bala nebia ari SK Siburan Batu Padawan udah ngericah kagi program enam biak miat kita. Kita berperinang dulu peninga enam biak sebelum kita lagi terus beranda ngau sidak tiga, sidak enam tu tadi ne. Kita berperinang dulu ngau lagu ari Natalia Umang ngau Norani Garong.

0: Okey, nyak lagu kena merenang kita ke malam tu kelebih lagi. Semua bala peninggal kita ke benung mendak live Facebook pian maga mendiang ke program nembia amit baka ke malam tu. Anti mian lagi mengkam gulai ngau nembia ari SK Siburan Batu hagi berandau ngau sidak ya ne. Labau datu lagi sidak dekat mantai ke Penglani ke Bukai. Okey, kita agi bisi awak, agi bisi indur. Anti Min tu nanya, siku nembia kita emang ke kanan Anti Min tu ni. Padah ke dulu nama nuan tadi kumang?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ni. Inggar kagi bejaku. Oh. Okey, orang di ni nuan mang?
1: Orang Siburan.
0: Orang Siburan, nang asal Siburan
1: yeah.
0: Umur tadi 12 tahun ya.
1: Yeah.
0: Okey, nuan nang hari Siburan nang Iban gak nah?
1: Nah, Bidayu.
0: Oh, Bidayu tang pandai jaku Iban.
1: Ya, yeah, leben indai ku Iban.
0: Oh, indai Iban apa ai Bidayu ah.
1: Yeah.
0: Okey, nuan tenang rindu betanda tok ke ngajat ke nang rindu nah?
1: Oh, rindu.
0: Oh, nang rindu ku pengawaknya. Ari mit?
1: Dari ari tahun 4.
0: Ari tahun 4. Bertanda bak rumah ke atau ke bak sekolah aja?
1: Bak rumah ya, bak sekolah pembisi, wakil sekolah.
0: Oh, wakil sekolah. Selalu ya nemu berapa?
1: Tahun 5 aja lah sekali aja.
0: Tahun 5 sekali. Nombor berapa kita main?
1: Nombor 4 lah.
0: Nombor 4. Siapa cikgu kita ke ngajar menari tu?
1: Cikgu Josri.
0: Cikgu Josri.
1: Oh.
0: Bisik ngau ya malam tu?
1: Bisik.
0: Bisik ngau ya ne. Mari tabik puji ngagai cikgu nya ne. Boleh ngajar kita. Pelandik mah anti mien medak tadi pun. Belalak anti min medak sidak ya menari ne. Ukai nyamai hari umur beketuk kita ikat mati ya sidak ya. Anti nya udah besar pedih lagi ne. Bekeni keterubah nuan belajar menari tu ne. Mula-mulanya bisik karingar ingat kini?
1: Bisik lah mimit ya.
0: Oh.
1: Macam risau takut salah pergerakan kena.
0: Bisik-bisik tips kini boleh kongsi dengan bala kawan-kawan buat luar?
1: Bisik macam aku pun yang nombor kat kemarin begini. Susah kat explain ya.
0: Susah kat explain. Kini nanti bakal orangnya tadi tubuh ya kering. Tang ya minat menari. Nama tips dari Anwan kumang.
1: Lembut ke badan aja.
0: Lembut ke badan aja ne.
1: Yeah.
0: Bisik-bisik cara ya ne.
1: Bisik.
0: Nanti dalam sarinya berapa kali cikgu matih Anwan menari?
1: Asaiku aku pun yang nombor mungkin dalam sebulan.
0: Sebulannya baru uliah ne.
1: Ya.
0: Berapa itik tarian ke ditemunan?
1: Joget ngau zapin.
0: Joget ngau zapin. Mana? Okey, nyak tadi kumang kita ini kebisi menari. Okey, kita lagi nanya siku lagi peninga nembiak kita ke landik buat pengawa bertanda menari ke jaku sidak ya ke mayari dia tu. Ne kita nginjau jaku bahasa. Okey, kumang siapa nama padah ke baru nama tadi?
2: Leticia Sharina.
0: Leticia. Okey, kumang Leticia. Asal nang orang Kuching? Orang Siburan gak ne? Mak abak pun orang ditok gak ne? Nyarih kaki berjaku tarik gi mikrofonnya ne? Anda malu-malu wow. Okey, nuan tadi primary 5.
2: Ya.
0: Primary 5 ne. Okey, keterubah nuan ngau bertanda tu hari primary berapa?
2: 4.
0: Primary 4.
2: 3.
0: Primary 3. Sama lah tim kita ne. Sama tim ngau menari selalu ngari ke sekolah. Selalu ne. Okey, Maya nuan keterubah ngau menari tu. Bisi asai keringat gak?
2: Bisi mimit.
0: Mimit. Okey. Maya nuan ke belati ya, tau ke mati derimpu Maya ke ngau menari tu. Bisi ngacau Maya nuan ke ngagak kerja sekolah ke? Maya ke belajar ke?
2: Nadai?
0: Mana nah ne. Kira kuliah atau kuliah magi masa ne. Baru rumah pun bisi ke mati derimpu?
2: Bisik
0: ne. Udah ambil bersekolahnya, baik ke rumah. Belajar ke dirimpu ne. Nang rindu lah. Dalam adik-beradiknya, diri menyadiknya ne. Nuan nang rindu ke menari. Adik-beradik bukai bisik?
2: Nadai. Anak nombor 3 bisik ke?
0: Anak nombor 3. Nuan anak berapa?
2: 2.
0: Anak kedua. Nombor 3 nak berapa umur?
2: 6.
0: 6 tahun. Ya rindu gak menari ne? Akati nuan nemu adik nuannya nemu menari laki ke indok?
2: Indok.
0: Indok ne. Akati nuan nemu ya nemu menari.
2: Iya, menak ku menari menya yang madah nanti ada besar kan bakal aku juga.
0: Oh, yang madah kak bakal dek kan ne? Oh, kira ke kakak atau sebagai cuan nak? Okay, setakat tu adik nuan ke daripada nuan yang nang pandai menari tarian joget berkenyak lah.
2: Mimet ya deh.
0: Mimimet ne. Okey, nyak tadi ari siko penari ari SK Siburan Batu megane. Okey, kita nanya lagi siko dak tu. Cume-cume mua na malu ne. Okey, semak lagi kumang ngai ke lagi nak tu pada kemua lagi ne. Okey, padah ke baru nama.
3: Nama aku Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana ni nyak mua ya ni. Okey, umur tadi 11 tahun nak?
3: Ya.
0: 11 tahun primary 5. Okey, nuan anak ke berapa agak?
3: Anak ke satu.
0: Anak ke satu. Oh, anak tua. Dalam adik-beradik berapa orang?
3: Dua
0: orang.
3: Satu.
0: Sikut aja.
3: Adik aku.
0: Oh, dua ikut diri menyadik. Okey. Nang orang Kuching.
3: Siburan.
0: Orang Siburan lah ya. Oh, nang asal orang Siburan. Okey. Nang rindu bawa pengawak menari.
3: Rindu.
0: Rindu. Oh, hari-hari meet.
3: Hari tahun tiga.
0: Hari tahun tiga. Oh, dulu lagi. Nih, sama tim lah, sama tim.
3: Ya.
0: Sama tim menari. Okey, Maya cikgu kita menarinya nak tentu cikgu bisik make up nak. Maya nuan make upnya kati-kati ya saya nuan ada mua nuan lain tu Maya menarinya confident lagi tau ke bekeni.
3: Pakai cantik lah.
0: Cantik. Rasa cantik nak menarinya. Betul. Masa menarinya bisik rasa malu-malu kan nanti bisik mak abak medak kini.
3: Malu.
0: Oh, nanti berumah nak menari lah tu.
3: Mimimet
0: ja ne. Nya Arya tadi ne. Ya nemu menari tang yang malu-malu kan mimimet ja ne. Tang uliah gak na?
3: Uliah.
0: Nah. Okey, ya tadi ada kami nak menari, nama perkara bukai ke dikerinduk kan wan?
3: Belajar berumah.
0: Belajar.
3: Menyapu.
0: Oh, menolong mak abak lah.
3: Ya.
0: Mana mai bisa jaga adik gak? Misik ne. Okey, ngarap ke semua bala peninggal kita ngau anemit ke bisik datai konti bulai nganti min tu mujur dalam pelajar magang-magang ne. Rindu medak sida ya cute-cute ne. Okey, serta sida itu berani mega datai ke konti nak malu-malu ne. Okey, ke lelaki tadi Emmanuel ne. Pansu-pansu bujang. Jenguk ke mua ne. Tadi Emma dah rindu main catur ko ya. Okey, nadai main catur sareto ne.
4: Ya, nadai.
0: Nadai ne, nuan ngari ke sekolah main catur?
4: Ya.
0: Ngari ke sekolah, tai ba peringkat ni?
4: Bahagian paling tinggi.
0: Bahagian paling tinggi ne. Nombor berapa?
4: Nadai uliah.
0: Nadai uliah ne, atang selalu main single tau ke bisik kumpulan ke ni?
4: Single.
0: Single. Oh, nanti ba sekolah nuan nang top lah ba catur tu.
4: Ya.
0: Sekolah. Oh, ba sekolah nang top lah. Kati nuan tau rindu bak main catur. Laban tu anti-anti min medak jarang-jarang ko kita itu jarai nebiak rindu tau ke main catur tu ngau penuh confident jarang-jarang nak. Sigi jarang anti min pejarang medak mayuh ya kita medak main catur tu majority ya nebiak Cina. Tang nuan tu rindu bak main catur tu ne. Kati-kati lah kat terus main catur mai ke peringkat ketinggi agi.
4: Paling-paling sampai bahagian bukan tak ke bukai, sampai kebangsaan paling.
0: Kebangsaan. Okey ne. Sida ai semua tok peninggal bisi pengerindu magang-magang ne, bisi pengelandia magang-magang ne. Anti min berasai temegah amat sida ada datai badi tok tang. Kita ai dekat meda tai ke dekat di bantai ke tiga iko penari tu age ne. Kalai sida ya dekat merindang kita ngau ajat. Ajat namanya tadi ya kumang. Oh, ajat ngelalu ke temuai ne. Okey, udah hanya dia ke diri kita tiga kang ajat. Okey, nanti sida udah hanya dia ke diri, angkat lo kumbang nah ngambil kita sama nya dia ke diri. Ada tu bala peninggal boleh medak baru ba Facebook YFM Iban. Kita medak sida tiga nembiak miat tu tadi ngajat ke dikumbai ianya ngajat ngalu ke temuai ni. Kita sama mada Datuk Sida ya udah nyedia kediri anti min pen dekat nyedia ke Sida ya ni. Kita ke bunuh ninga radio, kita ninga music ajat tu ni. Cikgu yang pelabak ku bunuh mada meh dia tu ni. Bunuh mada ni biak ke dia aja yang lama tu. Bak pengawa bertanda ngajat menari kura zapin ke bunuh mantai ke bak Facebook YFM Iban itu. Okey, kita dah sedia ngambil kita terus gulai ngau sida ya ngajat datang eh. Sedia.

0: Okeynya tadi Nebia Ari sekolah primary Siburan Batu baru aja udah temu mantai ke Ajat ngelalu ke temuai ba live Facebook YFM Iban ke malam tu. Cukup mana nanti lagi di trend ko kita di patih lagi sidak yang dang ya landi lagi udah tu ilah ne yang ke nanti mien boleh ngangau ke sidak ya kini ba program Nebia mien ba bulan-bulan ke Bukai Rindu antimien medak sidak ya ngajar tadi neh cukup pandai ngau lingguak jari tubuh sidak ya neh jadi kita nanya kumang kita itu neh okey antimien kan nanya mang cikgu selalu ya meri awak ngagai nuan ngajar tu berapa lama
1: baru kali tok ku ngajar
0: baru sarito ne baru tahun tok lah
1: baru sarito ya
0: piye ne okey nada saya kesal ne
1: bisa tadi salah step
0: nang awaknya urana nama mau tang ya udah berani kira ke mana namanya ne udah tu ila bisi deka ngajar ngagai peringkat ketinggi agi kini
1: kak nanti oleh kena pilih menari.
0: Nanti kena pilih kak ngau lah.
1: Kak.
0: Kalau ngau nama-nama pekik ngajat?
1: Nadai.
0: Nadai. Bas sekolah kita empai bisik ne?
1: Empai.
0: Empai ne. Empai ngari ke sekolah bak pekik ngajat ne? Ngarap ke cikgu sedak elak uliah ngemai sedak ya bak pekit ngajat ne kira kage uliah di ansiang kage penglandia Nebi Ari SK Siburan Batu tu bak pengawa ngajat ne bisi ngamik kelas ba luar belajar ngajat
1: nadai nte kak ngajat pun belajar bak rumah bedak bak TV
0: kak bedak YouTube betitu aja ne. Okey, manah-manah bisi pengransi yang tahu minta anjo mak ngabak ngagai Siti Indur ke bisi belajar ngajat ianya asadia. Okey ya. Okey, terima kasih ngagai bala peninga Nembiak kita hari SK Siburan udah begulai ngagai kita buat program Nembiak Amin ungkup ke Sarito nyadi minggu baru kak mendiang ke Tanduk ne. Betul baru kita bawa ke Bukai ya bala peninga ngau bala Nembiak Amin ke Bukai. Nyaja na nadai game menari ke Bukai kini nadai nyu malu dah sidak ya tang timin cukup rindu medak sidak kira kena ka dulu kita begulai peninga buat program Nembia Amin mumpuk dulu kami sebuat kami 6 kami 7 atau ne bye bye pada bye bye lo
2: bye bye.

Ya, peningat yang nak kita mendiang ke program Nambi Amit bergulai engkau Aunty Min. Jadi tu nak kita bergulai bahawa awak sadar lemai sehari tu hari 6-18 hari bulan 7-2026 bertemu baru kita bahawa awak kebukai peningat ninggal ke kita dengan lagu kedibai Juyaya Ngapung Lalu Aku. Pukul 9 tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 malam lalu terus bergulai ngapung lah program kami ya kebukai nangkan ke tu lagi berawak pemerintah malam apa dah laku peningah. Bye bye, selamat ujung minggu, selamat malam minggu, bye bye.

Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota resale sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ia bagi mengurangkan

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1897 dalam tahun 1990. Siti agi sejarah di tempat ba arena lumba menua tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur ngau cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mayuh macam persembahan bisi dibantai nyeng kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak di mandang ke penyelai main asal menua tu. Kebrodi bisi dipandang ke bungai api tingasuh ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai maya tu kalai sidap gulai ngau bintang baru ba lumba Lee Chiu Ha di mai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba Nyumerai Sarawak Tania Bugo. Besi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengerangsian hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Ya, dan selamat YFM 24 jam merindang kita. Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen pemerindah malam YFM. Okey, malam hari 6. Okey, 18/7 tahun 2026. Jadi, terima kasih megang agai email dan Joni sudah bergulang kita dalam segmen Sada Lemai berenggari pukul 6 lemai tadi. Nyentuh agai pukul 9. Jadi, ke dia tu, gintir aku Raja Smoking teka Arbi bergulang kita dalam pengalaman 3 jam berenggari pukul 9 malam tadi. Nyentuh agai pukul 12 tengah malam tu lagi. Okay? Jadi, lalu ke semua kita, ningat ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua nanti diau. Kita mungkin boleh ningat ke kami dengan cara online, dengan RTM klik. Website atau ke aplikasi RTM klik, okay, My TV, pemegang portal radio.rtm.jovi.my, okay. Selamat tinggal ke kami, okay, 24 jam merindang kita. Okay, jadi pendengar kita terus berperindang ngau lagu ke sekali itu dikena mungkal segmen pemerindah malam kita ke malam tu, okay, 18/7/2006. Malam kita tinggal ke lagu May Franklin ngau lagu ke diberi nama kunci hati, okay. Terus tinggal ke kami pemerintah malam FM segulai sejalai.

World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English bak TV OK. 20.7.2026 hari 1. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Okey, Alvarez Raja, engau lagu kerana nama tetap bakal selama macam. Kita ke datu pukul 9.29 malam. Okey, terus dengar ke kami, Pemerina Malam UFM, Malam Hari 6, 18.07.2026. Okey, jadi pendengar, sudah kita berpindah dengan lagu nangkan kita lagi. Okey, lagu dari Larry Silas, lagu Ngadang. Aku Mike Terberati ke Info Gayari dari UPS Tinggi Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jadi ini dia ke report Gayari berengkari pukul 4 lemai tadi. Okey, muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah di pelabak hujan jadi bas kelendur bakal di Kuching. Serian, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang. Lalu bendur ke Bukai, Gairi Manah. Okey, di Semerahan, Mukah, Ngau, Bintulu. Okey, jadi nyam tadi info ke diterima dari Siti Hawa binti Ismail. Kebisi nyanjung agak email kami yfmiban@gmail.com. Okey, info Gairi, dari UPS Tinggi Mata ke Gairi atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, jadi dengar terus kita berpindah dengan lagu ke sekali itu. Kita dengarkan lagu rilis Larry Silas. Dengan lagu Ngadang. Pemegang Siti ke lagu-lagu itu di Bersumpah Masuk Neraka. Okey, terus dengar ke kami, Pemerintah Malam UFM.

0: Volvo HVTY.
1: Aku Raga Jaro, publicity secretary dekat Nassau Strategi Kita Sampal Datai. Engau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026. Tiket datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kedewan Serba.

Boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus yang tak peluang gawa. Sidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihkan pemutus persa engkau kurs dikenduk ke sidak. Yang metuju ke level untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang niat senang tangkus, engkau peluang gawa kuliah ditangguk sidak cemah gila. Ngambil ke sidak,

ko pala nang biya maya niya. Disdiyagan nga gabla nang biya tiyatay ngulo po pinto. Kanak ikot nang biya anak nila panatay akademi, endur pagka status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngegana miak serta pengelan dia

0: Nada Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak nam lemai kepalan Bak Dewan Serba Guna Selangor.
1: Info Activity Wine.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nyuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Selamat malam, dia tu Kemna Borika. Berita malam 18/7/2026. 90 gerempuan enggau organisasi Bak Kenang Senadian menerima grant projek MIT Menua Pesisir MRP RM614,000 sehari itu tadi. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin mada geranya diberi ngambil bisi dikena gerempuan tu berjalan ke pengawak tip guna bak peringkat raban bangsa. Bantu nyemga dikena gerempuan tu berjalan ke menyuhagi program timri empas ke tinggi tulis negap kagi pemansang ramah bak kandang Senadin. Yang mansut ke jakutu bak pengrami nyerah ke geranya bak upis SUPP Pampang Senadin Permai Jaya Miri. Meludam tim aja mansang diadang dekat muka mayu hagi peluang ekonomi ngagai peranan menonya hari tip jalai ke mayu bengkak projek infrastruktur strategik. Adun Lingga Dayang Nurazah Awang Sohor madah projek ngagai jematan Batang Lupar nyangkat ke pemanah jalai bak kena menua pesisir serta ngemudah ke peranan menonya nyual hasil sidak ngagai market tip sayagi. Tegalnya raya diperansang guna infrastruktur tersedia ke kena ngangkat ketika seekonomi.

Berbangunnya ia madah ke dataran baru meludam. Udah tembuk digagak lalu sekedar projek pemansang dekat di Bejalai ke Ngau Berenggat dikena nambah ke peringkat guna rakyat bak kana menua tu. Ia mansut ke Jakutu bak program berguna Ngau Mensia Mayuah ke diatur ukas bak Dewan Serbaguna Kampung Meludam Pusa. Program itu dipasuk 8 bengkai agensi perintah tinyedia ke penerang, kaunseling ngau penerang pasal mui bengkai servis ngagai perana menuanya. Ngitau menirasrau ukai semina kena ngias tang mai reti ti besai ngagai rakyat ngambil seruran nyaga identiti menua serta merti ke sejarah Sarawak sebedau penumbuh menua Malaysia. Sapit Menteri Kebun Bernandang Ngau Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si madah semangatnya patut diri ngagai raban nembiak ngambil sidak merti ke pengawak tidak berjalai ke Bala Tuai dulu keliak. Ia mansut ke Jakutu bak program konvoi bermotosikal program Semarak Hari Sarawak 2006 ke diatur ukas bagi menua Serikai di Serikai. Konvoinya dipasuk Pupu Bansa Nyengkawam hari sekedap bagi menua bakal Serikai muka Ngau Sibu terjadi ke tanda segulai sejalai ngerami hari Sarawak. Tiap motosikal dias Ngau Meniramit Sarawak tiba kibar bak sepemanya jalai ditembuk bak Dewan Masyarakat Bintangor. Majlis Bandara Miri MBM majak negap ke pemansang komuniti Timuruan hari ticakah dipasuk rakyat bak peringkat raban bangsa. Dato Bandar Miri Adam Yi Siusang madah pemujur mansang ke mengeri Timuruan berguna ke sahup hari sidak lokal autoriti Ngau Mensia Mayuah. Tu nyengkaum hari tingmeran ulah nyerara sampah, nanam pun kayu, kurang berkena ke plastik serta nyaga pemersi rampa menua. Yang mansut ke Jakutu maya berjadi ke program Jelajah Komuniti Lestari Bandaraya Miri Siri Kedua di Balai Raya Kampung Pujut Adung Miri. Program itu diatur kena merangsang Mensia Mayuah cakah ngau ngambil bagi bak agenda pemeruan ngau nyukung julati terdekat pemansang Sarawak di Meruan lebuh datai bak tahun 2030. Mayu macam aktiviti diatur nyengkau menanam pun kayu, nyerupan, kempen ngelarak sampah, berperasa pengerai serta lica pasal pemerhati-hati rampak benua ngau pelikun bak palan bisi bayar. Nyaraka berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Mandani.

0: ko papsan I guess mo bala peninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pian mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
1: Terima Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: World Cup 2026 19/7/2026 hari Minggu main berebut ke Lumut 3 France bersatu dengan England di Miami Stadium Miami Gardens USA pukul 5 pagi live di Sukan Plus dalam Jakun Melayu serta Jakun English di TV OK 20/7/2026 hari Sabtu final World Cup 2026 Spain melawan Argentina but New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live buat TV OK dalam Jaku English, ngau Jaku Melayu buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Hai, aku Sumitu. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
3: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: Kenapa Juara? Nintin hari 5, pukul 1 ngale hari.
1: Ya, Cata Sapa Juara. Nintin hari 5, pukul 1 ngale hari. Nyentuk ke pukul 3 ngale hari itu lagi. Ini Jabun?
2: Betul. Sarito. Tusun ke 28.
1: Artinya 28 kali kita sudah bergulai ngau bala ke bisik ninga ke program Cata Sapa Juara tahun 2026.
2: Betul.
1: Okay, jadi ngagai bala kita ke benua mendiang ke YFM dan bakal selama program tu ditabur ke terus nintiang hari 5 hari pukul 1 ni jabut. Ya. Bergulai ngau aku Sarito Monica Midi serta Mega Jackson.
2: Jabut.
1: Nama aku ningai nek de agik kembai kaki.
2: Ye, kemari kembai kaki. Tasipak batu.
1: Ya, tasipak ke batu. Yeah. Sigi bakanya. Laban dia suah nyalah ke batu ke mansa. Ukai batu masak batu ke depan sa ya. Ukai batu mansa ya.
2: Laban batu ada yang meda ya.
1: Batu ni meda ya nah.
2: Iya.
1: Lepas ini adanya. Okey, jadi yang kembali kita peningnya. Terima kasih lepas mendiang ke YFM. Nampak bunyi ke dipadah ke jabut tadi. Kita bergulai dengan kami tusun ke 28 tahun 2026.
2: Betul.
1: Berarti ke penduduk 10 etik lagu. Bak tusun ke sekali itu. Tentu yang maga bisi berita ke berkawal engkau SSJT ke 9 semifinal. Tau ya. Ke renggat semifinal. Bisi maga berita ke pemadu baru dekat di baik aku lagi jabut.
2: Betul.
1: Bak berita SSJ ke 9. Ya tang sebadau tua bergulai ngau bala ti ninga ke YFM ke ngali hari tu. Tentu ya tua mai sida yang mulai ke pengingat dulu me.
2: Betul. Aku pun bisi ninga tadi ibu
1: bisi,
2: minut.
1: Bisi ninga.
2: Selalu maku ninga 2-3 hari tu. Jantung orang Selangau de ketap ketup ketap ketup ketap ketup.
1: Jantung orang Selangau
2: dengar itu.
1: Dengar itu. Jangka aku kadana jantung ini Juni aman sedua yang rasa ngalah.
2: Laban ke meda bapak iku penyanyi kita 24 iku penyanyi.
1: 22.
2: 22.
1: Lagu ya 24.
2: Oh.
1: 22 iko penyanyi.
2: Iku penyanyi.
1: Ukai jantung iku gak?
2: Nyak tengah.
1: Laban sida yo ke kerak.
2: Nyak tengah suara redup ati sida din.
1: Yo ke nama laban 22 nya. Tahu di kumbai kita semua penyanyi ketebilang. Lalu 24 nya lagu ke tahu disebut kita lagu ketebilang megak.
2: Betul. Maka aku.
1: Huh?
2: Lagu aku bisa terbilang kai ibu mina.
1: Oh lagu dia terbilang tak ada pun dan nada terbilang Allah la Allah laban ini dia sangau.
2: Amai kena jauh kurmudem.
1: Okay itu amai balah ninga ke dulu. Mau kita tuan pun meninga ke recap ya. Penuduk 10 itu lagu tusun tika 27 minggu yang kemarin. Laban minggu yang kemarin kita bisi lagu baru.
2: Betul.
1: Nama lagunya.
2: Nuan Milih Pergi.
1: Kini dini penduduk lagu Nuan Milih Pergi tu. Lagi kita ninga bak tusun ke 28. Terus ninga ke recap Cata Sapa Juara tusun minggu nyen kemari.
2: Betul.
0: Recap minggu nyen kemari. 10.

0: recap minggunya kemari.
1: Ianya tadi recap minggunya kemari. Nah, Jabot.
2: Iya.
1: Bekawan gak pemutus lagu kita minggunya kemari. Tak minggu tu nana mome kita. Agi sama tahu ke bisi berubah nikit nurun. Kesepiak kanan, kesepiak kibar.
2: Betul.
1: Jadi minggunya kemari, dua minggu dah juara. Ianya lagu Nick Raffinsi kada beri nama. Pengerindu. Baca hari dia.
2: Pengerindu. Datai badan.
1: Nggak datai.
2: Oh, nak datai. Nggak datai. Ingat kumai kau datai.
1: Nggak datai. Tang udah datai lagi agak ya. Lebahnya lumur satu dah, Jabot. Reti udah datai. Minta ini ya.
2: Oke.
1: Oke, jadi lagu baru kah dipasok ke minggunya kemari. Minggu kah dah disebut tua tadi. Lagu Penny McLean. Diberi nama Nuan Milih Pergi. Orang ke ngagak ya tu siku hari orang ke kalak pinjen RTM tu.
2: Oh, amai
1: ke. Kapan lama kita suka. Okey, jadinya lagu ke Bekawan Gau Cata minggu ni kemarin pemutus ia lalu minggu tu tentu ya bisi berubah. Okey, jadi ngagak bala kita ke lebih lagi ti rindu ke program Cata Sapa Juara. Pasti ke bala kita nya tadi anang dah ingat. Angka nak sempat ninga Sarito hari lima kemaya selalu ninga baru tanda
2: tidak ya. Tahu ninga malam pergilah pukul 10:30 malam ngagai pengambil program.
1: Ngagai pukul 12. Pukul 12 ada lagu negara kau.
2: Iya, pukul 12.
1: Okey, jadi yang tadi kita kena sempat dengar sehari itu munyi kepada kejabun. Ninti yang hari 6 malam. Ya udah berita pukul 10 malam. Tentu ya tanduk program. Matang kita akan ngundi, akan ngulih ke Prayas nadai hari 6.
2: Nadai.
1: Hari 5 aja.
2: Ya, sehari itu udah pengujung program itu lagi.
1: Udah pengujung program itu lagi.
2: Ya, bat telepon ni pun minat.
1: Bat telepon ajaknya.
2: Nanti ya anaknya bak bukai udah program tu lagi bak catas Facebook catas Sapa Juara sampai ke hari 4
1: sampai
2: tengah hari.
1: Tengah hari. Ninti yang minggunya.
2: Betul.
1: Okey, jadi ya nak masa jam laban mayuh berita kedekat dikunci ketua Sarito. Bekaul engau ACSJ 39 bunyi kepada tadi nyok ke ketap hati
2: dia.
1: Ketap kelebih lagi ngagai sapa tadi Juni aman.
2: Ngau.
1: Ora bukai ka penyebuan dengan ngalah kan.
2: Betul. Ngapai tidak.
1: Apa pedido?
2: Spiar rumah.
1: Spiar rumah. Alah, odi ngelala pura skuang.
2: Ngalah.
1: Okay, nama tahun tu bisnis special mimiat di menua skuang kian dah aja buat.
2: Iya.
1: Okay, nama laban siko hari orang skuang ayak dek Jonas siko hari semi finalist tahun tu.
2: Betul.
1: Nyak Siti hari pengeran saya tentu ya pelabuh aku ruruat orang skuang durun meda lah.
2: Betul.
1: Okay, semi nak nyukung YB sudah ya. Okay, semina nyukung SCJ tak mega nyukung Manok Sabuang sudah ya.
2: Betul.
1: Pelabak aku ke terubah ya Manok Sabuang sudah menua nyin nanti ngelama tu bisa ke pihak tak Ricky ke kala
2: anak,
1: jadi pengari.
2: Anak penyanyi minya.
1: Sebenarnya tu anak pulau tahun tu anak tu
2: anak tu rumah ke kuni aman.
1: Okay, jadi ya terus ngau penduduk lagu tiga 10.
2: Betul.
1: Baca dia.
2: Bab lagu tiba penduduk nombor 10 minggu tu ibu minut. Anang di ngumait nombor 10 kalak tu jadi juara.
1: Kalak jadi juara?
2: Ya, dua minggu
1: kalak jadi juara.
2: Betul.
1: Tang minggu tu ia nurun 2 gigi anak tangga.
2: Nanti hal merican ngera bukai.
1: Amainya ngai nyadi ke kita belama datang nah.
2: Betul.
1: Birik peluang ngera bukai ngambil ke bisik ngau ibu pekiat tahun baru.
2: 19 minggu tu dalam catat.
1: Kapa madu lama dalam catat?
2: Ya, orang tinggal gak leka lagu tu pun ukai Lucy M.
1: Lucy nama?
2: Lucy XL. Laban kelalu lama udah besai.
1: Oh, udah besai. Neng awak orang gak sama. Tajak pun saya dah berubah. Jadi lagu tu demunyi ke daripada kejabot tadi digagak Lucy M tang disada ke Raban The Crew ngau Lucy M.
2: Ya, layak ke penudi.
1: Lumur 10.
0: 10.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri musik Iban.
2: 9.

0: Ada lagu ke baru di dengar kita Siti? Lagu ke nama yang tadi udah 4 minggu dalam carta.
1: Ya, yeah.
0: 4 minggu dalam carta. Minggu tu bawa penduduk 39. Artinya mengkang sama penduduk minggu yang kemarin aja buat.
1: Betul.
0: Siapanya?
1: Idi Kuyang.
0: Idi Kuyang. Lagu tu megah digagak Idi Kuyang po. Lagu kada beri nama Sayau Ari Intan. Jadi dua tim duduk lagu ke udah ditemu kita buat program Carta Sapa Juara. Okey, jadi sebenarnya tua mai peningan dengan ke lagu penduduk ti ke 8. Padah kedia menjabut berkawal ngau mimit dan berkawal ngau SSJ ketemu dek. Kabalan tadi agi baru nemu.
1: Kemaya
0: Dini.
1: Ya tak kemaya Dini nemu ko.
0: Nyanya jam ni nemu. Ni pun tu mayo nemu ko dan nanti temu nemu mayo.
1: Aku kan nyebut lagi ngai ke penerbit SSJ yang ano.
0: Iya mai tak. Ukanya jauh penerbit SSJ nemu dia aja. Mayo tak kena kena mangkuang dia lagi.
1: Aku nganya aku ngai mayo ya ko. Nyadi anan ingat kita ke Bos Langau dia di Bumina tu pesan aku rarat tu.
0: Oh pesan rarat.
1: Nanti kita bertemu ngau 22 ikut artis dekat berpikir maya nyanya ukai mimitnya.
0: Nanti bertemu ngau sudah ya.
1: Betabi jari beri duit.
0: Oh beri duit. Anang betabi jari ja.
1: Kusong. Anang betabi jari kusong.
0: Paling-paling apa maya duduk kedai kupi.
1: Betul.
0: Kedai kupi.
1: Anang nak ingat. Datai me barabaraban nyamai omai raban kena ke 1 hari bulan tu ilak pukul 5 lemai
0: 1/8
1: 1 hari bulan 8
0: tahun 2026
1: betul nak patut tahun 2025
0: ni nemu
1: udah ngelebuh
0: udah ngelebuh
1: Bak Dewan Serbaguna Selangau.
0: Ni kalak ke dewannya ada jabat?
1: Kalak.
0: Nka mayo orang nak nemu laban dewan tu tahu disebut kita baru dewan tu deh. Nka diulih madah ngagai sidak ya dini.
1: Location.
0: Location lokasi.
1: Lokasi.
0: Tahu ke semak ni? Ya. Nimbai ni.
1: Nimbainya bisa pasal baru ibu mina.
0: Pasal barunya dininya deh.
1: Ya pas Selangau nyang meli papa dia.
0: Ada yang baru nemu.
1: Udahnya depan klinik apa tuh klinik
0: ada nemu orang. Kelebihan dia yang kebetia becik pengerai lama tiap bulan yang nemu pagi.
1: Dia pun bisi kaban abang bomba.
0: Abang bomba dia mengapa ya? Ya seberai mama ya.
1: Seberai pana.
0: Atang yuk ke jalan besar kan kita kita.
1: Kian baru nyen.
0: Ya udah pasal Selangau nya anang biluak ngagai pasar Selangau
1: betul,
0: kita lurus
1: tahu aja. Biluak ngagai pasar Selangau.
0: Nanti kagai rukuping.
1: Rukuping.
0: Tangti kita ka terus ngagai dewan anak biluak. Mulai re dewannya baru kita ngetu ba pasar Selangau.
1: Betul.
0: Ngagai bala kita kena nemu bagi ka nak nemu ukai orang Selangau nak nemu dini namanya tadi klinik
1: Selangau.
0: Klinik Selangau.
1: Kesehatan.
0: Kita kala ningah nama sekolah Tong Ah.
1: Tong Ah. Nya jauh gini nya.
0: Udah sekolah Tong Ah nya.
1: Oh, udah sekolah SJKC Tong Ah. Bisa ya. Aku uniformnya Ibu Mina.
0: Bisa lawan deh. Ya udah sekolah Tong Ah nya. Yakin mimit bisi 2 menit. Kini udah nya. Nya semak dia. Lalaban jalannya nan tu besar eh.
1: Betul.
0: Ya ukai jalai Pemboneo nya ya. Nang jalai masuk ke simpan Selangau ampo. Ya nya tadi ne pukul 5. Pukul 5 nya ke benar ya. Ya berengkah live ba Facebook. Lalu pukul 5 nya megak utai ke dikumbai orang grandstand. Tahu ke nanti ya final disebut rekapet.
1: Rekapet.
0: Tang ti ya semifinal grandstand.
1: Grandstand.
0: Ndor kita interview bala semifinalis bala penanyi artis komposer ke bisa datai
1: mainnya. Ya, megak ngagai peminat-peminat pun bisa kena interview. Ya kemansa.
0: Ya kemansa.
1: Tang aku kumedai peminat. Aku selalu ngau orang ngerito kutai bagren stian. Orang kemedak ngai mansanya ibu minum.
0: Ngai pa orang ambil gambar jule ya.
1: Nya,
0: kita akan nemu siapa ke interview bagren stian ni lah. Nyabut lah.
1: Aku oh bisa ngau kak.
0: Mestilah dia bisa ngau.
1: Amai kau neng jauh.
0: Dia menterbiu rela. Sedia dulu soalan dek.
1: Udah bisa, aku anang tusah. Abang long kuasaan bisa nyiniak aku.
0: Oke, lagi kita mayo gini saya cerita bakal ngasajen aja. Kita terus ngake lagu penduduk 38.
1: Betul. Lagu tiba penduduk nomor 8 minggu siti nyikmari baru ditepuk ba SCSJ.
0: Ah, baru ditepuk nah. Lagu to leka ya digagak Daniel Undi.
1: Ya.
0: Tiun ya digagak Sirekayam
1: to Uncle Sirekayam.
0: Uncle Sirek dem to. Udah pincian ya lalu ngagak
1: lagu jadi kumpusa.
0: Oh. Jadi lagu to di baik siku penanyi baru. Tahu di kumpai baru aku pun baru kala ninga nama
1: ya to. Baru ya pasok bedau pas baru pasok itu kira ke baru betul.
0: Penanyi pun baru.
1: Betul.
0: Ah, penanyi baru. Orang baru dalam industri music.
1: Tang tajak pihak Ibu Minut. Lagu yang nyelai.
0: Nyelai pihak.
1: Nuan milih pergi. Nomor 8.
0: Nuan milih pergi. Tajak pen dia baru masuk.
1: Baru masuk.
0: Okey, Penny McLean nya nama penanyi. Ngau lagu Nuan milih pergi ba penduduk 38 udahnya terus tinggal ke lagu penduduk 37.
1: Jo. 8.

0: close to meet. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara? 7.

0: Penyayau Tua. Lagu kebaru didengar tadi jabu.
1: Penyayau Tua.
0: Lagu bab nuduk 37.
1: Betul.
0: Lagu tu digagak Leslie Lonas Empire.
2: Minggu tu yang ngentap gebak penuduk ti sama ianya nomor 7.
0: Agi bertan bal umur 7.
2: Betul.
0: Lagu tu 7 minggu, 5 minggu dalam carta.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi lagu tu diberi nama Penyayau Tua.
2: Penyayau Tua.
0: Di by Raban.
2: Loudness Empire.
0: Kayaknya lagu bab penduduk 37 arti ya kita bisa 4 itik penduduk lagu kau dah ditemu.
2: Betul.
0: Tinggal 6 lagi. Okay, sebedau tua mai kita peningan dengan ke penduduk lagu penduduk tiket 6. Padah ke dia jabut bakal ni cara merka undi dikira.
2: Oh, merka undi dikira. Okay. Ngagai kita ngambil kita nemu beken ni markah jadi bagi-bagi keseratuh peratuannya bagi berapa uni telefon bak pengujung program tu lagi.
0: Okey.
2: Ianya 60%.
0: Oh, banyak direknya 60%.
2: Okey, kena.
0: Lebih hari setengah.
2: Bak ya. Uni bak Facebook kata siapa juara 30%. Udahnya
0: Lalu ya
2: ke 10-nya nyau kai sidak meri undi hari kira kita ditau ni
0: hari playlist dalam
2: playlist kami ditau jenya 10% hari lagu ke nanti bisa ditebah dini stesen radio YFM ba Malaysia tau.
0: Suah hagi lagunya dipinta orang, ditebah, nyak tadi tau maksud meri poin ngagai lagu, sitik-sitik lagu. Okey, jadi nyak cara ngira undi nentukah penduduk 10 itik lagu nintiang minggu. Okey, terus ngagai lagu penduduk 36 ke sekali tau.
2: Lagu tiba penduduk minggu ke 6 minggu tu. Lagu tu pun okey challenge.
0: Kira kau udah udah namanya boleh
2: jempian. Boleh jempian. Dua minggu kala jadi juara.
0: 2 minggu kala jadi juara.
2: 11 minggu dalam cata.
0: Tang minggu tu yang nurun segigi anak tangga.
2: Ada yang ngawak.
0: 5. Ada yang ngawak nih. Laban ni udah kala ba atas kali.
2: Kiruah.
0: Oh, kiruah.
2: Ya. Yeah.
0: Okey. Jadi lagu tu madah ke diri udah manggai ke hati.
2: Ya. Yeah. Lagu leka ngotion lagu tu digaga Wendy Ali.
0: Ya, yeah, Wendy Ali. Lalu lagu tu disada ke Yus Andrew. Hanya penduduk tiga 6. Sebenarnya kita dengar ke lagu bak penduduk tiga 5. 6.

0: Ubak Carta Sapa Juara. Di Bedau, buat jatuh Ubak Facebook Carta Sapa Juara. Wire.
1: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Metiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Ungit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Lotiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngotiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampur. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arum Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: 5.

0: Isi hatiku. Wah, isi hatiku ja buat.
1: Bisi atik, bisi isi katik.
0: Bisi punya kini.
1: Oh.
0: Isi atik utai ke dalam mati ya nyartin tadi.
1: Aku ada lem Jakob ayo.
0: Lepara.
1: Tau. Ek cepren kotong aja deh Jakob ayo.
0: Di semua.
1: Lagi kumai ya kaki ya baru.
0: Ya, Dedi bertemu gue ya. Dedi selangau lah.
1: Aku kira kayak jamah aku ya. Nemu deh kak.
0: Bedak ya aku dah juara tahun yang kemarin. Halo kak, jadi boyfriend Dayana sini.
1: Oh, amai ku. Aku bisa ngambil gambar sama saya.
0: Apa ya?
1: Mas saya juara.
0: Oh, Dito. Saya orang kau ngambil gambar lalu jadi geprek.
1: Biasalah.
0: Hanya lagu kedi bayi Dayana sini.
1: Betul.
0: Isi atiku.
1: Iya. Leka ngau lagu tu.
0: Leka di, ya?
1: Leka. Di kakak Poris.
0: Paulus
1: Morris.
0: Paulus Morris. Bunyi nama orang orang ulu tu.
1: Ya. Yeah.
0: Tang Iban, lagu Iban kakak ya. Jadi tiwan ya.
1: Di kakak Paulus Morris buku lain ngau Den Aladin.
0: Tidak berarti kejabuat. Hari Dayana sini ke lagu SSJ tahun yang kemari. Den Aladin tu baga bisik ngau ngagak lagu Dayana sini. Jadi siko hari composer tahu ke penengkebang lagu ke tahu di kumai kita ke baru dia tahu. Kala medak ya tahun yang kemari di Spawah mit-mit orang tu neh.
1: Mit-mit.
0: Talan dia gaya ngagak lagu.
1: Ya,
0: jadi lagu tu nikik segi na tangga.
1: Oh, ayah nikah
0: dengan tangga.
1: Hari nomor 6 ngagai nomor 5
0: 2 minggu dalam catat. Okey, jadinya penuduk lagu tik kelima. Kita bisa 4-3-2-1.
1: Betul.
0: 4-3-2-1. Okey, ngagai bala kita peninga, ngau bala penanyi, penengkebang lagu, ia kebisi dekat nganjung lagu ngagai RTM.
1: Iya. Anang nak ingat kita.
0: Pasti ke kita nyata di nemu cara nganjung lagu.
1: Lo ya.
0: Lo. Tahu ke undang-undang.
1: Undang.
0: Tahu ke atur ya.
1: Betul.
0: Angka kita nengumbai undang yang tadi teka pakai, terdempak. Atur ya. Jadi cara nganjung lagu, kita ni buah mayuh tertanya.
1: Betul.
0: Email je ngagai PPLTE RTM 1 RTM SWK Sarawak 1 1 at gmail.com.
1: Ya, ngarai urus setia ya.
0: Urus setia ya. PPLTE RTM SWK 1 at gmail.com. Kak nanya utai kah? Kak nganjong lagu kah? Kak minta burang to kepom kah? Dia magang ya.
1: Ya.
0: Anang terus nganjong ngagai endor bukai.
1: Betul. Anang nganjong email ngagai aku lebak aku ada ngagai burangnya.
0: Amai. Anang magang nganjong email ngagai ibu ini de sangau.
1: Betul.
0: Laban ini de sangau pengen ada burangnya.
1: Betul.
0: Anang nganjong lagu ngagai Angkasa Puri.
1: Betul.
0: Laban sidat din nadai PPLTE semina di Sarawak tu aja.
1: Ya.
0: Nyak cari cara. Nanti kita nganjong lagu din, lagu kita masuk cata nadai. Nadai temu, nadai temu apa nah.
1: Betul. Nanti kita ke nganjong keladi. Tau ngagai ini ko.
0: Nganjong keladi?
1: Ya, pakai babi.
0: Oh. Nganjung keladi aja?
1: Ya, keladi.
0: Semua. Ya, okey, babi aja kan soalnya makan. Nggak dedek sekali.
1: Ya.
0: Ya, patut ini dekat nyumai ke dek keladi.
1: Betul.
0: Laban di sigi ngasuh orang nganjung keladi. Okeynya tadi cara kita ke nganjung lagu. Jadi, udah tua mai... balap ninga ke lagu bab nu 2 3 4 ngo 3 lagi jabot. Aku bisa berita pemadu baru bakawal ngo SSJ. Lebih gi ngagai bala penengkebang, bala penanyi yang ke bisa dekat datai ngau meda SSJ ke 9 semifinal di Selangau. Atau ngetua mai peninga ninga ke lagu nu 2 3 4 tu dulu.
1: Iya. Umbas.
0: Umbas. Nemu lah aku dengar nyebut namanya.
1: Yeah.
0: Mentang-mentang lah ex geparin. Ui,
1: ngai ke danau sini. Yana sini.
0: Okey ni. Oh. Ngkati kerengkai nyadi.
1: Nanti aku nyebut Ika. Diana sini ke danau aku.
0: Apa ya? Mayom pangan itu jabut.
1: Ya, muka aku alih nanti aku ke langgok. Nanti lagu. Bak penuduk nomor 4 tu ibu minat.
0: Siapa tengah gak nyat?
1: Daga ayak gondrong.
0: Oh, Jesli Jabu Bajang. Ngau Matthews Mambang.
1: Minggu tu ya bak penuduk di sama.
0: Sama 15 minggu dalam cata. Tajap ya munyi ku jabot tadi enda lebu mega bak penuduk di keempat laban sebedau tu ya udah kalah 3 minggu jadi juara.
1: Ya.
0: Nya lagu di keempat udahnya baru kita ningakan ni bagi lagu bak penuduk di ketiga. 4

0: Sampai Juara Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
0: 3

0: tapi pun ingat
1: lagu Nuan Berulah.
0: Nyanya
1: gakau. Bakal deknya lah jabut. Udu berulah memayuhnya pangan ni mesebai ni meika.
0: Anaknya buat nyantinya orang.
1: Ya, ngai gede malu gede na.
0: Ngai malu, ngai ketinga setuainya belaya setuai.
1: Ini ada radio seratan nih radio.
0: Amai, buat anaknya buat ya.
1: Oke, ngai bala kita ke baru ninga ke lagu tadi. Lagu ke desa da ke Raban ke lumayan band.
0: Iya.
1: Siti Raban ya kedekat ngau berpekit bak semifinal SSJT ke 9 di Selangau tu ila.
0: Betul.
1: Tang lagu bukai. Lagu kedua nama penerang dalam petang. Datang ke sekali itu lagu ke baru didengar kita bab nu 2 3.
0: Iya, minggu tu baru 6 minggu.
1: Baru 6 minggu. Nama lagu antara jabat?
0: Gadai. Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah. Okey, leka ngau tion lagu tu.
0: Dixon Big Boss.
1: Dixon Big Boss. Dixon Boss.
0: Oh, Dixon Boss.
1: Nya kengaga leka ngau tion lagu tu. Lagu ke bab nu 2 3 sama bab minggu nyian kemari.
0: Ada
1: beginsiat. Medau beginsiat.
0: Ya ya.
1: Okey, nya penuh 2 3 3. Tinggal duit lagu dah gina jabot.
0: Kati tu duit lagu tu pasang terus ka? Kati pasang awak sida ngambil pasang terus duit nya.
1: Pasang terus. Tang sebenarnya tentu ya semaya aku tadi aku kak bisik cerita
0: okay,
1: baru.
0: Okey, cerita lo bagaimana
1: cerita? Cerita baru. Okey, jadi yang gagai bala kita udah tu lagi baru ku puas tetu ba Facebook anugerah cata siapa juara.
0: Betul.
1: Jadi berkawal ngau nintiang SSJ. Tiap kali SSJ naja buat kita suah meda bala penanyi, bala penengkebang lagu. Ngau orang kecakah ba industri music kita bantu suah di pedak sida yang mansak red carpet. Pian mega duduk ba siti penuduk penanyi atau artis. Sama mega ke sekali tu dekat diberi peluang. Tang kita perlebih lagi utai tu ungkup penanyi. Penengkebang lagu, producer, ngau sidat TV sikayat ngau industri music Iban. Atau berengkah Bukiang. Nanti kita nyebut Iban nyebut Bukiang nah.
0: Bukiang.
1: Tahu berengkah minta penuduk
0: minta
1: penuduk datai engkau meda anugerah carta sahabat juara semifinal. Jadi kita tahu berengkah nganjong nama kena 19 hari bulan 7 kemaya jabul lusa 19 hari bulan 7 ngagai 27 hari bulan 7. Hanya timpuh ya. Kira ke seminggu timpuh di Breto.
0: Betul.
1: Jadi peminta kita atau kenama kita nya tadi tahu di anjung ngagai email. Email urus setia acsj@gmail.com.
0: Okay.
1: Hanya site email ketau nur kita nganjung nama. Tang maya kita nganjung nama, kita madah diri siapa? Sekali ke kita nya penanyi, penengkebang lagu, producer, sida ke jadi pengeluar program ba radio atau magang
0: di sida ya kari syarikat-syarikat.
1: Ulih magang.
0: Production
1: semuanya ulih magang meda laban sekedak sidak tu dekat di interview ba Grandstand.
0: Betul.
1: Ya ke interview kita ialah Jackson Jabut.
0: Betul. Pihak mega ngambil ke kita. Orang agak ngambil ke kita data dia udah tentu bisi penuduk.
1: Ya, tajak pihak semina 50 ite penuduk aja diungkup ke ngage Raban sidak tu.
0: Jadi 19 hari bulan lah anak
1: 19 ngagai 27 hari bulan nya timpuh kurang seminggu andur muka timpuh ngagai sidak kedekat nganjo nama.
0: Yang ka ko ada lamanya
1: betul. Ada lama
0: penuh. Lama pun sari penuh.
1: Ya. 19 hari bulan 7 anang dulu arinya mesti 19 bulan 7 hingga 27
0: betul
1: laban oke nama ngelamak tu dia jabut nanti nyemak ketemu kita muka muka namanya peluang agak sidak ke nganjo nama mayuh sidak ke nganjo nama tu tadi ndak boleh datai jadi lepuh sidak ndak boleh datai lalu meri blukiang tu ketik mana meri ndak meri peluang agak rabukai
0: betul
1: ya ke amai-amai boleh datai dekat minta penuduk.
0: Ya.
1: Lebih lagi penanyi itu, oh ya nak boleh datang leban tiba tetemu bisin terima meses madah ke ngasuh he datang belagu.
0: Ya.
1: Nyalai penanyi bukai ke sama kak medak atau tadi sama kak datang medak. Tak boleh duduk leban penuduknya penuh leban nurah bukai kedah dulu.
0: Betul.
1: Jadi itu suahnya di Pak SJ.
0: Anang kalau kak ke ngai, ngai ke kak, kak ke ngai, ngai ke kak.
1: Mesti kak tetap
0: ati.
1: Ya, mesti tetap. Ngambil ke merik peluang ngagai bala ke amai-amai ada kak. Medak ACSJ.
0: Betul. Okay.
1: Jadi nak ingat semina 50 penduduk nanti dah penuh ditutup. Jadi nak ingat email tadi urusetia.ssj@gmail.com lalu berkawal dengan tu aku dekat post ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara.
0: Tang ada ngawak ke ibu minat. Nanti nanti tempat untuk ngkayau ke mana?
1: Ada ganti nang kayau ya boleh duduk. Free sitting.
0: Free sitting.
1: Tang rugi ya okay nama. Laban kita nadai nadai senarai nama.
0: Betul,
1: nadai
0: betul.
1: Temu siapa penanyi kebisi datai. Nanti kita dah merik penduduk atau aku dah ngumpul penanyi. Kita nemu. Oh sanuk bisi datai lah aku ke interview ya.
0: Nah.
1: Sanuk tu bisi cerita pemadu baru berkaul ngelagu lagu ya. Contoh. Jadi namanya dekat di tigging tau ke dekat di lekat ke kerusi tau ke bangku
0: sedaya. Datai aja kia lalu ngigak nama.
1: Ngigak nama. Bisi orang.
0: Bisi orang ngatur
1: ngatur, nama. Ngatur bertanya ila di
0: nemu orang temu ko orang ke ngaturnya.
1: Siapa?
0: Melati.
1: Melati Banun.
0: Banun.
1: Ibu di Banun.
0: Ibu Banun.
1: Okey, jadinya tadi berita pemadu baru berkawal ngau ICSJ 39 semifinal. Okey, nama so jam. Tua terus mai bala sidan ingat ke lagu 2 ngau 3. 2 dulu ne.
0: 2.
1: Engkau kita bisik.
0: Okey, 2 ngau 3. 3 udah.
1: Oh salah. 2 ngau 1.
0: Ya, antu.
1: 1 ngau 2. 2 ngau 1. Kita ingat dulu. Ni bagi lagu bab penduduk tiga kedua. Sekali. Lek kadunilang uliah ngerebut penduduk tau ke nek provinsi bedau meri penduduk dekat meri penduduk ngagai dunilang tinggal dua ge kita terus dengar ke kedua
2: dua

0: dengar dia buat.
1: Syek.
2: Ah, saya kenuan sikok ko ya. Siti oh. Lagu ke mana dia kena dia nuju tuju ngai sebai. Girlfriend dia sebai.
1: Nak lagu ke juaranya.
2: Ayah, lagu ke
1: lagu
2: juara.
1: Ke,
2: baru.
1: Ya, naib juara tadi Siti lagu ke debai Nek Revensi.
2: Ah, retinya Nek Revensi engau duni lang minggu tu bertukar penuduk.
1: Betul. Ah,
2: lagu Nek Revensi pengerindu nak berbagi nurun sikit nak tangga. Ah, dua minggu kalah jadi juara.
1: Betul. Ah,
2: 17 minggu dalam carta.
1: Iya.
2: Ya kan gagal kang otionya sebut di dia menjabut.
1: Bersifaya.
2: Bersifaya.
1: Bersifaya.
2: Okay, lalu oh. juara. Kita minggu tu pengagati ngagai angkau de dunia lang. Lagu ke tuju di ngagai siapa tempat tadi sebaik penawar pengubat hati.
1: Iya, Loni lang ke Cina.
2: Kali tere.
1: Loni lang.
2: Nemu benda. Dunia lang lagu tu digagak yampu. Minggu tu 9 minggu dalam carta. Baru seminggu jadi juara.
1: Umai, umai.
2: Basi kau hari penanyi tau ke semi finalis yang mereka berpikir bapa angkau SSJ ke 9 tu ila semi final.
1: Betul.
2: Okey, jadinya lagu juara kita bisi lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta. Dan tentu ya kita megap bisi lagu kedekat dipasuk di pansut kari carta.
1: Ya, yeah, bisi keluar bisi masuk.
2: Bisi keluar, bisi masuk. Atang sebedau tua madah ke lagu ke pansut ngau keluar, bisi siko orang kebetul neka undi.
1: Ya.
2: Yeah. Lima itu lagu.
1: Iya nya. Ten ten ten. Arab kemeri nomo nama mama
2: ya, ya mesti meri nama mama baru ya boleh ya.
1: Nanti ya, dika mata meri nama mama. Alah lu perayanya ada berengke kau kalau
2: gitu.
1: Ini darah baji.
2: Ini darah baji ya. Mesti meri nama mama ini darah baji ya. Baru boleh diberi prayas. Terima kasih yang ngagai Kina Kara Agrofarm.
1: Ya.
2: Ia akan meri prayas ngagai pengundi. Nanti minggu.
1: Ya.
2: Yaitu atau ke pemenang dekat nerima hamper barang pemakai.
1: Pemakai ianya bakal sida sos pansua. Pes pansua. Mau sos kili asam.
2: Kasam sabi.
1: Kasam sabi.
2: Kemayuh dia butuh sos lah.
1: Ya.
2: Kelebih lagi sos namanya bisi dua bangsa.
1: Sos.
2: Ya kebirah. Ngau ke gadung.
1: Gadung.
2: Nanti ke makai ya ke mata atau
1: ya ke mantau. Ya ke bisa lagi bisi. Ya ke sedang-sedang bisa pun bisi.
2: Ya ke tabar bisi.
1: Bisi.
2: Pemilih dia. Ya,
1: pemilih.
2: Okey. Jadi terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm. Ya ke sponsor ngagai namanya kita bala ke bisi ngundi.
1: Ya.
2: Kita dekat nemu bekeni gamal Kina Kara mpo produk to. Mayo supermarket dia to.
1: Ya. Bak mayo macam supermarket.
2: Mayo macam supermarket giga.
1: Ya, pedak aja label Kina Kara.
2: Macam produk bisik ya.
1: Betul.
2: Okey, jadi ya terus ngau lagu ke dekat dicalon ke dalam carta. Tentu ya kita meri selamat jalai ngagai lagu nomor 10 tu na jabot.
1: Ya.
2: Layak ke penudi. Lagu
1: ke debai
2: Raban de Kru ngalu CM. Udahnya baru kita terus ningal ke lagu ke
1: depasok minggu tu
2: ke dalam carta.
3: Lagu pansut minggu tu.

0: bernama Sulu Seput Nyawaku Koya.
1: Lagu tu di
0: Leka ya?
1: Leka ya. Di kakak Justin JR boleh ngau penyanyi tumpo.
0: Ya, lalu Tion ya Den ala Den.
1: Iya.
0: Namanya tadi kengagak lagu Dayana Sini ne.
1: Betul.
0: Okey, jadi hanya lagu kebaru dipasuk ke minggu tu. Tahu berengkah diundi kita. Tajap ya, sebedau meri peluang agak kita kerkangundi. Sebut baru Ari Lumur 10 nyentuk ke juara ngau lagu. Ari Lumur 10 juara nyentuk ke lagu kebaru masuk tadi ya buat.
1: Iya. Layak ke penuhi The Crew Lucy M. Nomor 10, nomor 9. Saya Ari Intan. Ini kuil.
0: Lupa 8
1: Nuan milih pergi. Baru lagu ke baru dipasok
0: Penny, okey Penny ribut tak?
1: Ya. Di engka orang pak penduduk nombor
0: 8
1: Penny McLean. Nombor 7 penyanyi tua Lenos Empire.
0: Oh, okay.
1: Nombor 6 Mangai Ka Ati
0: Yus Andrew. Nombor 5
1: Isi Atiku Dayana Sini. Nombor 4 Umas Ika. Nombor 3 Nuan Berulah Kelamayang Ben. Nombor 2 Pangrindu Nak Datang Ada Nick Revensi
0: Juara Dunilang Penawar Pengubat Ati. Lalu lagu kebaru di calon kata Ronald di Ronald K.
1: Ronald K. Jadi lagu tu moga tahu dunia kita
0: berengkah sari tau. Engkau kita kena sempat telefon lagi ngagai Facebook undi lagu cara siapa juara.
1: Betul.
0: Sulu Seput Nyawaku ya nama lagu ya.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
3: Carta siapa juara. Kita dah vote ke bedau lagu bak carta siapa juara. Untuk bedau, vote dia tu bak Facebook carta siapa juara. Wire.
4: 12, tengah malam.

0: Isi
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Lekang Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Lekang Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Lekang Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh Maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.

0: 24 ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: ABC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Berjaga, anang bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang tang megak nguruga pengelikun menua. Entik bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan ngenyit 999. Arame belak kita ke kuasa ngau penikun menua. Jaku pesan ngau tangkantu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang.

0: Pagi Rewind.
1: Pamai lebah berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngaji pemberi satu dia perhati kenan dia mayo yes historian dia jadi lebah sekedar tu tadi dah terlibat bersekolah tambah mega sudah baterika yang kesemal lebah mayo masuk ngaji pemberi ketebal lagi nyaw sama bes sama geng. Arti sudah tu tadi nyaw nadei arti rawan datai bandur baru bah sudah ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas lebah di pedak sudah mageng. Seminat kelasnya tadi angka kang asuh historia mimet nanti historia.
1: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tato tadi kan kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebah sida tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi re.
2: Jadi nya ba aku nya ba.
1: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nya ba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Timang Krabata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ali Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku Ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, Tang Jaku Ti Dipansut Ketuari Mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Topik kita pagi tu about Duo Pagi Y. Nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
3: Sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subah ya udah kelama antara baru nama sano nya neh sama sekolah kita subah sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya antara

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke Bisati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Rebis oleh munuah tang uleh diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Antik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tindak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uleh ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan wak. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
1: Kelimpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Sume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesanti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang medah atau kebelemati kelekan Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang semaya. Yakub munyitu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita tik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasu kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan tik diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara tik dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyito selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut te munyito apai ngau inai uleh ngemata kendam iku anak. Tandam iku anak nyana uleh ngemata kesiko apai nai. Ya laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apai nai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh ibuh kapai ibuah ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plasa Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kolera atau kepenyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari air atau kepemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jangka tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hati berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berhati-hati.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM. Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi Segulai Sejalai. Sejalai.
1: Tabik bala peningah semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 19 hari bulan 7 tentu puluh 26 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita. Allah Ta'ala apai, terima kasih keberkan Wan kena nyaga mata kami. Pagi hari Minggu tu kami dani ngingat ke kangau kami mpu datai bergumpuruk bersemayang. Ngingat kenuan ke Tuhan, kejuru selamat kami, nya Tuhan Yesus, kedikirum, nyadi penyelamat, nyadi penebus kami. Tidup dia tu datai keselama-lamanya. Amin. Nyadi kumai kita, ninga ke baca Injil, kedambik ku Injil Matthew bagi 13, ayat 24 ngagai 30, Matthew bagi 13, ayat 24 ngagai 30. Jesus madah kejakuk sempama ngagai orang mayu. Ku ya, perintah Allah Ta'ala tahu dibanding ke ngau orang siku kena nam leka benih di tik manah berumai ya. Terlebuh ya tindu munsuh datai lalu nanam leka rumput bermadang gandumnya lalu mupuk arindurnya. Nyalai lebuh gandumnya tumbuh lalu murai rumput megak pegari. Bala orang gaji ya datai lalu berjakuk ngagai ya. Tuan, okey ndak nuan nabur ke benih tik manah berumainya? Nama ke buah umainya bisi rumput. Ku tuannya nyawun. Nya utai di kerja musuh. Lalu ku sedap berjakuk ngegaya. Kati nuan, dekat ngansuh. Ngasuh kami nyabut rumputnya. Tan ku yang nyawun. Anang, ngai ke kita tercabut ke gandum lebuh kita nyabut rumput. Awak ke gandum ngau rumputnya sama tumbuh nyentuh ngagai mayang ngetau. Lebuh mayang ngetau ialah, aku dekat berjakuk ngau orang ke ngetau, ngasuh sidak ngumpul rumputnya, nancang, lalu nunu rumputnya, lalu nyimpan gandum dalam setor aku. Injil Tuhan. Jadi bak hari Minggu ke-16 dalam musim selamat tu kita ingat ke satu, Allah Ta'ala nya kering ngau mentas. Kedua, ia meri awak kita uliah ngesal hati lalu ngubah derimpu. Ketiga, perintah nyak tumbuh tu ke mansang dalam jalai kemit tu ke utai kena di pedak kita. Keempat, Roh Kudus mantuk kita dalam semayang. Jadi tajak kita nak ninga baca ke satu, kedua, bak minggu tu tang baca ke satu ngenang berkenai Kuala Ta'ala tu lurus. Ngau mentas. Lalu yang merik pengandal ngagi kita. Baca kedua hari surat Santai Paul ngagi orang di Rom bagi 8 ayat 26 ngagi 7. Ngingat ke kita Roh Kudus mantuk kita, lebuh kita nak nemu. Toka mantuk kita ni tengari dalam gaya kita ke bersemayang kelebih lebuh kita ke nak nemu berkenai ikut cara kita bersemayang. Lalu ketiga baca Injil ke dibaca aku tadi ngenang pasal penabur benih. Ya penabur gandum tu tadi. Tang nak muka-muka bisa rumput tumbuh. Hari ini rumputnya tumbuh. Tuannya madah tadi. Munsuah datai lalu nanam. Leka rumput memadang gandumnya. Jadi sedak ke. Gawak ke tuan tu tadi. Minta rumputnya dicabut. Tang tuan madah anang. Nama kebuah. Ngai ke kita tercabut ke gandum lebuh. Kita nyabut rumput. Dudilah. Lebuh mayang ngetahunya baru rumputnya dekat dicabut lalu ditunu, ditancang lalu tunu, ditunu lalu gandum disimpan dalam setur tuan ya. Jadi bak minggu tu belum menyadik dalam jasa Kristus mengingat

kitai ke satu awak kitai mega bisi pengelihat hati tu ko sabar ngau diri sama diri. Kedua bersemayang tajapan kitai ngasai lembau tajapan kitai ngasai ngai tang ingat ke kitai hari bersemayang tu tadi kitai ngenyemak ke kawul kitai empu ngagai Allah Taala. Ketiga oh kita ulih merati tu ke medak lalu nemu dalam utai kemit mega Allah Taala ulih ditemu kita. Keempat andal lalu nemu awak Allah Taala tu ke maya Allah Taala nak sama ngomaya kita mensia dalam pejalai pengarap kita tu. Jadi sekedar tanya kata ada perhati ke kita bekeni aku ulih medak Allah Taala tu di segi amat sabar dalam penghidup aku. Jadi ngotok kita minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua hidup lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah Taala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami parai la. Amin. Awak Allah Taala ti mendu berkuasa berkat kita apai ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Kelimpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta nang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekhas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak, parugan manyuh dan. Munuh gamadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku, dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.

diguna lagu ke Dibai Josephine Chalin peningah lagu di kenangan pun ke awak pengerak pagi kita pagi tu pagi hari Minggu 19 bulan 7 2026, ya. Jadi jam kita dia tu pukul 6:22 minit pagi. Mari selamat pagi serta selamat hari Minggu semua ngagai kita ia ke udah tumbuh nani pagi-pagi tu ati dekat nurun ke gereja pagi tu peningah nyangkanya benung nyikap diri pagi tu memang kita nyangkanya kedekat nurun gawak kini hari Minggu tu nyangkanya gawak shift kini tau ke kita nyangkanya udah datai sangkai bak palandu gawak kini selamat berjalan ke pengawak ngagai kita memang mari selamat pagi ngagai kita nyangkanya benung ngiru pagi kini jam ke dia tu peningah selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua, ya. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny tau ke mail nyentuh aku pukul 9 pagi tu lagi, ya. Tapi maka mari selamat pagi ngakak kita nyangkanya nadai mindah kini jam ke dia tu au nyangkanya baru rumah aja tau ke kita ke bisi mindah seritu nangira kini ke pejalai penungak kita peningah tau ke nama ajak pengawak ke di kerja kita seritu ngarap ke likun ngarap ke berjimat serta mojo magang di pejalai ke kita sepemanjai hari itu lagi peningah, ya. Suruhan bersampi ngarap ke kita sama bela gerai magang, ya, nak ngira di nialain dua kita jam ke dia tu peningah, ya. Okey, jadi tu sempurkan kita ungkup, ya, ke pagi tu peningah tentu yang ada berubah udah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak di ando kami maca pesan berat yang kita kedekan ganjong pesan berat oleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga oleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 0138628422 nangkan kenyak 7:30 pagi di ando kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumping Jingan ba program lalau penghidup lalu ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Griman Ujang ba program tungkat semangat pukul 8:30 pagi tu lagi, ya. Bekenyak mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi peningah sekali lagi mari selamat pagi ngagai peningah kita ya ke diau di Kapit ya ke boleh mendeng ke kami ngena 94.3 FM pebaga kita ya ke diau di Sarawak itu ke boleh mendeng ke kami ngena frekuensi ya ke semak ndo kita tak diau pemaga kita ya ke diau di luar menua Sarawak boleh mendeng ke YFM ngena radio online serta maga RTM klik ke pagi tu, ya. Tu lagu ke Dibai David Till Nuan Semina Beduan YFM pengerak pagi.

0: Okay, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna buat penghidup kita. Jadi tentu bisa cara ya. Cara ke betul aku tu berkeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Ta'ala ngagai anak ya. Ya, utai ke dekak Allah Ta'ala ngagai anak ya. Baka contoh apa kita buat dunia tu, nama utai ke dekat apa kita buat dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang ngagai apa laban kita bisi minak bisi utai ke depinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah baka kita tika ngagai supermarket. Kita bisi list utai ke debeli kita ya. Ya. Aku dekat meli pusau, aku dekat meli budu, aku dekat meli bici, garam, utai kebagainya. Ngotai bukai. Nah, anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekat di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau terus terang ngagai Tuhan.
0: Retinya tadi pastor kita bersampi ari ati kita din.
1: Betul, ari ati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti at kita jak tusah. Padah mah penusah kita ini ya.
0: Pangai ke ngagai apai kita.
1: Pangai ke ngagai apai kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuah kita ini ya. Padah mah ngagai apai ya. Tuhan kita tiap badas, merik kita cara, merik kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Grace F. Kichwa, pendang siang ati diri, bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, ati nadai ati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nadai penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi lagi, dalam ati kita bu, ngempuan pengeransi. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri ilam. Pesan tu hari aku, Grace F. Kichwa, berbulan dengan YFM.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share ja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban tit isadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngergak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: World Cup 2026 19/7/2026 hari Minggu main berebut ke Lumo 3 France bersatu dengan England bak Miami Stadium Miami Gardens USA pukul 5 pagi live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu serta Jakun English bak TV OK 20/7/2026 hari 1 Final World Cup 2026 Spain ngelaban Argentina bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Ya, kita pun pesan ke PCD kena tekan kita ngagai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke terubah tu pendengar, jadi pesan pemati tu madah ke ex-elder Gimong anak Brian, ex-elder Gimong anak Brian.

Gisa, Teluk Batu Tatau, ngau kepembelian ke Bukai di Tatau, pemega kepembelian di Rumah Rabieh, Lubuk Pas Tatau, Selawat Julau, Penyangkai Akai Julau, Nanga Bua Julau, Bala ke Pemakai, Bala Ari Nanga Rayah, Nanga Luau, Nanga Ijit, Nanga Ayam, ngau pemanjai Bateng Tabai, semua ke bersemayang ba gereja-gereja SDA dalam Sita Menua Julau, ngau kepembelian ia ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi datai Ari James Anna Jalin ya. Jadi ku nanduk pesan tu baru peninga, pesan pemati tu datai Ari James Anna Jalin, madah ke ex-elder Gimong Anak Berayun, ex-elder Gimong Anak Berayun, tau ke Apai Jelawa, tau ke Apai Jelawa, tau ke Apai Liam, tau ke Apai Liam, udah nadai kena 18/7/2026, lalu dekat di Sengai Berbalamayuh kena lemai 19/7/2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 20/7/2026, sepengudah tembuk pengawal semayang ba gereja Seven Days Adventist Nanga Luau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian ianya Steven Kaneng terumah Gisa Teluk Batu Tatau, ngau kepembelian ke Bukai di Tatau, Rumah Rabieh Lubuak Pas Tatau, Selawat Julau, Penyangkai Akai Julau, Nanga Bua Julau, Bala ke Pemakai ianya Bala ba Nanga Rayah, Nanga Luau, Nanga Ijit, Nanga Ayam, ngau pemanja Batan Tabai, semua ke bersemayang ba gereja-gereja SDA dalam Sita Menua Julau serta kepembelian ke Bukai ya. Ia kanalah dirintai ke Dito Magang. Okey, lalu pesan tenangkan ke Tok Peninga. Pesan pemati dot Anak Abang, jadi pesan pemati tu datai Ari Menin Anak Kadir, tau ke Pum Anak Liak, madah ke Indaya dot Anak Abang dot Anak Abang, tau ke Inai Mai, tau ke Inai Injuh ya, udah nadai kena 18/7/2026, lalu dekat di Intu Berbalamayuh Barumah Johannes Laja, Kampung Pentiak Baru Engkelili. Jadi ia tu dekat di Intu kena malam 19/7/2026 hari Minggu, lalu dekat di Kubur kena pagi hari 1/20/7/2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelian ia kediau ba Gelung Batu Lapan, Memaloi 4 buah rumah, Terbarung 3 buah rumah, Genturung Skim Sekerang, Baloi 3 buah rumah, Pesanguk, Pelasuak, Entalun, Tanjung, Bunuk Nanga, Pais, Murad, Mijuang, Nanga Tibat, Bunuk Beging, Berengeng 3 berumah, San Semanjuk 3 berumah, Setengin, Sedarat, Tituak 3 berumah, Nibuang 2 berumah, Genturuang Meridun, Pengasih, Nyelutung, Enteban Ulu, Pujud Beram, Manun Niah, Stapang Niah, ngau kepembelian ke Bukai, kenalah dirintai ke Dito, ya kenglala dot Anak Abang ya, kenglala dot Anak Abang, tau ke Inai Mai, tau ke Inai Injuh ya, semua kita di Kangau Magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai menin Anak Kadir, bat nombor 013-807-3120, tau ke Jenny Anak Pum 013-833-0785 ya. Aku nandu isi pesan tu peninga, jadi pesan tu datai Ari Menin Anak Kadir, tau ke Pum Anak Liak, madah ke Indaya dot Anak Abang dot Anak Abang, tau ke Inai Mai, tau ke Inai Mai, tau ke Inai Injuah, tau ke Inai Injuah, udah nadai kena 18/7/2026, lalu dekat di Intu Berbalamayuh kena malam tu 19/7/2026 hari Minggu, Barumah Johannes Laja, Kampung Pentiak Baru Engkelili, lalu dekat di Kubur kena pagi hari 1/20/7/2026 ya. Jadi penerang ke sili agi peninga kita tahu bertanya ngagai menin Anak Kadir, bernumur 013-807-3120, tau ke Jenny Anak Pum.

0833-833-785. Pesan kita sulit tu datai Ari Elis anak gumung dekat ngari ke Inaya angin anak ujai serta sedak sebilik madah ke pengawak kita sulit ni yang apai sedak ya hanya ni yang gumung anak sumon ni yang gumung anak sumon tau ke kumbung ikut dan adai kena 11/7/2026 tu tadi ya jadi pengawak tok dekat diatur kena malam 25/7/2026 ba Yuan N Enterprise sublot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian ia ke dia ba Segaman Pandan Nanga Sigu Ulu Sigu Supit Binyo Sujan, Sepemanjai Jalai Bintulu Miri, Ulu Arif Tatau, Ngau Kenawit, serta Kepembelian Kebukai Ia Kenglala, Niang Gumung Anak Sumung, Niang Gumung Anak Sumung, tau ke Kumbung ya. Jadi, penerang ke Silia kita tahu terus bertanya ngege Elis Gumung, bah nomor telefon 013-713-0357 atau ke Andrew Ringga 013-992-0836 ya kunando isi pesan tu peninga pesan ngeta sulit tu datai hari Elis anak gumung dekat ngari ke Indaya anggiang anak ujai serta sedak sebilik madah ke pengawak ngeta sulit ni yang apai sedak ya ianya ni yang gumung anak sumung ni yang gumung anak sumung tau ke kumbung kena ya kudah nadai kena 11/7/2026 tu tadi ya jadi pengawak tu dekat di atur kena malam 25/7/2026 ba Yuan An Enterprise sublot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu ya jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagi Elis Gumung ba nombor telefon 013-713-0357 tau ke 018-469-7860 tau ke Andrew Ringga 013-992-0836 ya. Kini tadi pesan ke bisik diterima kami bahawa YFM kita mengau dulu peringa ngau lagu ke dibai Andrew Bonnie James agi Aus Pengerindu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kiki nampung pesan berat kita bakal ke pagi tu peningah. Jadi pesan pemati tu datai Ari Betty anak meringai. Pesan pemati tu datai Ari Betty anak meringai. Tau ke inai iki, tau ke inai iki ya. Jadi pesan tu madah ke Kristi Endawi anak inggung. Christine Dawi anak inggung tau ke apai iki, tau ke apai iki udah narai kena 18 ribulan 7 2026 lalu dekat di intu bebala mayuh kena malam 19 ribulan 7 2026 hari minggu bak rumah bunyau nanga entabai lalu dekat di anjung kena pagi hari 1 20 ribulan 7 2026. Jadi pesan tu peningah di tuju ke ngagai kemblayan ekedia babatang ai entabai Selangau, sepemanjai jalan Tabai Julau, Batang Aik Kenawit, Stras Julau, Naman Sibu, Skimbi, Selaut Julau, Nanga Kelangas Merurun Julau, sepemanjai Batang Aik Mujuk, ngau semua kemblayan kebukai, kenalah dirintai ke Dituk Magang ya, jadi penerang ke Sili Agi, kita tahu bertanya terus ngagai Elkusen anak Christine Dawi bernomor 019-846-7153 tau ke Wilkie anak Christine Dawi 011-465-5647 ya kunando pesan tu baru peninga pesan pemati tu datai Ari Betty anak meringai tau ke inai iki pesan pemati tu datai Ari Betty anak meringai tau ke inai iki madah ke Kristi Endawi anak inggung Kristi Endawi anak inggung tau ke apai iki udah nandai kena 18 ribulan 7 2026 lalu dekat di intu bebala mayu kena malam hari minggu 19 ribulan 7 2026 baru meh bunyau nanga entabai ya lalu dekat di anjung kena pagi hari 1 20 ribulan 7 2026 pesan tu dituju ke ngagai kemblayan kedia babatang ai entabai Selangau sepemanjai jalan entabai Julau batang ai Kenawit Stras Julau Naman Sibu, Skimbi, Selawut Julau, Nanga Kelangas Merurun Julau, Sepemanjai Batang Air Mujuk, ngau semua kebemelayan kebukai ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya jadi penerang ke Silik kita tahu bertanya terus ngagai Elkusen anak Christine Dawi bernumur 019-846-7153 tau ke Wilkie anak Christine Dawi 011-465-5647 pesan tenangkan ketuk peningah pesan pemati datai Ari Frankie Jemat madah ke pemati apa ya Jemat anak manggi Jemat anak manggi udah narai kena 18 ribulan 7 2026 bak pusat jantung Sarawak kota Samarahan ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kemblayan ekediau di Kuching Sebuyau kota Samarahan Seri Aman Miri Bintulu serta kemblayan kebukai kengelala Jemaat Anak Manggi Jemaat Anak Manggi jadi semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu jadi Jemaat Anak Manggi tu peninga dekat di Senggai Babala Mayuah kena 20 hari bulan 7 2026 ianya kena hari 1 bak rumah kitchen Sungga IA Jalai Lingga Seri Aman lalu dekat di kubur bak pendam Kristian Bukit Balau kena pagi 21 hari bulan 7 2026 ianya kena hari 2 ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya terus ngagai Mr. Frankie Jemat bernomor 013-838-4339 ya kunando pesan tu baru pesan pemati tu datai Ari Frankie Jemat madah ke pemati apa ya Jemat anak manggi Jemat anak manggi udah nadai kena 18 ribulan 7 2026 bak pusat jantung Sarawak kota Samarahan pesan tu dituju ke ngagai semua kemblayan kediau di Kuching Sebuyau kota Samarahan Seri Aman Miri Bintulu serta kemblayan kebukai ia kengelala Jemat anak manggi ya jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena 20 hari bulan 7 2026, hari 1 Barumah Kincin Sungga IA Jalai Lingga Sri Aman, lalu dekat di Kubur Bapendam Kristin Bukit Balau kena pagi 21 hari bulan 7 2026, ianya kena hari 2 ya. Penerang kesilik kita tahu terus bertanya ngagai Mr. Frankie Jemat bernomor 013-838-4339. Lalu pesan tinangkan ketuk peningal, pesan ngetas ulit lalu muain terbalu niang berawang anak yampi, pesan ngetas ulit serta muain terbalu niang berawang anak yampi kena 24 hari bulan 7 2026, lemai hari 5 nguan ulit, lalu 25 hari bulan 7 2026, pagi hari 6 ngetas ulit ya. Baru mai empati ulu jih kenawit. Jadi pengawak tu dekat dia tu pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 pagi ya. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai pembelayan ya, ke dia babatang Aik Jih, Pedai, Tueh, Bawan, Mapai, Pui, Skuau Oyak, Pakuh, Bunau, Bekikiak, Sebindang, Lambil, Rumah Ladi Ngemeh, Rumah Moses Pantau Pitek, Rumah Lau Rantau Pitek, Rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, Ngau Kabemelayan ke Bukai ya. Penerang kesilik kita tahu terus bertanya ngagai Siba Anak Bana bernomor 010-978-5798, tahu ke Jali Anak Bana 019-74-5631. Nanduk pesan tu baru, pesan ngetah sulit lalu muain terbalu niang berawang anak yampi, niang berawang anak yampi kena 24 hari bulan 7 2026, lemai hari 5 nguan ulit, lalu 25 hari bulan 7 2026 ngetas ulit berengkah hari pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 pagi ngetas ulit lalu muain terbalu ya, ianya kena pagi hari 6 baru mempati ulu jih kenawit. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya, kedia babatang Aik Jih, Pedai, Tueh, Bawan, Mapai, Pui, Skuau Oyak, Pakuh, Bunau, Bekikik, Sebindang, Lambil, Rumah Ladi Ngemeh, Rumah Moses Pantau Pitek, Rumah Lau Rantau Pitek, Rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, Ngau Kabemelayan ke Bukai, kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang kesilik tau telefon terus ngagai Siba Anak Bana bernomor 010-978-5798, tau ke Jali Anak Bana 019-974-5631. Ikinya tadi sekedar pesan berat ia ke sempat dibaca aku bawa awak kita ke pagi tu peningah, jadi pukul 7.30 tu lagi mai kita mendeng ke berita pagi ia ke di Tabut Terus Hari Konti YFM Iban di Kuching.
2: Baram Regatta 2026 Marudi Datai Baru 23-26 Julai 2026, Beramai Kejaku Peace Unity Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pembala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23-26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: ia kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhu, dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

pagi dia tu kita begulai ngaku Imelda Joni bawa berita pagi hari Minggu 19/7/2026. Keterubah tu batang berita. Projek Jalai Kebun ngangkat ke akses ngagai kandang bertanam betupe. Resolusi PBT patut disalin ngagai atu pengawal. Program Design Make-A-Ton mantai ke bakat nembiak ngagai industri semikonduktor. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Peranak rumah Chamber Maling menyalin asal di debak dia tu ngasai ke akses ke lantang ngagi serta likun ngagai kandang endur bertanam betupe. Tu berindik hari penembuk projek ngangkat ke pemanah Jalai Kebun ti di pejalai ke upis kerja raya JKR bagi menua betung. Sapit Premier Kemega Adun Bukit Saban, Dato' Amau Douglas Ugah Mbas Madah, pengawak nyedia ke perengka guna ti berkualiti, jadi siti ari penyungkak besai ngagai pemansang menua pesisir ngadegap ke sektor bertanam betupe. Infrastrukturnya ngemuntang ke pemindah rakyat, ngenyampat ke proses Mai Asia bertanam betupe ngagai makit serta mantuk nambah ke pemansut asia ngagai penatai pemisi orang bumai. Nengah penerang ba Facebook resmi ya, ia madah ke perintah dekat majak berarti ke peminta ngaguna rakyat di menua pesisir hari ti berjalai ke projek ti merik empas terus ngagai penghidup rakyat. Ia madah pemansang ukai semina diukur nengah pengawak ngagak infrastruktur ajak tang nakat ni perengka gunanya ulih ngangkat ke kualiti penghidup serta ngada ke peluang ekonomi ngagai peranak menuanya. Resolusi ti dipersetuju maya awam upis Local Authority PBT Sarawak 2026 patut disalin ngagai pengawak ti nyata. Sapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang Madah yang ngai meda resolusinya seminanya di dokumen aja tanpa tu dipejalai ke ngam mana dikena negap ke sistem ngenatai ke servis perintah menua di Sarawak. Awam tu mega disukung ngambil diatur 2 tahun sekali hendo berarti ke penyulut pengulih disukat serta bidang kepatut diadu manah lagi meruan dikelala. Ia madah munyinya bak teks jakuk ya ke dibaca sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengok berumah ngau perintah loka Datuk Dr. Pengguam Manggil bak pengerami nutup awam PBT Sarawak 2026. Program SMDIC Design Make-A-Ton 2026 jadi pelasau strategik dikena nampak bakat menua tu diulih nangkup guna industri semikonduktor ngau teknologi empas tinggi di Sarawak. Menteri Pelajau Innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagahwi Ing madah ke pemansang moda mensia ke berkualiti jadi kebuah ti berguna kena tu ke Sarawak terus bersemekih bak sektor teknologi jemah ilah. Program tu merik penerang tumu ngagai nembiak bak pengawak ngagai litau bersepadu innovation ngau mutau ke penangguh ti nyadi kompetensi besai industri jemah ilah. Nerima sambut ke cukup manah ngau masuk peket tu megak mandang ke nembiak rebak Sarawak sedia ngerebut peluang dalam teknologi pemaduk baru lebuah diberi pelasau ti betul. Ia mansut ke Jakutuk bak pengerami nutup peketnya di Kuching. Berbak ngaunya Datuk Sri Roland Saga nyemetak madah ke perintah menua seruran nentu ke pemansang pelajar penau ngau industri nyingkang begulai sama. Tu dikena nentu ke graduate ari menua tu ngemuan pengelandia ti relevan serta uliah nangkup guna market. Ekosistem pelajar mega patut mansang setipa ngau ubah ti jampat dalam industri pemadu baru dikena ngada ke rebak ti sedia napik pemau jemah ilah. Ketujuhnya, Sarawak dia tu benang cakah ngemansang ke sektor strategik bakal semikonduktor, aerospace, teknologi satelit, kuasa tau dikenal baru, hidrogen, ekonomi digital ti berguna ke pengerja pengawak ti bisi pengelandia tinggi.
90 gerempuang ngau organisasi bak kandang senadin terima geran projek Mid Menua Pesisir MRP RM614,000 kemari. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah geranya diberi ngambil bisik dikenak gerempuang tu berjalai ke pengawak ti berguna bak peringkat raban bangsa. Bantunya maga dikena gerempuang tu berjalai ke mayuh agi program ti merik empas ke tinggi ti ulih negap ke agi pemansang rama bak kandang senadin. Ia maksud ke jaku tu bak pengerami nyerah ke geranya bak upis SUPP Pampang Senadin Permai Jaya Miri. Dia tu kita mendeng ke berita pagi dari YFM Kuching. Maludam ti majak mansang diadang dekat muka mayuh agi peluang ekonomi ngagai peranak menuanya ari ti berjalai ke mayuh bengkah projek infrastruktur strategik. Adun Lingga, Dayang Norazah Awang Soho Madah, projek ngagak jematan batal lupau ngangkat ke pemanah jalai bak kanang menua pesisir serta ngemudah ke peranak menuanya nyua Asia Sida ngagai market ti besai agi. Tegaunya rakyat diperansang guna infrastruktur ti disediaka kena ngangkat ke tikas ekonomi. Berbak ngaunya ia madah ke dataran baru Maludam, udah tembuk digagak. Lalu sekedar projek pemansang dekat dipercalai ke ngau berenggar-renggat dikena nambah ke perengkah guna rakyat bak kandang menua tu. Ia mansut ke jakutu bak program berguna ngau mensia mayuah ke diatur ukas bak Dewan Serbaguna Kampung Maludam Pusat. Program tu dipasuk 8 bengkah agensi perintah tinyedia ke penerang, kaunseling ngau penerang pasal mayuh bengkah servis ngagai peranak menuanya. Ngitau Menira Sarawak ukai semina kena ngias tang mai reti tibesai ngagai rakyat ngambil seluran nyaga identiti menua serta mereti ke sejarah Sarawak sebenar penumbuh menua Malaysia. Sapit Menteri Kebun Berdandang ngau komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke semangatnya patuh diri ngagai raban nembiak ngambil sidam mereti ke pengawak dipejalai ke Wala Tuai Dulu Kelia. Ia maksud ke Jakutu bak program konvoi bermotosikal program Semarak Hari Sarawak 2026 ke diatur ukas bagi menua serikai di serikai. Konvoinya dipasuk pupu bangsa yang kaum aris kedak bagi menua bakal serikai mukah ngau sibu dinyadi ke tanda segulai sejalai ngerami Hari Sarawak. Tiap motosikal diias ngau menira Mid Sarawak tiba kibar bak pemanjai pejalai ti tembuk bak Dewan Masyarakat Bintango. Berbak ngaunya konvoi ke sama mega dekat diatur di Semunjan, pengawak flat off konvoi bermotosikal ti dipasuk 80 ikut orangnya dipenyadi ke Adun Semunjan, Aula Dris. Mayuh macam aktiviti diatur bak pemanjai program tu yang kaum suka neka, pekit nyura bak nembiak mit, pekit ngelukis ngau nyura ungkup rentuai, pekit keroke serta pekit replika. Majlis Bandaraya Miri MBM maja negap ke pemansang komuniti Timeruan hari ti cakah dipasuk rakyat bak peringkat raban bangsa. Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang Madah pembujur ngemansang ke Menggeri Timeruan berguna ke saup hari sidak lokal authority ngau mensia mayuah. Tunjang kaum hari ti ngemeran ulah nyerarak sampah, nanam pun kayu, kurang berkena ke plastik serta nyaga pembersih rampak menua. Ia maksud ke Jakutu maya berjadi ke program Jelajah Komuniti Lestari Bandaraya Miri Siri Kedua di Balai Raya Kampung Pujud Adong, Miri. Program tu diatur kena merangsang mensemayuh cakah ngamik bagi beragenda pemeruan ngau nyukung julu ati di dekat pemansang Sarawak Timeruan lebih datai bak tahun 2030. Mayuh macam aktiviti diatur nyengkawum nanam pun kayu, nyerupan, kimpin nyerarak sampah,
beperasa pengerai serta lica pasal pemerti ati rampak menua ngau penglikun bak palan bisik bayar. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Projek jalai kebun ngangkat ke akses ngagai kandang bertanam betupe. Resolusi PBT patut disalin ngagai atur pengawal. Program Design Megathon mantai ke bakan nembiak ngagai industri semikonduktor. Nyanaka berita pagi hari YFMI Ban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan. Jerana, jerita lamak Sarawak.
1: Saritu, 1997 dalam tahun 2003. Expo ngau pengawak pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata Mayoran Datai, lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagi besar utai ke bisi dipandang ke Mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti berga, kelimpah mayu macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya oleh suagi diatur ukai semina di negeri besar tamaga di menua pesisir. Expo nyakoya dekatnya dipun penatai penerang ga penemu ti oleh memansang kemudal mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tu juga dipasuk company-company besar baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby ngau Celcom. Sekedar menuati berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi nyambi bagi mayanya.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuh dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan uang. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalka Madrid, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru, 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri nak kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Lagu Kedi by Lily Steven. Aku sanggup buat tisi merenang kita semua ba awak pengerak pagi-pagi tu peninga ngelalu ke kita ya ke baru bergulai dengan kami pagi tu ba awak pengerak pagi. Terima kasih mayu-mayu ngaya kita pemaga berjimat ngak kita ya ke benong driba jam ke dia tu ya nyangkanya bisi mindah pulai ke menua kini tak ke kita nyangkanya benong driba jauh pagi tu ngarap ke sangkai ngau selamat bandoi ya ke dituju kita ke pagi tu ya negara perjalanan kita tu tadi jauh tau ke semak ngarap ke sama belak berjimat ya nuju kita nyangkanya bisi nengah jalai pesisir pantai kini pagi tu kelimpah hari jalai pemroneo kena kita mindah kin kita peninga ngarak ke sama belah berjimat meh neh. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai kita peninga ya ke baru aja masa radio pagi tu. Terima kasih sekali lagi lah pemilih YFM jadi ke stesen pemerintang kita ya. Jadi dah lepas lagi mai kita mendeng ke program Lala Penghidup Bergulai Ngau Bishop Iris Sumping Jingan Tang. Sebenarnya kita berperindang dulu peningah dengan lagu kedibai Gabriel Virus Lewis Puluh Jari YFM Segulai Sejalai.